Jom sertai Hellfest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Nur Faiza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok.

0: 101.9 MHz kembali. Tapi tak pergi mana pun hari tadi kat sini.
1: Tak pergi mana. So kita duduk 4 jam lah kita kat sini. Okay. Tapi kan baru ni kan yang pesta ayak tu, betul tak?
0: Kalau boleh
1: fasa 1 tu ya.
0: Yang international.
1: Hui, terbangsa. Dan dengan bayangkan dengan kampung wife tu dia memang cantik lah.
0: Betul.
1: Lepas tu bila buah lampu-lampu pula waktu malam, aduh, memang antarabangsa lah.
0: Betul. Memang
1: cantik. Tapi okey, dalam satu tu kita saya nak ambil satu quotes lah kan. Ataupun okey, kita tengok okay, malam tu masa upacara perasmian titah duli yang maha mulia Tuanku Raja Perlis kan. Tuanku Syed Sirajuddin baginda melumkan bahawa ialah pasal makanan kat Perlis ni.
0: Betul
1: tak kan? Jadi bila kita sedia maklum, kita sedia faham orang yang Perlis ni satu, memang salah satu dia tarikan dia pasal makanan.
0: Makan.
1: Betul. Tak ada lah ni apa semua. Itu saya buat pi tu lah. Kita buat pi zati dengan tikah tu lah.
0: Game belon tu lah.
1: Game belon. Buat pi pun makan pek ngor. Allah, kita ingat kan lah, biasa lah kita.
0: Biasa pek ngor. Biasa pek ngor gulai kan.
1: Pek gulai ikan temenung. Bila pi tu, ya Allah bang, mama tak tengok reaksi muka dia. Muka ikhlas.
0: Yo,
1: muka ikhlas dia suka betul. Ya, dia kata, saya tengok yang pertama kali kata, ayo pertama kali makan semua. Betul. Uyo, kau saya kata kan, betapa tengok.
0: Yo.
1: Unik nilai yang ada dekat Perlis ni. Sebab kita hari kita duduk sini.
0: Ya,
1: biasa, tengok.
0: Itu yang selalu kita kata tu, benda-benda yang depan mata kita tu sebenarnya boleh jadi duit, tapi kita tak nampak benda tu.
1: Ya.
0: Kita kata biasa benda tu.
1: Tapi sebenarnya luar biasa. Itulah titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis memalukan bahawa makanan-makanan yang dekat Perlis ni kekal dengan harga
0: yang harapnya gitulah.
1: Itu kan. Bukan kata kita dah tahu ni orang dok main Perlis ni. Orang main Perlis apa semua sat game kata. Dia ni tengok muka dok
0: cakap siang.
1: Awal kita boleh makan kan, nasi sepinggan kata 8 ringgit. Bila kawan tu main kita boh main 7 ringgit.
0: No, 12 ringgit.
1: 12 ringgit.
0: Oi. No.
1: Kita tak mahu lah.
0: Kan? Benda tu berlaku.
1: Okay.
0: Berjadi.
1: Okay, tapi boleh fikir balik kita biar kita untung sikit tak apa, janji berulang. Orang main pula kedai kita
0: betul. Kuantiti tu banyak.
1: Dan satu kedai nak kena apa tadi?
0: Makan sedap.
1: Agak murah.
0: Bersih.
1: Tokek layan elok.
0: Cukup
1: ah.
0: Itu cukup ah kan.
1: Nikmat oh.
0: Tokek tadi itu bonus ah. Tokek cantik bonus lah.
1: Kan. Pula bulat pasal apa? Tokek comel.
0: Itu bonus. Tapi kelembutan, keramahan, senyuman mengatasi segala kecantikan-kecantikan yang ada. Betul tak?
1: Itu sampai-sampai ya bang, nak apa bang. Tak baik lelaki maupun perempuan.
0: Betul
1: ya. Hak lelaki pun sepi, hak jenis ramah seronok kan. Sembang kan. Ya bang kan. Main dua ada lagi hangat-hangat ni kan. Kata menung walaupun dah sejuk dah. Kata menung tu
0: duduk hangat situ.
1: Duduk hangat situ lah. Kita beritahu ni tadi ni. Tak apa, saya masuk untuk abang balik.
0: No.
1: Aduh, sampai goreng balik. Main bodoh. Bila orang ni hak sejuk dah. Tak apa, saya pergi goreng lagi. Dah sampai tahap tu lagi.
0: Itu cara dia.
1: Kita pun rasa seronok nak makan ni. Main pun blok kan ni pun tulis harga atas kotak. Atas kotak potong kecil-kecil tu kan. Main letak. Oh, tengok tu RM9. Allah. Esok lusok main pula.
0: Betul. Kan? Murah layanan tu kan. Layanan kita ada marah kat geng kedai lampu banyak. Kan? Geng kedai lampu
1: banyak. Pasal-pasal apa orang pi situ banyak kan.
0: Tapi kena duk. Abis. Umur 80 duk abis juga. Yang pakcik tu gigi luruh. Abis.
1: Betul kata pasal-pasal duk pi situ. Tak tahulah. Kan? Besok pagi saya abis.
0: Pakcik tu minum teh ambil kering. Minum kopi kering.
1: Ni kalau bawa cucu pun. Bawa cucu pun kata, ni siapa meh? Ada kata cucu kot. Dok ni adik.
0: Abel punya masa. Hilang lebih. Kan? Itu lawak-lawak gitu. Itu kenyataan dia lah. Yang perlu ada dalam kita memanggil pelancong datang ke negeri Perlis ni. Setelah usaha yang dilakukan oleh kerajaan mewarnai negeri Perlis dengan program-program yang sangat-sangat menarik. Ini ada lagi. Ini yang tradisional yang berlaku di Kuala Perlis kan. Pertandingan cantik kampung apa. Sebarang ramai lah. Sebarang tok pilau masing-masing ada mencantikkan kampung. Naik kangang lampu-lampu. Lepas tu yang tradisional punya paru panjang pun buat kat Kuala.
1: Tapi nak maklumkan sikit lah. Ada beza tau sebenarnya. Macam mana kita nak definisi ke pelancong. Okay, pelancong dan juga pelawat ni berbeza. Pelancong bermalam satu malam. Ini dia Perlis. Ini Tun Zul bagi saya. Tun Zul apa Zubadli. Pengarah inilah Motek.
0: Motek. Okey okey okey okey.
1: Kita kat saya. Kita Ryan dia kata, dia kata kita nak kira kiraan pelancong. Kita nak bagi pelancong banyak. Kita tak mau Perlis jadi transit.
0: Transit ni kan pelawat eh?
1: Transit pelawat ah. Pelawat maknanya okey, dia mai pagi, dia mai
0: Pilang Langkawi. Dia nak Pilang Langkawi.
1: Dia Pilang Langkawi ke ataupun dia mai di Padang Besar Pasar Zat, dia balik. Walaupun dia mai Perlis di Padang Besar di Piti Mata Subah, dia balik hari yang sama, itu dikira sebagai pelawat.
0: Pelawat.
1: Tapi kalau kata dia bermalam di negeri Perlis satu malam, itu dikira sebagai pelancong. Jadi kita nak pelancong ni,
0: kita nak betul-betul
1: makan Perlis. Sebab kita nak pertumbuhan ekonomi ni.
0: Ya, dia bila-bila bermalam tu dia jadi percambahan ekonomi. Sebab tu kita digalakkan yang selalu kita cakap dulu pun kan, demam Perlis ni tidur lah barang semalam.
1: Cuba semalam pun jadilah. Saya bang, walaupun duduk Perlis ni, saya pernah bermalam di inap desa kat Perlis ni. Walaupun duduk Perlis, saya pernah juga. Tapi serius, kena rasa.
0: Kena rasa.
1: Suasana dia berbeza daripada kita duduk rumah.
0: Betul.
1: Berbaloi dengan harga, berbaloi dengan duit bila kita duduk. Kita bangun pagi kan. Sebab bayang, kita selalu kita pergi melawat. Kita bangun pagi kan. Kita bangun-bangun dekat ni Perlis, tempat kita.
0: Tempat kita lah.
1: Bangun-bangun tengok, ush, bukit. Lepas tu kita pula tengok ada apa, awan duduk bawah, duduk melantau. Ush, cantik. Kena cuba.
0: Kat kampung saya ada satu homestay. Bukan, ini bukan dengan promosi.
1: Bukan.
0: Bagi saya, bagi saya sebelum ni lah, ini cerita yang kita sembang tadi kan. Kita tengok bendang belakang rumah kita. Kita tengok bendang belakang rumah kita. Kita tengok pagi gila orang pagi-pagi gila lah belakang rumah. Tak ada apa pun sebelum ni. Ikan puyuh duduk pengen ikan puyuh balik goreng. Tak ada apa pun. Tapi bila satu homestay dibuat di situ, kita dah terfikir, eh, laku ke homestay ni? Orang nak main buat apa ni? Kurang-kurang kita dah fikir homestay kena ada pantai, kena ada air terjun. Tapi bila dia buat homestay kat situ, ya Allah,
1: cantik.
0: Hari ini kereta lain. Saya selalu buka tingkap, saya tengok hari ini kereta lain.
1: Esok
0: kereta lain. Mana kata orang main tak putus. Apa ni tengok? Pemandangan dia tahu apa dia? Sawah bendang dengan apa, Gunung Medan. Yang nampak ke kampung saya tu, dia ada awan kapek apa semua pagi. Ya Allah, cantiknya raya. Bahawa kita sedang, bahawa benda-benda ni semua adalah duit. Tapi kita tak nampak sebenarnya.
1: Mana nampak? Tak kena. Sebab kita nampak hari-hari.
0: Hari-hari dia tengok benda tu, dia jadi macam, alah.
1: Biasa.
0: Apa hal? Boleh. Orang Kuala Lumpur main boleh ikan puyuh. Saya kong dia kenal setahun.
1: Meloncat. Serius.
0: Daddy. Fish, daddy.
1: What fish? It's a puyuh fish.
0: Betul. Tangkap gambar dengan pokok padi pun semua kan. Jadi
1: Tapi tu pasal juga kita jangan apa, bila apa pelancong-pelancong duduk tengok gambar tu, jadi duduk ni pula kan. Tengok dia duduk tengok gambar apa padi. Itu benda yang unik bagi dia. Yelah, setengah-setengah kita duduk heran. Loh, dengan pokok padi
0: boleh tengok gambar. Itu persoalan yang selalu kita timbulkan.
1: Kita kan, siampar ni kan. Tak boleh. Itu dah pertama kali dia jumpa padi.
0: Betul.
1: Dia memang nak makan nasi. Tapi pertama kali lah hidup dia, dia jumpa padi.
0: Betul. Saya biasa tolong tangkap gambar. Orang Malaysia juga, orang Kuala Lumpur, tangkap gambar dengan jantung pisang. Dia pinduk bawah jantung pisang, nak pegang jantung pisang.
1: Dia tak nak kelih.
0: Sebab dia tak nak tengok jantung pisang.
1: Dia duduk kelih hutan batu.
0: Dia kata dia buah pisang. Yang dia tahu buah pisang ada ialah buah pisang
1: Kuning,
0: hijau, kuning. Ni apa dia pula? Dia kata buah juga ke?
1: Mujur tak kokok makan.
0: Jadi benda-benda ni semua kan, tadi kan, yelah, macam kita kata tadi, kita selalu nampak bagi kita satu kebiasaan, tapi orang luar main wow. Wow tu dia macam wow factor untuk dia bila dia tengok jantung pisang. Jantung pisang je pun.
1: Tapi tak apa, jantung pisang itu membawa makna untuk dia selama-lamanya. Bila balik-balik Ahad itu pergi Perlis, jumpa apa? I jumpa jantung pisang. Balik cerita orang kata, oh, jantung pisang, what is that? Dia main pulak.
0: Main pulak kita buat sayur lemak.
1: Makan kenyang.

0: it all for you, Bruno Mars di 102.9 MHz. Setengah jam dah kita berada di jam yang ketiga sekarang ni. Setelah kita perjuangkan, setelah kita korbankan segala-galanya untuk orang yang tersayang, kurang-kurangnya kita boleh lah komen-komen sikit apa yang dia buat tu.
1: Kita cakap lah sikit kan, sebagai tanda penghargaan kan. Kadang-kadang kan, walaupun bukan dengan tindakan, dengan kata-kata. Walaupun dengan kata-kata, bukan dengan kata-kata tapi dengan tindakan. Antara dua lah kan, sebab setengah orang tu dia cakap tak banyak tapi dia tunjuk. Tak apa lagi.
0: Betul.
1: Ni dua-dua dia tak buat. Dia buat tak tahu.
0: Mungkin tak apa. Kan? Why I am here?
1: Who are you? Dah, macam-macam kata, macam dia kata lah. Sama ada baik isteri, baik suami kan. Suami ni. Dia macam ni jadi. Abang saya tengok satu ni lah, satu artikel. Dia cakap agak-agak. Macam cuba ni, betul juga kita fikir tau. Okay. Bila lelaki kita, suami kita, daripada pagi sampai tengah malam, keluar kerja tu ya.
0: Betul.
1: Keluar kerja susah. Bawa semua balik petang, lagi dia keluar pula. Nak jumpa ada mesyuarat-mesyuarat ni lah kata kan. Ataupun sampai pukul 5 saya pun tak apalah. Tapi kalau kata berakhir dia headset, you ni letih apa ni, asyik tidur je dia kata semua kan.
0: Boy.
1: Okay, dia kata berakhir dia kan. Tapi bila dia tengok orang contoh, kita tengok KA lah. Tengok KA kan. Bila ada gambar KA tengah terlena kan, alah kesiannya KA terlena. Faham tak saya? Kata dia letih kerja apa semua kan. Padahal suami kita ni pun letih kerja.
0: Yang kak, suami kita terbongkang kat situ letih kerja tu.
1: Dia kata malas.
0: Malas.
1: itu lebih macam betul kadang-kadang
0: betul,
1: kan
0: betul.
1: Definisi tu lah. Jadi sebenarnya kita kena lebih hargai depan mata lah. Saya kata kita kena faham dia. Tak sampai kerja letih kot. Ni kalau lagi dia boleh kerja kan, betul je. Buat apa saya dekat pejabat? Lepas tanya orang blok tu kan.
0: Tak boleh balik.
1: Dia tak tahu. Suami dia hasil juga struggle untuk cari rezeki.
0: Betul.
1: Untuk keluarga kan. Bulan tu mungkin ada surprise dia nak buat kan. Nak bagi hadiah.
0: Betul.
1: Universiti. Jadi dia kata lah, hargai pengorbanan tu.
0: Penghargai pengorbanan tu sangat-sangat penting.
1: Isteri buat kat lelaki pun sama tau.
0: Saling ni kita katakan.
1: Sama-sama.
0: Kan. Atas pada itulah, atas hasilnya tajuk kita hari ni. Antara apa ni, setelah hidup berpasangan ni, kehidupan kita dan masing-masing telah pun mempersembahkan kasih sayang masing-masing dengan cara masing-masing. Tapi bila satu hari tu ada kekurangan dia tu, berani tak tegur?
1: Cakap lah ya kan. Ada salah-salah kat sini kan. Okey tak cakap kan. Tapi kalau dah terbiasa berkomunikasi, saya okey lah kan. Tapi kalau kata tak pernah tegur, tiba-tiba tegur,
0: cerita dia hari ni. Kita lebih cepat lagi cerita kita, tajuk kita yang akan kita bincangkan bersama dengan Raya nanti pukul 9 pagi. Selepas pukul 9 pagi ya,
1: pukul 9 tak gini.
0: Pukul 9 tak gini. Cerita tentang kalau bini masak tiba-tiba tak apa-apa nak sedap hari tu. Selalunya okey lah kan. Tiba-tiba bini masak tak apa-apa nak sedap hari tu, berani tak tegur?
1: Nak komen atau diam?
0: Nak komen atau diam?
1: Kan ini terjadi saya kan. Terjadi ialah betul macam dia kata. Saya ni dekat rumah jadi food tester. Ini dia nanti jugalah kena lah kata tajuk bagi dia kan. Food tester kan.
0: Food tester.
1: Saya duduk saya pun kadang-kadang dia panggil main. Panggil main merasa kan. Saya pun jadi chef lah. Garam lebih sikit, kurang sikit lah. Tapi saya lebih sebabkan itu.
0: Itu okey.
1: Kan? Ni dah siap masak dah.
0: Ni dah siap masak dah, dia letak kat situ.
1: Ya.
0: Dengan muka dia yang letih masak.
1: Bila
0: kita makan-makan.
1: Dia masak pula di dinding elok.
0: Di dinding elok.
1: Dia pun bawa tudung saji kan.
0: Kita pun bangun tengok muka dia, nampak keletihan tu. Kan.
1: Oh ya, dah siap makan lah. Kita pun jalan cekedik. Duduk atas meja kan. Duduk atas meja, kita buka tudung saji. Alhamdulillah nasi. Sedap
0: eh. Hari ni kita kata hari ni masak lemak lah kita kata.
1: Masak lemak lah.
0: Ayam masak lemak.
1: Dia tengok dia makan. Dia ambil dia makan dia.
0: Kerai.
1: Ada gigi. Ada kerai. Kerai. Dulu kerai dia kata masin. Atau bini dia kata. Dia kata. Ini yang dia cakap lah. Yang awak masin yang.
0: Berani nampak.
1: Berani dia kata tu kan. Atau bini kata. Bang. Saya nak kasar. So bini dia pun kasar. Dia rasa. Saya rasa okey.
0: Mula.
1: Dia baru mula.
0: Mula.
1: Itu kalau kita komen. Kalau kita diam. Ini lakonan kedua lah. Kalau dia diam, dia buka dulu saja, dia tengok masak lemak tu. Dia buka. Dia buka. Dia makan. Saya sekali lah. Duk kokok tu masuk. Dia kata, bang awak tak boleh makan ke bang? Tak tahu lah yang. Sedap dah. Sedap.
0: Telah lah orang tua tu blok. Nak tegur tak berani.
1: Tak boleh.
0: Dan pakcik pernah tegur dulu.
1: Itu jadi apa?
0: Dua tahun lepas.
1: Itu jadi apa?
0: Pakcik tegur. Dimakannya tonggis tu. Oh, pakcik tak berani tegur dah.
1: Tonggis dia makan.
0: Marah pakcik. Dia marah kat pakcik.
1: Aduh.
0: Dia marah sebab pakcik kata apa masin. Pakcik cakap tu masin, masak lomak tu masin lah. Ditolannya tonggis tu.
1: Tonggis dia telan. Nasib baik tak berapi lah.
0: Sebelum dia telan pakcik berhenti lah tengok.
1: Tapi nasib baik boleh juga makan tonggis. Esok kalau buka bawah tudung tak ada apa. Apa pun tak boleh.
0: Pasal apa? Pasal teguran hari ni. Jadi seandainya kurang sedap lah masakan hari tu, berani tak anda tegur ataupun anda jenis diam je?
1: Bayar. Saya kena tanya orang yang jawab, saya tak boleh jawab.
0: Tapi ada lah jawapan-jawapan tu.
1: Banyak-banyak dah.
0: Okey, nanti kita bacakan. Adakah anda berani tegur masakan suami isteri anda ataupun anda sekadar diam saja? Telan lah.
1: Tapi kalau diam besok masa tak sedap kot.
0: Pening-pening ya. Dilema.
1: Itu kita order online lah.

0: Alright, sekarang untuk anda Generasi Merdeka di 102.9 MHz.
1: Baik, kita tahu zaman teknologi lah ni, zaman artificial intelligence, kecerdasan buatan ni. Kita nak hubung kait sikit lah dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Merdeka ni. Bila kita prompt gambar yang berkaitan dengan Hari Kebangsaan ataupun Merdeka ni, contoh anda perempuan kan, pereka-pereka grafik ke apa semua yang menggunakan AI ni, prompter-prompter ni periksa balik jalurnya berapa,
0: betul-betul
1: berapa kan. Sebab memang AI tu bagus, membantu kita. Jangan percaya kepada AI 100%.
0: Periksa balik, tengok balik.
1: Kita tak nak ada isu lagi. Tengok apa-apa, bintang dia ada 5 saja. Kan, lagi bendera dia terbalik dan sebagainya kan. Jadi kita nak ada sebarang isu. Tambah-tambah lagi kalau apa, medium-medium yang rasmi. Kan, sebagai contoh jabatan-jabatan. Kita tahu lo ni semua boleh prompt. Semua orang ada software untuk prompt
0: artificial intelligence. Betul. Jadi
1: kita sebagai manusia harus melakukan gatekeeping ataupun melakukan
0: kita jadi pemeriksa. Untuk cek balik berlaku benda dah berlaku.
1: Poster rasmi lah.
0: Poster rasmi kan? Betul. Kadang-kadang tu dia tak tahu urutan kedudukan protokol untuk letakkan bendera tu kat mana. Kadang-kadang dah ada orang bendera duduk kat bawah. Jadi benda-benda tu semua kadang-kadang bulan bintang tu, cara dia kedudukan itu, dia AI dia memang cerdas, dia memang hebat, tapi dia
1: kita,
0: punya
1: kita yang menentukan
0: ketepatan dia bukan sampai ke situ. Kita yang menentukan.
1: Betul. Sebab AI ni lagi banyak kita guna dia, lagi cerdik dia sebenarnya. Tapi sebab apa, sebab kita yang menggunakan dia kan. Ini baru inilah yang saya ke khusus evolusi digital di Universiti Teknologi Terengganu Nasional tu. Jadi yalah, pakar dalam artificial intelligence maklumkan, dia kata walaupun mereka sudah berada dalam dunia artificial intelligence, tapi jangan percaya 100% dengan AI ni. Periksa, semak semula, tambah-tambah lagi kita apa, isu-isu yang sensitif ni kan.
0: Sensitif.
1: Bendera Malaysia, warna-warna bendera dan sebagainya kan.
0: Dan kalau dalam dunia kita sebagai penyampai, sebagai pengacara, kalau ada kita perlukan satu maklumat yang terkini, maklumat terkini itu jangan terus ke ChatGPT untuk tanya, sebab maklumat terkini itu selalunya dia orang tak update.
1: Contoh macam main bola hak penjaga gol tu, kita duk ingat hak lama dah. Rupanya Kylian Mbappe semalam ni dia baru tambah gol kan.
0: Betul.
1: Selalu jadi.
0: Kalau kena presiden ke, perdana menteri ke, silap nama
1: macam mana,
0: kita dah jadi pengacara ni.
1: Betul. Jadi disebabkan apa, artificial intelligence ni macam kita beritahu tadi, Zalim beritahu kan, tak kisahlah dunia penyiar, dunia apa sekalipun kan, memang kita tahu sikit-sikit ada ChatGPT sikit-sikit ChatGPT tapi Zalim ChatGPT pun walaupun dia ada AI dah, kita beli ke tak beli ke, dia tetap ada hak dia.
0: Ada hak dia.
1: Sebagai contoh kan, saya pernah cuba untuk tengok AI ni, macam Zalim kata tadi kan, kita letak nama presiden sekian-sekian dan kita periksa balik dengan berita yang keluar semalam. ChatGPT tak update lagi.
0: Tak update. Ya, betul. Jadi jangan mengharapkan AI ataupun ChatGPT untuk berita-berita ataupun info-info yang terkini. Itu perlu kita tekankan di sini.
1: Kita perlu rajin sedikit untuk buat kerja rumah kita. Maknanya okay, mungkin dulu kerja rumah kita teruk sikit kan, 100% kita buat. Tapi sekarang ni kerja rumah kita 90% mungkin dibantu oleh AI. 10% kerja pekerja kita.
0: Macam kata tadi, gatekeeper kita. Kita untuk jadi pemeriksa sebenarnya.
1: Kena wajib lah.
0: Wajib. Sebab ada di kalangan kawan-kawan kita dia yang terpadah dah dengan benda ni. Terkena padah dengan benda ni.
1: Sikit-sikit prompt keluar pernyataan. Sikit-sikit prompt keluar gambar kan. Tiba-tiba dia kata, kau prompt aku satu gambar, gambar tokoh kemerdekaan, bapa kemerdekaan Tunku Abdul Rahman. Sekali keluar gambar orang lain.
0: Betul.
1: Dia bukan boleh cari gambar Tunku. Kita yang nak kena tunjuk, rujuk kat dia. Kita ni gambar Tunku. Masukkan gambar kat Tunku sebagai contoh lah kan. Itulah dalam dunia AI lah ni, kita lebih mencabar sebenarnya kan?
0: Betul. Jadi saya setuju seperti awak kata, kita ni adalah pemeriksa. Pemeriksa di peringkat akhir untuk kita keluarkan satu-satu kenyataan ataupun keputusan yang kita buat melalui AI. Kan,
1: kita tetap nombor satu ke AI lah.
0: Betul. Itu dia yang kata ciptaan Allah.
1: Betul.
0: Lagi hebat kan.
1: Lagi hebat. Kita yang cipta AI tu.
0: Salam Perlis FM.
1: Terima kasih denganku.

0: a scam.
1: Victims of a human trafficking syndicate.
0: Pusat pekerja dari pusat penipuan daring.
2: Gerakan 260.
3: Kawasan sempadan antara Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
4: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
5: Banyak yang kena pukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ni. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan lah. Paling banyak ada babi dengan ayam ya. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak lewat pun, kena telan juga lah.
4: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, bangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
6: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
4: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
7: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang hit.
8: 3 juta hit?
7: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
4: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
7: Tolonglah selamatkanlah dari sini.
4: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini

0: Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan insiden helikopter terhempas di Sarawak, lebih 20 anggota pelbagai agensi termasuk 12 anggota bomba digerakkan pagi ini bagi operasi mencari dan menyelamat helikopter yang terhempas berhampiran lapangan terbang Long Lelang, Ulu Baram. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba Jasper Janus memaklumkan pasukan itu dijadual berlepas kira-kira pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171. Perjalanan darat dari Marudi ke lokasi mengambil masa kira-kira 10 jam. Terdahulu, Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan operasi mencari dan menyelamat bergantung kepada bantuan penduduk kampung, anggota rela dan polis bantuan Long Lelang. Semalam, bantuan udara dari Pangkalan Udara PRM Kuching tidak dapat digerakkan berikutan cuaca berjerebu. Pada masa sama, pesawat tidak mendapat kebenaran terbang daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumiputra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam menepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
1: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
2: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu saya fikir kita ambil peluang.

0: peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
1: Tambah Dato' Sri Fadlina, murid Malaysia turut menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan dan keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Fadlina memaklumkan prestasi matematik murid dalam program penilaian pelajar antarabangsa PISA 2025 merosot 11 mata kepada 397 mata berbanding 408 mata pada 2022. Bagaimanapun, jelas beliau, pencapaian dalam sains dan pembacaan masing-masing menunjukkan peningkatan.
0: Pencapaian sains anak-anak Malaysia meningkat, pencapaian bacaan juga meningkat ketika purata OECD menunjukkan penurunan. Ini kemajuan yang harus kita hargai. Pada yang sama, ada satu dapatan yang kita tidak akan sembunyikan, iaitu pencapaian matematik kita menurun. Dan penurunan bukanlah satu yang kita boleh lihat sebagai perubahan dalam satu pusingan sahaja, tapi ia harus membuatkan kita melihat masalah itu dengan lebih serius, intensif dan bukan secara defensif.
1: Beliau berkata peningkatan dalam sains dan pembacaan merupakan suatu perkembangan positif, namun kemerosotan prestasi matematik perlu ditangani secara lebih serius dan intensif. Ini pula perkembangan jerebu yang melanda negara ketika ini. Dua kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat dengan Samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. 4 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar, Perlis, Balai Pulau Pulau Pinang dan Langkawi, Kedah.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global Juai IQI Shan Said berkata, kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong, dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.70 setong. Luar negara, jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC menggesa tindakan segera bagi meredakan permusuhan antara Yaman dengan Arab Saudi yang berisiko meluaskan konflik di rantau itu. Presidennya, Mirjana Spoljaric, memberi amaran pertempuran berterusan boleh meningkatkan korban dan memerlukan krisis kemanusiaan yang menjejaskan jutaan penduduk. ICRC turut menggesa perlindungan terhadap orang awam dan infrastruktur penting serta pematuhan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Tentera Amerika Syarikat mengesahkan sebuah drone bawah air miliknya mengalami kerosakan selepas Iran mendakwa merampas aset itu di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM bagaimanapun tidak mengesahkan dakwaan Iran berhubung rampasan berkenaan. Menurut CENTCOM, drone itu mengalami kerosakan ketika menjalankan tinjauan di perairan serantau dan tidak membawa peralatan atau mengumpul data sensitif. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa merampas drone berkenaan menerusi operasi risikan dan ketenteraan. Lebih 3,200 kematian dilaporkan akibat wabak Ebola yang terus merebak di Timur Republik Demokratik Kongo. Menurut jurucakap PBB, Stephen Ducharic, kerajaan negara itu bersama rakan kerjasama melancarkan pelan tindak balas dengan sasaran dana $1.3 bilion Amerika bagi tempoh 6 bulan. Dana itu antaranya bagi memperluas pemantauan, pengesanan kontak rapat dan rawatan. PBB turut menggesa sumber tambahan disalurkan segera bagi meneruskan operasi kemanusiaan dan usaha membendung penularan wabak. Sukan bola sepak, Manchester City membuka kempen Liga Juara dengan kemenangan 2-0 ke atas Porto. Erling Haaland muncul wira dengan meledak kedua-dua gol pada babak kedua. Dua jaringan itu menyaksikan Haaland kini mengumpul 167 gol untuk muncul penjaring ketiga terbanyak sepanjang zaman City. Penyerang Norway itu turut mencatat 59 gol dalam 59 penampilan Liga Juara. Dalam satu lagi aksi, Real Madrid membuka kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Inter Milan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe membuka jaringan sebelum Fede Valverde mengadakan kelebihan tuan rumah dalam tempoh 25 minit pertama. Inter merapatkan kedudukan menerusi Carlos Augusto lewat permainan, namun Real bertahan untuk meraih 3 mata. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Aryna Sabalenka mara ke separuh akhir selepas menewaskan juara Wimbledon Linda Noskova dalam pertarungan 3 set. Pemain nombor 1 dunia itu menang 7-6, 3-6, 7-6 selepas bangkit daripada ketinggalan pada set penentuan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Alright, 102.9 MHz Perlis FM. So Rasi dengan aku, kita telah pun berusaha Ryan untuk memastikan kita punya live jadi juga hari ni.
1: Alhamdulillah dah ada live dah pagi ni.
0: Walaupun Syed Farid cuba sabotaj kita, dia dengan Yazi cuba sabotaj kita, tapi kita cuba juga
1: bagi ada live, sebab tajuk kita pagi ni panas sangat ni. Panas sepanas gulai dalam kawah.
0: Kita buat masakan juga kan. Okey, kalau lah bini masak, kalau bini masak tiba-tiba hari tu tak sedap ke, hari tu tak sesuai dengan tekak ke, masing ke apa ke, hampa dah duk telan saja ke, ataupun hampa berani ke tegak yang tak sedap hari ni.
1: Dia dalam situasi ni dia ada dua situasi yang berbeza tau. Kalau kita tegak kan, orang rumah ataupun bini ni akan merajuk kan, esok-esok saya silap tak ada dah makanan dalam turung saji tu kan.
0: Tak ada, tak apa, aku kena masuk sleeper. Buka-buka sleeper kan? Terbongkang lah tu.
1: Okay, satu lagi situasi Mas Ali, kalau kita diam. Kalau kita kediam, dia tak tahu, dia tak hati masak.
0: Kan? Esok macam tu juga.
1: Macam tu juga rasa dia. Hai nak mendelat ni kita. Mulalah cari kedai macam Abah Zali kata tadi tu.
0: Kedai lampu banyak.
1: Dah lampu banyak, ada abel pula tu kan.
0: Ada abel pula. Okay. Abel lembek. Kan?
1: Jadi pagi ni kita nak tanya. Tadi orang perempuan tanya. Orang perempuan tak boleh komen ke?
0: Boleh. Kita tanya pula pasal perasaan apa. Bila hampa kena komen macam tu.
1: Okey, cakap. Kan, macam tak apalah. Okey, akan cuba perbaik nak masakan ke, ataupun masak sama-sama ke, kan.
0: Ataupun esok umur masak hari.
1: Itu yang nak tanya tu.
0: Kau makan dah, telan dah lah, komen banyak sangat.
1: Kan. Cakap banyak, abang pergi beli ya dah kan. Tapi bila kata apa, abang kata pergi beli tu, tu yang lagi seronok tu. Ya, nanti. Ya ke? Dia ingat kedai tu lah tu.
0: Yo.
1: Okey, sini kita baca komen lah. Kita tengok komen-komen yang kita terima pagi ni. Daripada sahabat-sahabat kita dekat
0: apa ni komen TV. Tak sabar nak tengok
1: ni. Tak sabar kan. Okey, kita tengok komen yang pertama. Kita ada Aimi.
0: Hai Aimi.
1: Selamat pagi untuk kita berdua. Aimi kata lebih baik diam, dia kata. Risau kalau suami tegok walaupun lembut, dia kata. Okey, suami tegok walaupun lembut, isteri akan kecil hati.
0: Itu yang kita cuba nak cungkilkan hari ni.
1: Maklumlah isteri dah penat kerja kan, lepas tu penat masak, settle kerja rumah apa semua kan. Suami macam tak hargai pula. Kena pula hari tu mood tak berapa nak stabil.
0: Swing.
1: Jadi betul hari ni kan. Makanlah sampai habis, tapi tak perlu tambah. Kalau isteri tanya awak tak tambah, bagi tahu lah apa yang kurang. Tak begitu.
0: Mentah kau nak bagi habis tu. Betul. Sementara kau nak habis tu je.
1: Dia suruh habis dulu.
0: Penat. Roger Latif kata laki saya dia bagi tahu terus sedap ke tak sedap ke. Saya okey je sebab saya bukan pandai masak sangat.
1: Sungguh juga kan.
0: Okey ni. Aduh, risau tak okey ni.
1: Ikhlas.
0: Roger Latif dia bagi tahu perasaan dia okey je. Jadi ampun semua, macam mana perasaan untuk orang perempuan pula lah. Untuk orang lelaki kita tanya berani tak tegak. Untuk orang perempuan kita tanya macam mana perasaan ampun
1: selepas
0: kita
1: di komen.
0: Selepas di komen kan. Okay.
1: Kita ada Sharifah Suhada ni. Assalamualaikum, biji berdua.
0: Waalaikumsalam. Hai Umi.
1: Okey, bagi saya kalau tak sedap, seorang suami harusnya menegur dengan dada yang paling lembut.
0: Kan?
1: Dan perlu meyakinkan isteri untuk mencuba lagi. Bagilah semangat sikit kat isteri tu. Alhamdulillah lah dapat isteri macam ni memahami kan.
0: Okey. Umi Muni kita salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Umi Muni. Umi Muni dah kahwin ke? Persoalan tu jangan salah faham. Persoalan tu kita tanya, ada tak pengalaman kena tegur dengan suami sebab masakan tu kurang sedap? Apa perasaan?
1: Nak tengok lagi?
0: Lagi.
1: Banyak ni, banyak pagi ni. Tunjuk panah ni.
0: Teruskan.
1: Iman kata, makan je lah, dia kata kan. Rezeki tu, kan rezeki tu daripada Allah.
0: Rezeki Allah.
1: Sedap tak sedap tu belakang cerita, dia kata. Makan saja. Jangan duk membaziak, dia kata. Itu kata Iman.
0: Betul lah.
1: Tapi kita pun pemikir ke. Tengoklah benda tak boleh telan. Tak boleh kau tadi.
0: Ya, macam dah telan dah terus habis ni.
1: Tak boleh. Contohlah pep nengung, pep tui ni kan. Telan tak boleh.
0: Tak boleh. Kadang-kadang kita macam contohnya nak masak macam orang tua, sayur lemak pucuk kaduk. Pucuk kaduk tu dia kena rebus apa semua. Rebung sendiri pun dia kena rebus apa semua dulu. Tiba-tiba hari tu berasa pucuk kaduk tu pai.
1: Dia lah. Kan. Mai rasa hak betul dia punya. Dia tak ada adun dengan perasaan apa-apa pun kan.
0: Habis dah kata kena nak telan juga ke?
1: Tak.
0: Kenapa kita telan dah? Awak, lepas tu dia tanya kita pula, awak abang makan tak habis? Anda jawab apa?
1: Okey. Macam ni yang saya tengok banyak. Morning kita berdua, Aimi sekarang morning . Abang kata ni tengok ni. Dia kata sini bang, sedap tak sedap, kita makan je. Depan rezeki tak baik mengata tak sedap. nampak?
0: Ulok.
1: Macam tu?
0: Ulok. Lemah dengar tu.
1: Tapi kita baca, kita baca.
0: Kita lemah dengar tu. Pasal nak kena telan saja tu, duduk fikir nak perhabis tu. Pernah juga tengok macam kita kata tadi. Ya, ni tak apa sedap. Beralih belakang kita ni, tak buat lah kita. Beralih makan tonggeh, telan tonggeh, tak apa ni lah. Kali itu yang tengok.
1: Dia tengok. Okay. Nur underscore cahaya 237, selamat pagi. Saya suka bagi tahu apa yang kurang untuk perbaiki skill memasak tu.
0: Okay. Dibagi tahu lah apa yang kurang tentang masakan dia hari tu untuk diperbaiki di masa akan datang. Kalau boleh terima lagi tu okey kan.
1: Kan. Ah. Kata isteri yang jenis open sikit lah.
0: Orang tolong masak pun satu ada orang letih lah hari ni. Bunga-bunga tu kita tak mau.
1: Dia jadi swing bang, serius.
0: Swing betul.
1: Betul lah. Dia pun kerja semua kita kok.
0: Betul.
1: Dia balik kan. Tambah lagi kalau balik hari tu bang, abang pergi duduk atas sofa, abang duduk main telefon, duduk scroll TikTok. Memang kena.
0: Dia duduk kat belakang berpeluh masak orang kan.
1: Memang kena dah lah tak tolong. Dah lah tak tolong. Komen pula tu.
0: Cakap pandai pula.
1: Memang kena.
0: Pak Ali Maitai, assalamualaikum Ryan.
1: Waalaikumsalam. Ya Pak Ali.
0: Dia kata pakai roti China terbang lah.
1: Besari.
0: Pakai roti China terbang lah, dia dah hadir.
1: Terima kasih Pak Ali.
0: Tapi Amir kata honestly lah, perempuan masak tak sedap sebab dia tak boleh jadi chef dunia.
1: Amir kadang-kadang tadi dia backup perempuan. Tiba-tiba dia cakap macam ni.
0: Dia sengaja cari pasal ni.
1: Tapi kenyataan dia bang adalah reality. Ali sebab apa?
0: Betul.
1: Apa cerita? Chef-chef perempuan apa nama yang terkenal?
0: Tak ada. Tak banyak.
1: Ingat tak? Tak. Okey, apa tanya saya chef lagi.
0: Chef-chef yang terkenal apa?
1: Okey, kat Malaysia saja. Chef Wan. Chef Riz.
0: Ya.
1: Okey.
0: Chef Ismail,
1: Chef Zam. Okey, orang putih. Gordon Ramsay
0: betul.
1: Apa tu? Jamie Oliver. Orang perempuan.
0: Mai sampai ke Malaysia, orang cari makan semua, orang cari makanan. Orang perempuan tak ada. Misal betari tu. Ni misal betari dengan tattoo pun semua ada kan. Weh chef rupanya ingatkan gangster. Chef. Betul-betul dia kata tu kan.
1: Okey.
0: Ana kata nak tanya sekarang ni pukul berapa ya, biasanya jam radio ni betul.
1: Abang.
0: Salah ni. Lah ni 9.32 minit pagi. 9.32 minit pagi 40 saat.
1: Ana duduk mana tau. Pak Ali kata nanti boleh main Club Muay Thai Pak Ali pula. Oi.
0: Memang Pak Ali, kita duduk cari Club Muay Thai Pak Ali. Betul serius ni. Nak bagi anak. Nak bagi anak masuk Muay Thai.
1: Betul suruh.
0: Jangan bagi kat bini. Jangan bagi kat bini.
1: Bagi kat bini tadi ni dah habis apa kita makan kata tak sedap dia tu je kita.
0: Masuk Muay Thai kau bagi kat anak, jangan bagi kat bini. Ayah cari pasal. Alright, 9.33 minit pagi.
1: Perlis FM, banyak lagi ni.
0: Ya, nanti kita bacakan. Thank you.

0: Alright, 102.9 MHz Perlis FM. Dia kenyataan dia, Ryan, masak sedap ke tak sedap ke, engkau lah isteri yang ku sayang.
1: Oi, itu tetap kan. Sedap ni subjektif bab makanan.
0: Yeah.
1: Tetapi bab kasih sayang ni tiada tolok tandingan dia.
0: Betul.
1: Okay. Tengok komen.
0: Okey, ada banyak ni sebenarnya komen ni. Okey, dari Dida, terima kasih Dida. Mm-mm. You too have a good day. Nazim Asha, assalamualaikum Ryan dan juga Zali, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Kira kata sedap ada makna tu.
1: Apa yang maknanya tu? Okey. Dia kata lagi yang lagi panjang sikit ni, dia kata tak sedap makan sikit. Sedap makan banyak.
0: Amboi mudah.
1: Daripada esok tak nak menu langsung.
0: No.
1: Betul ya?
0: Dah jadi gitu selalu lah.
1: Itu komen daripada Kira.
0: Amir, perempuan masak banyak fake. Mm-hmm. Guna ramuan instant.
1: Fake ke?
0: Kita tak nak komen pasal tu. Kita kira sedap tak sedap lah.
1: Fake tak fake, kalau sedap okey kan.
0: Agak-agak okey, Amir.
1: Okey bang, kita pick up balik pada atas tadi. Yang terlepas-terlepas tadi ni.
0: Amir jangan banyak cari pasal sangat.
1: Rosnah Bakar, selamat pagi. Okey, Siti Omar kata laki kami dia tak cakap tak sedap. Tapi dia menambah-nambah makanan tu kan.
0: Betul. Sedap lah tu.
1: Kan. Nofayah kata, dia kata kita dua tak tolong bini kat dapur lah tu, dia kata. Duduk rumah habis sofa. Aduh, dia kata kita macam tu ni. Gamak no.
0: Saya tolong bukan waktu masak kan. Saya tolong waktu lepas makan. Ini serius. Ini serius. Ini bukan lagi
1: tak lawak. Sama-sama
0: takut bini.
1: Dia bukan apa. Tak. Itu part dia.
0: Part dia.
1: Dia sebab apa? Bila kita masak, dia kata ini berkecoh. Jadi bila dia dah buat semua, kita tolong kemas. Kita tolong cuci. Yeah. Bila kita cerita, orang kata kita mohong. Padahal benda tu betul.
0: Yo. Dia lagi romantik tau. Rin, waktu dia makan, dia tengah makan, dia dah selesai ni. Dia ada basuh tangan, pinggan tu ada depan dia lagi. Kita ambil pinggan dia dulu. Tak sekali dengan pinggan kita
1: buat pinggan basuh. Apa sahaja sama. Nampak tak? Saya rasa orang lain sama macam ni lah tu.
0: Betul.
1: Kita cuci hak bini dulu. Kita bini dulu. Cawan nak dia dulu. Dia tengah duduk minum ni, kita syuk ambil.
0: Ambil, tengah minum.
1: Dia kata, pasipo bini. Dia tak ada, nak cuci.
0: Nak cuci.
1: Duduk minum lagi.
0: Munirah kata laki acik paling senang kalau lah masakan tu kurang garam, dia habak lah sedap. Dah, tapi kurang garam sikit. Sedap dah. Maksud dia tu yang masak ni okey, sedap lah ni. Tapi dia kurang garam sikit. Kita pun pakai tips tu juga.
1: Itu cara-cara lembut lah. Tapi macam kita aduk abang awal tak saat ni. Kan lembut-lembut pun, macam Aimi pun bagi tahu tak saat ni. Lembut pun perempuan ni ada sisi hati kecil dia.
0: Betul.
1: Saat ni dia main, dia kata dia nak kecil hati. Dia kecil hati.
0: Kecil hati juga.
1: Dia tak payah lah.
0: Pergi duduk depan sorang-sorang. Selalunya dia tengok dia buka
1: Allah. Tapi kan kalau dia buat macam tu kan, perasaan tu kita jadi gayat tau.
0: Aku biru tu.
1: Petang tak, selalu petang dia buat cucuk-cucuk kau.
0: Dia macam tak ada.
1: Cucuk-cucuk kah, kopi kah, tak ada.
0: Kita nak arak lah cucuk jagung mana-mana. Cucuk gula menjadi lah. Tak ada.
1: Kita tu dah tak nasi tak set abang tak makan. Aku kata tak sedap. Cucuk pun tak boleh.
0: Tapi tak habis lah orang, you know, dalam situasi tu sebagai lelaki, sebagai suami kan. Bila kita dia ada, dia bukan pergaduhan besar tau, pergaduhan kecil-kecil. Dia tak nak cakap dengan kita apa semua disebabkan oleh benda-benda macam ni kan. Kita rasa tak best lah sebagai suami.
1: Tapi Badali, kalau kita tahu perkara ni kan, memang kena kita terlampak kecil. Tapi kalau kita telefon sahabat-sahabat kita yang ada peguam, puan syariah, kan, ada kes-kes berpisah suami isteri disebabkan hal-hal macam ni. Sangat-sangat ada. Betul, kadang-kadang macam kita kata macam terlupa buh cabai, terlupa buh garam, terlupa buh gula, suami tengok masakan tak sedap. Ini adalah realiti kehidupan yang kita rasa macam ringan dan juga lucu. Tetapi kan, ini adalah cerita tempatan. Saya cuba kita tanya peguam-peguam syari'i semua yang mana ada bersama kita.
0: Ada kes macam tu. Betul lah Firam Libat, belajar macam pasal makan sepanjang lah.
1: Okey, tengok komen MZ ni. Alhamdulillah, dia kata. Isteri saya masak sangat sedap. Ada je masa dia terkurang sikit. Tapi saya tak kisah. Saya dah anak-anak makan je, dia kata. Isteri dah masak kira okey lah tu.
0: Ada, telat lah blok.
1: Sebab dia pun kerja, kerja shift, kerja nurse pula tu.
0: Oh, tu tak boleh kata apalah. Kan?
1: Saya pula kerja tak tentu masa. Ada masa saya masak juga, kata. Tapi saya masak kurang lah sikit.
0: Yalah, tak macam dia pun
1: masak. Isteri saya masak lagi sudah.
0: Nampak. Ni spesies kita juga tu. Ni spesies kita juga tu. Spesies takut bini.
1: Bukan takut bini, sayang bini.
0: Sayang bini. Oh, Fazlita Putih kata suami kami, apa kami masak semua makan. Semua dia kata sedap.
1: Alhamdulillah.
0: Alamak.
1: Macam kita. Suami dia macam kita.
0: Tapi adakah anda suka bila suami anda benda tu tak sedap tapi dia fake dia punya pujian tu. Dia dalam bentuk fake. Dia tak sedap pun dia kata sedap. Adakah itu sesuatu yang memuaskan? Bila dia tanya dia sedap, bila kita makan kita sendiri rasa masin.
1: Tak sedap.
0: Tak sedap kan.
1: Tapi boleh juga satu cara. Kalau kata tak sedap, dia masuk tengah lebih, contoh tengah garam. Kita buka loka, ambil garam.
0: Buat sendiri
1: tak. Kalau bila tanya apa B macam apa, tak cukup garam kan?
0: Cukup.
1: Lalu macam apa, tambah lagi, nak bagi lagi sedap.
0: Betul. MZ kata dia ada dua kes berkenaan isu ni. MZ kata saya ada dua kes berkenaan isu ni. Jenuh nak jernihkan keadaan ni pun. Nampak tak?
1: Itu gaduh suami isteri. Dia masuk sebab melibatkan polis lah. MZ kan polis kan? Melibatkan polis mana benda tu berat. Sebab bukan melibatkan kecederaan. Kan? Jadi gaduh kes makan lah. Nampak kan?
0: Nampak. Memang berlaku tu.
1: Memang berlaku bang. Serius. Kadang-kadang kita rasa betul ke benda ni. Kita dah ingat gaduh lelaki bini kek-kek besar tau. Tapi tak tengok makan tak sedap ya. Ini reality memang.
0: Jadi sungguh kah ni? Biar betul.
1: Serius. Okay. Sampai lagi kita ada ni. Kita ada.
0: Dia pun dah tanya kat rumah biru dah baca kau.
1: Rumah biru lah. Banyak komen ni.
0: Baca-baca Rian. Nanti marah pulak orang kat kita nanti Rian.
1: Munirah baca dah tadi kan.
0: Yang mana yang dah baca tu, kita yang 2-3 komen tu kita skip lah. Komen-komen kita tak baca lagi. Insah Hashim kata salam DJ berdua. Kalau nak makan yang sedap-sedap tu, belilah yang siap kat kedai tu. Jangan duk komen-komen. Nampak? Nampak? Tapi apa ni Insah, saya rasa beli kat kedai pun tak sedap lah. Tak sama dengan masakan rumah. Dah, maksud kita ni bukan kata bini tu masak tak sedap setiap hari. Cuma hari tu je dia tu kurang garam.
1: Dia bukan kita cerita di dalam keadaan yang panjang. Ada hari.
0: Betul.
1: Okey, kita ada Cikgu Nadia Syukur. Assalamualaikum DJ Berdua.
0: Waalaikumsalam.
1: Kalau saya, jangan tegur, makan je. Kalau tak nak, saya senyap seminggu. Dia tak masak seminggu.
0: Hak tu yang tak tahan.
1: Dia pun tak tahu, dia relax. Kalau lelaki dia lagi dia tegur kan. Dah tak masak seminggu. Walaupun sebenarnya kesian dekat dia. Kena telan walaupun tak sedap. Tapi kami orang perempuan ni cepat kecil hati. Sebab dia kena tahulah effort kita ni memang tak reti masak. Itu je maksudnya, dia nak hargai yang tang effort tu. Bang makan tu nombor 2 bang.
0: Nombor 2 betul.
1: Faham kan?
0: Okey juga tu kan.
1: Mana je ni? Telan pi dulu.
0: Yang
1: penting kasih sayang nombor 1.
0: Allah.
1: Itu sweet.
0: Itu yang kata risk it all for you.
1: Wah.
0: Risk it all.
1: Bruno Mars.
0: Aku sanggup apa saja. Ada Nana Adam.
1: Okey.
0: Ayah macam mana?
1: Nana Adam, 94. Ada je kes macam ni. Banyak yang berlaku. Yang kes buka TV kuat pun jadi jadi maut dia cakap kan.
0: Betul.
1: Kes simple je.
0: Dan baru-baru ni pun kita tengok dalam berita, ada kes di mana seorang suami dia pukul isteri dia sampai maut sebab isteri dia tak nak masak sebab nak pergi Zumba.
1: Ada
0: kes kejadian baru-baru ni kan.
1: Sebab dia nak keluar rumah tapi
0: Zumba.
1: Dia tak mau masak lagi kan. Dia kata kan, nak ambil makan luar semua kan. Tapi itulah kan. Orang lelaki ni kadang-kadang pun itulah, emosi pun ada hari tak boleh kontrol juga kan. Kadang-kadang benda-benda yang macam tu sikit je pun tak masuk kat kita nak menyebai, kita nak stress, kita nak tension kan. Sebab kita pun bukan ada alasan kita. Macam orang lelaki dia kata, ya aku penat-penat kot pergi kerja ni.
0: Dia pegang ego dia
1: tu. Ada pegang ego dia kan. Balik kerja tak ada apa atas meja. Kan. Ni nak kena marah ni dalam masak tak sedap pula kan. Jadi itulah, dalam rumah tangga kena ada
0: dalam kejadian lah. Macam ni juga Ryan, ketika kita lapak Ryan. Lapak ni boleh membuatkan seseorang tu jadi macam-macam. Dia akan tindakan yang di luar dugaan. Sebab tu orang kata jangan buat keputusan ketika lapar dan jangan berjanji ketika bahagia.
1: Jadi kalau kata nak buat keputusan tu, memang sebelum mesyuarat kena makan lu.
0: Betul. Sebab tu
1: sebelum mesyuarat
0: kena makan. Dia pun duduk mesyuarat, lepas dia pun duduk makan lepas mesyuarat, dia tak kena.
1: Kalau bos-bos kata, dia kata kita makan lepas mesyuarat, bos, jika kita makan lu bos, kita ajak bos cakap.
0: Betul.
1: Sebab apa? Sebab keputusan untuk makan itu akan dipengaruhi oleh apa makanan tu.
0: Oh, makanan betul.
2: Mas

0: dengan Iris. Sesungguhnya lepas anda buat ijab kabur dulu ni lah, kan, ijab kabur dengan seorang perempuan sebagai isteri anda dan sebagainya, terimalah kenyataan anda sedang menerima seorang hak organ dalam rumah anda.
1: Okay. Komen, kita baca komen.
0: Ya.
1: Nur Fariah kata, kadang komen juga kurang tu kurang ni, suami dia lah. Kalau sedap, makan menambah-nambah seperiuk nasi pun lincin.
0: No.
1: Tapi apa penerimaan awak? Okey ke tak? Okey, Cik Mayra Manja. Orang lelaki bagilah tau elok-elok. Kalau isteri tu tak kecil hati, insyaAllah dia boleh terima teguran. Tapi kalau singa, tak tahulah.
0: Ada juga jenis tu. Masalah duit lari daripada tu pula.
1: Okey, ada lagi.
0: Amir. Amir. Bini masak pakai baju kelawak. Jahat tu ya, Amir.
1: Masa nak bagi cermin je, kata kan. Okey, siapa lagi? Kita ada Nana Adam tadi kan? Nana Adam kata apa tadi? Jangan. Kita tengok yang okay. Berdebar lah. Abdul Rahman, masakan isteri tetap sedap.
0: Tetap sedap, insyaAllah.
1: Okay. Ni cawang orang lama jawab.
0: Ya, cawang orang lama.
1: Apa pun bini masuk?
0: Sedap. Fazlita kan? Kata, kalau tak kena tu, menakutkan lah. Kalau ada buat salah, bini tukar jadi singa lah. Mana kata kalau takat komen tu okey lah.
1: Okey, Isa Hasim kata, kalau nak beli lauk kat kedai yang sedap, kita tengok dulu. Kalau pelanggan ramai, mana sedap. Ni dalam konteks kedai lah.
0: Betul. Tadi ni lah, bila kita kata beli kedai ni, kita tak nak. Kalau boleh, kita nak isteri kita masak. Ada juga yang dia kata, tanggungjawab dia bukan masak, tanggungjawab dia melayan sepenuhnya suami. Sebenarnya yang masak tu adalah suami.
1: Ada panggil Mr. Papa.
0: Mr. Papa. Ada juga yang macam tu.
1: Ada Mr. Papa kat rumah kan. Tapi kita tengok macam benda tu macam kadang ada orang parti dia sebagai tak normal. Tapi untuk Mr. Papa ni, isteri dia bertuah tau. Dia lah yang kemarin rumah, dia masak. Dia jenis orang lelaki macam ni, yang feminis ni, dia tak bagi. Dia tak bagi bini dia buat apa. Bini dia pula hampir duduk sofa, scroll TikTok.
0: Tengoklah gambar Korea tu.
1: Tengok gambar Korea. Nak beli apa dekat apa PP tu, kan, air warna oren tu. Belilah. Air bayar. Kan? Jadi dapat tu orang kata princess treatment bang. Okey lah.
0: Masak sendirilah, pandai sangat jadi juri.
1: tapi kira ini kami nak kena betulkan eh. Kira research, pi cari dalam laman web apa semua, ada tak chef perempuan? Yang terkenal.
0: Ada seorang, adalah seorang dua. Kesimpulannya, perempuan masak tak sedap.
1: Okey, bye. Okey, kita ada.
0: Dia kata yang Amir yang kata yang bukan abang kata nak abang baca aja.
1: Kami baca aja. Kami baca aja.
0: Cik tak cakap pun macam tu dah.
1: Ada okey. Macamlah memang ada kesimpulan dia macam ni. Dalam apa hubungan rumah tangga kena ada toleransi. Tak kisahlah lelaki kau, perempuan kau kan. Kalau lelaki tu masuk tak sedap, kalau kata dia sebenarnya tengok pasangan tu. Kalau data dia boleh baca pasangan dia hari ni.
0: Betul.
1: Tapi walaupun orang perempuan tak boleh baca ya. Kita sebab rasa macam dia okey. Kita nak tegur kan tak kan. Okey, kita tengok macam kulit kita tengok. Yang ini kurang garam. Ada hari ni okey tau. Ada hari okey. Iya ke? Nak masak macam mana? Dia terima.
0: Alhamdulillah.
1: Yang ini kurang garam sikit lah. Ada hari bang, yang tak sedap tu. Baru cakap yang kan. Tak sedap tu.
0: Dia tegur dah.
1: Pakar. Tak sedap kan? Tak cukup pun kan? Masak ni ya?
0: Itu tak sedap. Itu yang kita tak nak tu. Kita boleh swing mood kita sampai ke petang. Bila kena dengan bini.
1: Nak kita pula mood swing.
0: Kadang-kadang tau, untuk esoknya, Pesan kat Nok ni. Abad kat ibu, kata adik nak makan ni gulai.
1: Jual nama anak.
0: Abang kat ibu kata adik nak makan gulai daging contohnya. Abang kat ibu kata adik nak makan gulai tulang dan rebung.
1: Mak dah kata, ni dek, bila masa hang nak suka pakai apa, gulai daging, rebung. Kan? Lepas tu, cik, adik kalau nak pun di menu petai. Budak orang yang nak pakai makan petai dengan jerin sangat. Dia kata, mak ni apa nak makan petai dengan jerin hari ni.
0: Esok mak buat cabai tumbuk adik nak makan dengan petai.
1: Mak pun boleh tangkap dah ha? Ni bukan hal ni, buat hal
0: ni. Aduh. Okey lah Ryan. Terima kasih semua yang terus komen kita di laman biru kita, di laman TikTok kita untuk hari ni. Terima kasih banyak-banyak komen kita dalam gelak-gelak kita gurau ni. Ada yang minta kita tambahlah lagi sejam katanya.
1: Oh,
0: dia
1: tambah
0: suruh,
1: lagi?
0: Dia suruh buatlah kata saya dengan Ryan ni, dia suruh buatlah dari pukul 8.
1: Oh, pukul 8.
0: Ah, dari pukul 8 tadi. Ah, dari pukul 8 sampai pukul 10. Maknanya kata 2 jam dia suruh kita live.
1: Tapi kalau kata view je ni lah.
0: Ah, insyaAllah, insyaAllah. Tapi rasanya setiap kali kita buat live kita berdua ni, view dia akan macam ni eh. Okey, okey, okey, okey. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak.
1: Tu dia dari pukul 7 awak tak suruh pukul 6 tu.
0: Okey Ryan, kita dah sampai ke penghujung, awak balik nanti. Tapi tak ada apa yang kita cakap silap tadi kan.
1: InsyaAllah tak ada. Kalau ada pun ni kan kerja.
0: Kalau ada telefon, tak set. Semua Amir punya. Amir yang kita bacakan.
1: Betul.
0: Yang lain kita semua puji bini kita masak sedap kan.
1: Saya betul, saya cakap. Kenapa saya tak nak tegur dia?
0: So
1: dia masak sedap dah.
0: Betul. Betul. Aku 40 tahun kat 40 tahun dah ada sedap sini tu.
1: Takkanlah tak sedap.
0: Kalau tak sedap bini kita masak. Betul tak yang?
1: Bini saya dulu bekas chef kot. Chef hotel pula tu.
0: Bagi tuang ayat kosong bagi pun manis tak tengok.
1: Kita, ya. Pasal apa ayat nak sedap sangat? Kita abang ni apa ayat kosong?
0: Ayat kosong macam mana? Okey, daripada kami berdua, kasih daripada seorang dua orang suami yang penuh dengan rasa cinta.
1: Betul kan? Dan penuh kasih sayang.
0: Dan penuh kasih sayang berlimpah-limpah.
1: Jumpa lagi nanti.
0: Assalamualaikum, bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Harga minyak dunia meningkat menghampiri $100 Amerika setong dalam dagangan awal Asia hari ini susulan konflik di Asia Barat yang mengancam bekalan dari rantau berkenaan. Minyak mentah Brent meningkat kepada $99.38 setong, manakala West Texas Intermediate berada pada $94.51. Kenaikan itu menyusuli ancaman Iran untuk menyasarkan kapal tangki minyak di Kuwait dan Bahrain sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika Syarikat ke atas kapalnya. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Amerika Syarikat mengesahkan sebuah drone bawah air miliknya mengalami kerosakan selepas Iran mendakwa merampas aset itu di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM bagaimanapun tidak mengesahkan dakwaan Iran berhubung rampasan berkenaan. Menurut CENTCOM, drone itu mengalami kerosakan ketika menjalankan tinjauan di perairan serantau dan tidak membawa peralatan atau mengumpul data sensitif. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Iran mendakwa merampas drone berkenaan menerusi operasi risikan dan ketenteraan. Sementara itu, Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC menggesa tindakan segera bagi meredakan permusuhan antara kumpulan Houthi di Yaman dengan Arab Saudi yang berisiko meluaskan konflik di rantau berkenaan. Presidennya, Merjana Spoljaric, memberi amaran pertempuran berterusan boleh meningkatkan korban dan memburukkan lagi krisis kemanusiaan yang menjejaskan jutaan penduduk. ICRC turut menggesa perlindungan terhadap orang awam dan infrastruktur penting serta pematuhan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Presiden Perancis Emmanuel Macron bersama Perdana Menteri Britain Andy Burnham dan Kanada Mark Carney memberi amaran perluasan pendapatan Israel di Tebing Barat mengancam penyelesaian dua negara. Dalam kenyataan bersama, mereka turut menyifatkan projek pendapatan E1 serta peningkatan keganasan peneroka haram sebagai ancaman langsung terhadap keamanan. Ketiga-tiga negara turut mengharamkan import barangan dari pendapatan Israel. Sementara di Gaza, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa peningkatan dana dan akses lebih luas kepada bekalan penting menjelang musim sejuk. Gesan dibuat susulan sekatan, keadaan tidak selamat serta kekurangan dana yang terus menjejaskan penghantaran bantuan. Menurut PBB, kira-kira 43,000 penduduk Gaza memerlukan perkhidmatan pemulihan jangka panjang, namun akses kepada rawatan khusus masih amat terhad. PBB turut menggesa kemasukan ubat-ubatan dan bekalan kemanusiaan dipercepat tanpa halangan. Lebih 3,200 kematian dilaporkan akibat wabak Ebola yang terus merebak di timur Republik Demokratik Kongo. Menurut jurucakap PBB, Stephen Dujarric, kerajaan negara itu bersama rakan kerjasama melancarkan pelan tindak balas dengan sasaran dana $1.3 bilion Amerika bagi tempoh 6 bulan. Dana itu antaranya bagi memperluas pemantauan, pengesanan kontak rapat dan rawatan. PBB turut menggesa sumber tambahan disalurkan segera bagi meneruskan operasi kemanusiaan dan usaha membendung penularan wabak. Di United Kingdom, lebih 400 penerbangan dari dan ke lapangan terbang di negara itu dibatalkan susulan masalah teknikal sistem kawalan trafik udara. Menurut Flight Radar 24, 425 penerbangan dibatalkan setakat 5 petang waktu tempatan. Antara lapangan terbang terjejas ialah Heathrow, Gatwick, Liverpool, Birmingham dan Edinburgh. Perkhidmatan Kawal Trafik Udara Britain memaklumkan masalah itu sudah dikenal pasti dan operasi penerbangan kini beransur pulih. Sukan bola sepak, Manchester City membuka kempen Liga Juara dengan kemenangan 2-0 ke atas Porto. Erling Haaland muncul wira dengan meledak kedua-dua gol pada babak kedua. Dua jaringan itu menyaksikan Haaland kini mengumpul 167 gol untuk muncul penjaring ketiga terbanyak sepanjang zaman City. Penyerang Norway itu turut mencatat 59 gol dalam 59 penampilan Liga Juara.

Dalam satu lagi aksi, Real Madrid membuka kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Inter Milan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe membuka jaringan sebelum Fede Valverde menggandakan kelebihan tuan rumah dalam tempoh 25 minit pertama. Inter merapatkan kedudukan menerusi Carlos Augusto lewat permainan, namun Real bertahan untuk meraih 3 mata. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Tinggalan program kegemaran di RTM? Buat turun aplikasi RTM Mobile dan anda boleh ikuti secara langsung semua saluran televisyen RTM. TV 1, TV 2, TV OK, Berita RTM, RTM Sports serta dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Buat turun sekarang di App Store, Google Play, App Gallery dan sertai lebih 2 juta komuniti RTM Mobile. RTM Mobile, di mana jua?
6: Nak dengar Perlis FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kira lah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda di mana jua berada. Bersama Kapela waktu ini ruangan Hangali 10 pagi hingga 2 petang. Edisi hari ini kita hari Rabu. Macam-macam perkongsian menarik menanti anda. Jangan duduk di mana-mana. Jangan duduk kalih tang lain. Terus setia bersama Kapela. Ruangan Hangat Lit yang dibawakan oleh Perlis FM Serasi dengan ku.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit mistik.

kita baru je masuk jam yang pertama, 10.23 minit pagi. Hello, hai anda bersama Gabella waktu ini di Ruangan Hangat Lead yang dibawakan oleh Perlis FM. Serasi denganku. Jangan ke mana-mana kerana saat je lagi kita akan ikuti sama-sama di Ruangan Sinar Duha. Nantikan semuanya hanya untuk anda di Ruangan Hangat Lead, Perlis FM, serasi denganku.

0: Senang jua Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Tak

Ya, mendengarkan kami di mana jauh anda berada. Terima kasih tau kerana mendengarkan kami waktu ini. Anda mungkin tahu helayan kami menerusi frekuensi 102.9 MHz, juga menerusi RTM Klik rtm.gov.my. memang terbaik. Terima kasih kami ucapkan. Okey, selepas ini kita akan layan lagu-lagu FYP pula. Apakah lagu FYP yang kita akan siarkan? Kejap lagi, dua lagu FYP back to back untuk anda. Terus layan Hang Elie.

Baiklah, ha, kita pun dah nak masuk ke ruangan lagu FYP. Lagu mana pula pilihan penerbit nak siarkan untuk anda, kan? Layan lagu-lagu FYP back to back. Memandangkan sekarang ni tengah ada trending, tengah ada trend. Trend nak kembali ke zaman 80-an. Bagaimana aku jika ada di tahun 80-an? Mulalah tukar gambar, kan? Sekarang kita ada macam-macam app yang ada, kan? Aplikasi yang ada boleh masukkan gambar kita kembali ke tahun 80-an tu. Dia tabik lah pakaian klasik 80-an, kan? Warna terang, gaya rambut 80-an, cermin mata gaya 80-an, dan lagu-lagu pun 80-an lah. Come on. Apa pun, jom kita layan lagu-lagu FYP hari ini. Pilihan penerbit untuk kita layan pastinya lah lagu-lagu 80-an yang rancak ada, yang jiwang ada. Jom kembali semula selepas ini.

Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, kita pun dah masuk jam yang kedua. 11.10 minit pagi. Hello, hai. Selamat pagi untuk anda. Waktu ini pilih Perlis FM sebagai peneman memang terbaik. Aha. Bella masih lagi di sini, teman anda, ruangan hangat lead sehingga 2 petang nanti. Nampaknya Bella ada hebahan untuk anda. Hebahan ini, hebahan berbayar ya. Jadi penting untuk anda ikuti. Orang-orang utara, anda semua dijemput bersama-sama menyaksikan pelbagai pertunjukan ketenteraan seperti pameran aset, demonstrasi tempur dan persembahan akrobatik oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM bermula 10 September hingga 12 September 2026 jam 10 pagi hingga 5 petang di Universiti Malaysia Perlis. Masuk adalah percuma.

tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

mendengarkan kami di mana jua anda berada. Bertemankan Bella sampai pukul 2 petang saat ni. Masuk dah kita jam yang kedua. Ruangan Hangali dibawakan oleh Perlis FM. Serasi dengan Go. Aha, waktu ini kita masuk jam yang kedua. Jam yang kedua ni kita ada pelbagai juga perkongsian menarik. Antaranya kita ada tengah hangat. Apa yang tengah hangat sekarang ni? Tak sabarlah kongsi. Apa yang tengah hangat? Mesti semua tahu kan apa yang tengah hangat, apa yang tengah trend sekarang ni. Dan kita ada lagu-lagu Korea di ruangan Sarang Hey. Dua lagu Korea back to back untuk anda semuanya. Selepas ini jangan pergi mana-mana. Terus layan kami di mana jua anda berada. Boleh layan menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Jangan lepaskan peluang untuk anda ikuti info hiburan menarik menanti anda di ruangan Sarang Hey. Dan apa yang tengah hangat? Selepas ini semuanya untuk anda. Hangat Lead, Perlis FM, serasi denganku.

durian mampu membantu merendahkan tekanan darah. Anda juga akan kurang bimbang. Oleh itu, lagu yang menenangkan amat bermanfaat untuk mood harian kita, kerana lagu yang menenangkan akan memberikan isyarat santai terus sampai pada otak. Jadi, jomlah dengar Perlis FM. Pilihan lagu yang menenangkan hanya untuk anda.

masih lagi kita di ruangan Hang Alit 11.30 minit pagi. Hello Hang, selamat pagi. Anda bertemu dengan Bella waktu ini di ruangan Hang Alit sampai pukul 2 petang. Ha, sebenarnya kan kita nak sembang-sembang lah berkaitan dengan apa yang tengah trend sekarang ni. Amboi. yang bukan dilahirkan tahun 80-an pun. Amboi, terus rasa macam nak tengok lah muka sendiri tu. Macam mana kalau aku ni berada di ruangan tahun 80-an. Terus cari aplikasi yang boleh ubah muka, apa, ubah gambar kita. Seperti di zaman 80-an. Sebab apa tau, antara sebab-sebabnya kenapa trend ataupun gambar-gambar tahun 80-an kembali apa, meriah di semua platform media sosial ni. Sebab apa? Sebab kita sentiasa ikuti lagu-lagu pilihan 80-an, 90-an. Tak rasa jemu. Rasa nak dengar je kan. Generasi yang membesar pada era itu, lagi generasi yang membesar tahun 80-an, 90-an kan, lagi rasa macam nak kembali ke zaman itu. Rasa macam nak teringat je. Dengan izin throwback. Manakala Gen Z ni pula tertarik dengan bunyi dan gaya yang berbeza daripada muzik, daripada segi pakaian, gaya. Tak kisahlah gaya tu, daripada segi pakaian, rambut, cermin mata dan sebagainya. Fashion lah kan. Jadi Gen Z ni tertarik dengan gaya-gaya itu, tertarik dengan warna-warna itu, warna terang, terang menerang. Kan, sebab itulah kembali semula tular di media sosial kita gambar-gambar yang dikatakan dengan izin throwback ke tahun 80-an. Wah, gitu. Siapa yang belum lagi cuba, jomlah kita cuba sama-sama kan. Jadi jangan pergi mana-mana, kita terus setia bertemankan Perlis FM. Waktu ini bertemankan Bella sampai pukul 2 petang, ruangan Hang Alit. Terus dengar.

Ya, masih lagi Bella di sini temani anda ruangan hangat lit. Itu dia tadi kita dah pun ikuti apa yang tengah hangat. Jam yang kedua ni di ruangan hangat lit, macam-macam juga perkongsian menarik menanti anda. Macam yang kita janjikan lah. Ha, lagu Korea back to back di ruangan sarang. Hey, peminat-peminat lagu Korea boleh hantarkan ucapan anda. Terus ke ruangan WhatsApp Konti 0174541688. Entahlah, mungkin ada lagu permintaan, lagu yang anda nak pilih ke ruangan yang kita akan siarkan di ruangan sarang. Hey, dua lagu saja ya. Dua lagu back to back. Jangan pergi mana-mana, terus setiap temankan Perlis FM serasi denganku.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: dinanti-nantikan dua ruangan sarang. Hey, dua lagu Korea back to back untuk anda. Jom peminat-peminat lagu Korea, kita layan sama-sama di ruangan Hangat Lead.
1: Annyeong, Sarah Hey.
2: Dua lagu back to back for this FM Jesuk Suraba.

Baik, itu dia lagu-lagu Korea back to back. Ruangan Sarang Hei yang dibawakan oleh Perlis FM. Serang sini dengan ku. Moga terus terhiburlah untuk anda yang layan Perlis FM. Di mana juga anda pun ada banyak dah perkongsian menarik menanti. Dan juga dah pun kita kongsikan untuk anda tadi. 2 jam dah anda bertemankan Bella. Dari pukul 10 pagi sehingga 2 petang nantilah di ruangan Hangat Di edisi hari ini. Jangan pergi mana-mana. Terus setia layan terus kami di Perlis FM. Tepat jam 12.30 hari. Kita akan ikuti sama-sama Ringkas menerusi Nasional FM. Terus dengarkan Perlis FM serasi dengan kita.

Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh, kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Penlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Buat anda di mana juga berada. Jam yang ketiga dah. 12.12 minit tengah hari. Hello, hi. Untuk anda yang mahu dengarkan suara ini, saya Bella akan teman anda sampai pukul 2 petang nanti. Okey, ruang hangat li. 12.12 minit tengah hari. Kau masuk tengah hari ni, kau lera tu dah. Mesti kau lera nak fikir makan tengah hari kan. Jadi kena dah kita ada di ruangan jam yang ketiga ini. Kita nak bawakan kepada anda beberapa segmen juga. Ada tudung saji lah pastinya. Tapi sebelum tudung saji, kita akan siarkan kepada anda berkaitan dengan segok. Apa pula lah segok nak dibawakan pada minggu ini. Dan nantikan sekejap lagi, okey? Anda yang nak hantarkan perkongsian menu tudung saji anda, terus saja ke nombor WhatsApp kita 017-454-1688. Asal lagi lah Bella akan kongsikan di ruangan segmen tudung saji hari ini. Okey, ada dah masuk dah ni. Yang kongsikan menu makan tengah hari edisi hari ini. Di ruangan tudung saji saat ni Bella kongsikan. Kak Bik, Kak Wah, Mak Cak dan sebagainya. Jangan pergi mana-mana. Terus setia pertemankan Hang Elite.

0: What's up, bro?
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Masih mau sibang pun boleh. Jom WhatsApp

dah pun kahwin. Kap hawau ya nun, kongsi hidup waktu yang nikmat. Sehari aja, lepas tu beban ini. Dulu cari-cari dah dapat. Jaga.

Radio Paris.

0: mempelajari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klinik.

dengarkan kami di Wana Jua. Anda berada 12.31 minit tengah hari. Terima kasih yang hantarkan WhatsApp anda. Perkongsian menu tudung saji. Untuk segmen tudung saji, orang pertama yang hantar mai ni tak lain tak bukan, katanya masak je bela, ikut bahan apa yang ada. Makcik Sepiah, terima kasih Makcik Sepiah kongsikan menu hari ini, menu tudung saji. Jadi terhasil lah menu makan tengah hari. Apa jua yang terjadi, tetap ada idea untuk masak makan tengah hari. Masak je, boleh, janji ada makanan. Itu pesan daripada Makcik Sepiah. Terima kasih Makcik Sepiah. Ramai lagi yang menanti di ruangan WhatsApp konti untuk perkongsiannya dibaca oleh Bella. Kejap lagi kita akan baca lagi. Ni bau perangat je. Bau perangat. Perangat rasa. Perangat rasa nak dengar lagi apa yang dikongsikan oleh pendengar kita. Kejap lagi menanti anda. Jom kita layan sama-sama Layu di Hujung Mekar oleh Afiq Syazwan. Teruskan kesetiaan anda di mana jua berada. Perlesa Fan.

Jom sertai Hellfest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Nur Faiza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok, Instagram.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus setia bertemankan Perlis FM waktu ini. Masih lagi Bella di sini temani anda, ruangan hangat lead. Kita pun dah masuk ke ruangan yang dinanti-nantikan, ruangan tudung saji. Ya, kalau tadi kita ada makcik sepiah katanya, masak je apa yang ada Bella. Janji kita makan tengah hari. Wah, gitu. Terima kasih. Mudahlah makcik sepiah no. Lepas tu kita ada juga daripada pendengar seterusnya, iaitu Rosmani Adam. Terima kasih Rosmani Adam, muncul ikut ruangan WhatsApp konti 0174541688. Katanya masa makan nanti, masa makan tengah hari, jangan fikir apa pun, makan je dengan penuh ketenangan. Ada pesanan eh. Jadi yang ini Kak Rosmani baru sudah masak, makan je lah kan, senang je. Terima kasih Kak Rosmani sudi kongsikan menu tudung saji di ruangan segmen tudung saji ini. Okey, kita juga ada Mr. D layan Play Safan. Terima kasih Mr. D. Katanya suka dengar Sarang Hei. Wah, lagu-lagu Korea tadi ya. Sambil-sambil tu layan perkongsian menu tudung saji yang dikongsikan oleh pendengar kita. Okey, kita ada juga Cik Jo. Assalamualaikum Bella. Waalaikumsalam. Selamat bertugas buat semuanya yang bertugas waktu ini. Cik Jo katanya sedang siap-siap lah nak jemput suami balik dari dialisis di sekitar negeri Pondih. Moga dipermudah urusan Cik Jo sekeluarga. Ada juga yang waktu ini nak dilayan, iaitu lagu permintaan Cik Jah kita. Okey, sambil-sambil itu nak cari makan tengah hari juga mungkin bersama dengan Cik suami Cik Jah kita. Terima kasih Cik Jah yang katanya nak tujukan semua lagu-lagu waktu ini sambil makan tengah hari buat suami tersayang Syed Nazrin. Dengan ucapan sayanglah papa somo. Itu dia. Buat semua pendengar Perlis FM juga, moga sihat selalu, memandu hati-hati, moga selamat sampai ke destinasi. Itu dia ucapan daripada Cik Joh kita yang baru je jemput suami balik dari dialisis. Jangan pergi mana-mana, sepas ini perkongsian menarik menanti anda.
1: Tudung saji, tudung saji, lalalalala, tudung saji.
2: Assalamualaikum, saya Kim Bahari.
3: Hai, saya Wani.
4: Saya Amir Osman.
5: Saya Adi Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
2: Serasi
5: denganku.
6: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je, buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
7: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
6: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

Kembali semula di Ruangan Tudung Saji. Masih lagi kita di ruangan ini. Jangan risau. Kalau tadi kita ada Cik Ja yang siap-siap nak pergi jemput suami balik dari dialisis. Moga dipermudah urusan Cik Ja. Lepas tu kita ada lagi di ruangan WhatsApp kita yang muncul waktu ini. Kita ada Nur Alia Aisyah. Terima kasih Nur Alia Aisyah. Layan Pelis FM waktu ini bersama dengan Bella. Terima kasih Nur Alia Aisyah. Kemudian kita ada tak lain tak bukan Kak Wah kita hari ini. Kak Wah katanya ini masak paling sedap. Memang orang perempuan bila masak tu dia rasa hari ini yang paling sedap. Esok bila masak, esok lah yang paling sedap. Kan Kak Wah, betul tak? Kak Wah katanya hari ini masak yang paling sedap. Sebab apa Bella? Bila lupa buh garam jadi tak sedap. Bella, sungguh betis, setuju. Bila buh garam dengan atur ikut kuantiti yang paling kena, baru memang sedap lah gaya masakan kita tu no. Kalau tak buh garam memang tak sedap sungguh lah. Ini Kak Wah kita masak lemak terung, sambal ikan bilis, goreng ikan pekasam juga. Wah gitu, memang terbaik lah. Kak Wah kita ada siap dengan ikan pekasam lagi. Baik, seterusnya kita ada siapa ni? Tak lain tak bukan Kak Rusimah kita. Amboi Kak Rusimah, Assalamualaikum Bella. Waalaikumsalam Kak Rusimah aka Kak Bib Habibah dari Taman Seberang Jaya Kuala Perlis. Hari ni akak masak ringkas-ringkas saja Bella. Goreng ikan terbenung. Lepas itu ayam goreng juga digoreng. Tetapi sebelum goreng, kita celup tepung terlebih dahulu supaya rasa garing-garing anguk-anguk tu kan. Oh, kut-krak-kut-krak tu lah kut Kak Bibah kita. Oh, terbaiklah. Lepas tu Bella, apa nama ni, bukan saja ada ikan goreng, ada ayam celup tepung. Ni, kita ada juga terung. Terung kita, kita masak terung dengan menggunakan beberapa bahan yang kita namakan kicap. Ya? Lagu tu. Terung masak tauco. Buat pedas-pedas, sambal belacan juga jangan dilupakan. Jemput makan semua. Wah, ada ucapan pula yang hujung-hujung tu kan. Terima kasih kepada Kak Bib kita yang kongsikan menu makan tengah hari pada hari ini. Kita ada lagi perkongsian menarik daripada pendengar-pendengar kita di ruangan segmen Tudung Saji ni. Jangan pergi mana-mana. Terus setia temankan Perlis FM. Serasi dengan tu.

Gedung Saji waktu ini. Kita nak teruskan berkongsi lagi menu-menu yang dikongsi oleh pendengar-pendengar kita di ruangan Tudung Saji ini. Menerusi WhatsApp 017-454-1688. Assalamualaikum Bella. Waalaikumsalam. Ha, ini dia pendengar kita yang seterusnya, iaitu daripada Kak Liza kita. Kak Liza, terima kasih Kak Liza yang sudah kongsikan menunya, memberi idea kepada pendengar-pendengar yang lain juga. Mungkin siapa yang tahu kan, mungkin Sungai Payah panas. Oh, Sungai Payah katanya hangat lik lo Bella. Oi, tak apa, minum air masak banyak-banyak no. Kok masak sayur hari ni? Sayur kalau dipoleh ni, sayur bukan sepanjang sayur. Sayur dikatakan sayur manis. Amboi, bukan kata orang je manis, sayur pun boleh manis. Sayur manis, bayam, ada kacang lendiak, ada kulat goreng juga, ikan talapia bakar. Wah, ayak, asam picit jangan dilupa. Oh, kalau tadi sambal belacan untuk Kak Bif kita, tak lupa sambal belacan. Kak Liza pula tak lupa ayat asam picit tu dia. Terima kasih, terbaiklah. Ha, ini dia pula mai daripada WhatsApp juga dengar kita, Mami Z. Mami Z yang berada di Kuala Lumpur sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini kan Mami Z masak nasi lauk ikan tiga rasa resepi sendiri aja. Wow, resepi bukan kaleng-kaleng ni. Kalau resepi sendiri ni memang terbaik lah. Sayur campur jangan dilupa, ulam timun. Dan juga tak lupa bekai untuk dijadikan bekai juga. Masak tadi tu untuk dijadikan bekai. Tu dia. Terima kasih Mami Z sudi kongsikan menu makan tengah hari. Baik, terima kasih juga Bella ucapkan kepada yang hantarkan ni juga menerusi WhatsApp kita. Jangan pergi mana-mana, terus setia bertemankan kami di mana jua anda berada. Kerana pukul 1 tengah hari, kita akan ikuti sama-sama Utama Menerusi Nasional FM.

0: Operasi membawa keluar 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Sarawak sedang giat dijalankan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, operasi berkenaan dilaksanakan PDRM serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dengan usaha membawa keluar mangsa bermula sejak 7.30 pagi tadi. Hospital Miri juga telah bersedia sepenuhnya di semua peringkat untuk menerima mangsa sebaik sahaja mereka dibawa keluar dari lokasi kejadian. Bagi mendapatkan perkembangan terkini berkaitan nahas tersebut, kita bersama Catherine Igang di Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JBPM, Miri.
1: Ya Zahira, saya masih lagi di Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JBPM Miri. Helikopter Unit Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM berlepas dari pangkalan ini pada pukul

0: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: My love, pakai dengar radio boleh.
1: Suara azan di langit tinggi mengagungkanmu, puji juga memuja. Allahu Akbar.
2: Orang Berlin, selamat menunaikan amal ibadah.

0: هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Di sini terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, celakalah kamu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan? Ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan. Sampai orang kata apa istilah kita, macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian. Kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana, tidak terlalu mengagungkan dia. Maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri, pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita, seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dipuji oleh para-para nabi ketika mana peristiwa Isra' wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan marhaban bil akhi salih wan nabiy salih, maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang soleh dan juga nabi yang soleh. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam #penyaranjakim.
4: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

Nampaknya sampai dah hujung kita di ruangan Hangat Lead edisi hari ini 9 September 2026 bersamaan 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kita berjumpa lagi kawan-kawan di ruangan yang lain pula, waktu yang sama, hari yang sama, radio yang sama. Pastinya di Perlis FM serasi denganku. Selepas ini bertemankan DJ Hana Moy dan DJ Shira di ruangan Hemoy, kita enjoy Kapo Sempoy. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sertai Hellfest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Nur Faiza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok, Instagram dan Facebook.
1: Jalur Gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Malaysia amat berbangga melahirkan jagoh lumba basikal trek negara, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang atau The Pocket Rocket Man, mencipta nama dengan menyertai pelbagai kejohanan di peringkat antarabangsa dengan mencipta kejayaan besar, antaranya merangkul pingat emas dalam acara Kirin dan pecut 200 meter kejohanan trek Asia pada tahun 2008. Memenangi kejuaraan lumba basikal dunia di Melbourne, Australia pada tahun 2009. Pingat gangsa Olimpik di Rio, Brazil pada tahun 2016. Dan yang terkini, pingat perak di Olimpik, Tokyo. Semoga anak Malaysia terus menyinar di mata dunia demi tanah tumpah darah Malaysia tercinta. Selamat Hari Malaysia. Kita menang bersama.

0: Satu jiwa.
1: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: 18 negara, 22 perlumbaan.

0: sukan. Musim terakhir era 1000cc. Aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Aide Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: 1029 Bertlis FM.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Selamat petang semua diucapkan kepada semua yang sedang mendengarkan Perlis FM waktu ini di frekuensi 102.9 MHz.
3: Yes, Shira. Hari ini bersama dengan Hana Moy dan juga
4: dan saya Shishishi Rara. Untuk edisi hari ini di ruangan Hey Moy, Hey Moy.
3: Kita enjoy.
4: Apa sempoi? Apa bulan hari ni?
3: Hari ini Rabu, 9 September 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah. 99.
4: Alhamdulillah.
3: Sale. Kan? Itu namanya. Get ready, get ready. Yeah, okay. Gambar duit dah setelah keluar gitu. Okay, Shira. Untuk kali ini, segmen ini, banyak perkongsian yang akan kita kongsikan sebentar lagi.
4: Dan okay, kita ucapkan terima kasih kepada rakan tugas tadi yang teman di ruangan hangat Lee, iaitu DJ Bella kita tadi kan.
3: Ya, betul. Dari jam
4: 4 jam dari pukul 10 pagi sehingga ke 2 petang. Dan untuk ini, waktu ini kami berdua menyambung tugasan untuk teman anda sehingga ke pukul
3: 6 petang.
4: Ya, insyaAllah.
3: Hari ni Shira dia sweet sebab dia warna pink hari ni. Kan? Tapi sayangnya kita tak buat live hari ni, so tak nampak lah kan.
4: Aduh, hari kita tersembunyi duduk.
3: Dah tersembunyi sikit lah. Konti kita pula dah bertukar. Tiba-tiba merah jadi purple.
4: Aduh. Kelih-kelih air.
3: Nampak lah lalu kan. Tak apalah kan. Apa? Kita tukar. Tukar view baru. Itulah ada semangat baru. Macam gitu. Okay, Shira, jom. Kita mulakan tirai yang pertama kita ni. Lagu pertama kita ni untuk pembuka untuk ruangan Hemoy-Hemoy.
4: Kita enjoy.
3: Kapal Sempan.
4: Teruskan kesetiaan anda, Perisafan.
3: Serasi denganku.

0: Dan sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Bincanglah.

0: denganku. Masih lagi bertemankan dengan Hana Moy
1: dan saya Shira.
0: Ya, yeah, di dalam hewan-hewan
1: kita enjoy
0: kapal sempoi. Ya, Shira.
1: Baiklah, macam mana cuaca hari ni, Hana Moy?
0: Macam mana? Dah lah konti kita kat tepi ni kan.
1: Tapi nampak kata hangat lik lah ni.
0: Hangat lik kot, no? Nampak matahari tu.
1: Tapi tadi macam hujan. Masa Shira pergi keluar makan tadi, hujan.
0: Hujan lah. Oh, tak lebat lah orang kata.
1: Lebat juga. Lebat juga. Boleh tapi desak sajalah.
0: Sekali lalu. Lalu gitu.
1: Sekali lalu tu. Betul lah. Hujan panas.
0: Hujan panas. Itu pun bahaya ke anak Syirah.
1: Betul.
0: Jangan duk main sangat hujan panas tu. Nasi hujan panas tak apa. Tu sedap.
1: Kenangan daging masa hitam.
0: Allah. Ayah masak merah pula. Apa nak dikata?
1: Mungkin ada yang pendengar yang dah makan tengah hari tadi kan.
0: Mungkin apakah menu? Tadi kita dah ada tudung saji dalam hangat lit. Mungkin dah dikongsikan bersama dengan DJ Bella tadi. Dan kini mungkin nak prepare untuk minum petang pula.
1: Minum petang.
0: Apa agak-agak mak-mak kita buat? Dah habis dah cuci sekolah.
1: Cucuk cempedak.
0: Oh, sedap. Betul, tak kata kak. Semalam Hana lalu, masa tu keluar ni sikit, tengah ambil angin kat luar, jiran masak cok cempedak. Menusuk-nusuk dekat
1: bau
0: hidung.
1: Bau tu dia duduk ketuk pintu kan.
0: Tapi tak bagi pun tak, jiran jauh kan. Tak kata lah kan. Akan assalamualaikum nak minta sikit. Tak boleh lah lagu tu kan. Itulah dia. Tapi itulah, nak kata tu memang lah ni musim kot. No?
1: Betul.
0: Cok cempedak, cok pisang, apa lagi yang popular makanan minum petang.
1: Apa lagi ya?
0: Apa lagi popular kat Pakaling
1: ni? Cok jemput.
0: Cok jemput, no? Kalau Hana panggil jemput-jemput.
1: Jemput-jemput.
0: Johor panggil jemput-jemput. Kalau sini panggil apa? Cok jemput.
1: Cok jemput.
0: Lagi apa lagi minum petang? Kuih lah, no? Kuih-kuih manis, no? Itu dia. Terkejut. Ni bahaya kat sini. Lalu yang nampak. Lalu yang nampak. Dah macam highway. Dan Shira, kita berbalik semula.
1: Ya, baik.
0: Nak kongsikan apa?
1: Pukul 2.34 minit.
0: Betul.
1: Petang. Mungkin ada yang kembali menyambung tugasan.
0: Betul.
1: Rehat tadi kan. Selamat menjalankan tugasan lah kita ucapkan.
0: Ya, betul.
1: Dan kita ucapkan apa lagi?
0: Apa lagi? Selamat petang.
1: Selamat petang. Terima kasih kerana masih meneruskan kesetiaan anda bersama dengan Press FM. Kepada premis-premis perniagaan yang membenarkan 102.9 MHz berlegar-legar di premis anda. Terima kasih.
0: Ya, betul.
1: Banyak-banyak kita ucapkan.
0: Betul. Dan Syirah, apa yang kita nak kongsikan pada petang ini?
1: Baik. Berkaitan dengan pertandingan lafaz keramat ikra rukun negara. Jadi sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 hari itu, Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Perlis meneruskan pertandingan lafaz keramat ikra rukun negara sehingga 13 September.
0: Sambung no? Sampai 13
1: dengan Hari Malaysia kita lah 16 Betul. September. Tapi kita jalankan pertandingan ni sampai 13 September sahaja. Jadi penyertaan ini terbuka kepada semua murid sekolah rendah dan pelajar sekolah menengah.
0: Itu dia, disambung.
1: Apakah syarat-syarat penyertaannya?
0: Apakah itu?
1: Begini, rakam klip video lafaz ikrar rukun negara mengikut kreativiti masing-masing. Dan durasi video hendaklah tidak melebihi 3 minit. Dan video yang anda rekod rakam tadi tu, hantarkan ke email ictperlisfm@gmail.com.
0: Itu dia cara-cara dia ya, Shira.
1: Jadi ajaklah anak-anak, adik-adik sekolah rendah ke sekolah menengah ke, record ikrar rukun negara tu. Ikut kreativiti masing-masing. Ikutlah, nak terbang ke, nak menerak ke, nak
0: ikut bawah kat bawah ke kan. Nak ikut dah, ikutlah guna apa kreativiti.
1: Janji kreatif.
0: Mak-mak lah ni sebenarnya nak keluarkan idea tu.
1: Betul.
0: Pun
1: hadiah eksklusif menanti anda.
0: Itu yang penting, Shira. Dan juga Shira, kita ada juga di ruangan komen WhatsApp Kuanti Perlis FM ni. Assalamualaikum, semoga dipermudahkan segala urusan buat para pendengar Perlis FM dan DJ yang bertugas.
1: Waalaikumsalam.
0: Daripada Elfayama.
1: Elifayama.
0: Elifa. Buang mak belakang tu.
1: Elifayama.
0: Elifayama. Okay.
1: Nama
0: carap. Mungkin Arab ni kot.
1: Mungkin
0: no?
1: Ada kacuk.
0: Ada kacuk sikit. Arina. Okay, tak ada. Dan dia nak minta lagu Merindu daripada Judika. Mati. Setengah mati merindu.
1: Sampai rindu. Jangan tak makan pula.
0: Tunggu. Sebentar lagi kita akan siarkan lagu peminta pada
1: InsyaAllah
0: Elifa. Dan juga ada juga ni kiriman-kiriman daripada Kak Ruzi.
1: Ya.
0: Hai Shishishi Rarara Hana.
1: Hai Kak Ruzi.
0: Ada lagu Engkau Yang Satu. Wow. Buat suami Said Nazrin. Sayang Papa Sokmo. Thank you Shira Hana.
1: Untunglah.
0: Romantik akak ni. Itu dia. Okey, insyaAllah sekejap lagi kita akan tunaikan juga permintaannya. Dan seterusnya, assalamualaikum. Hana dan Syira, selamat petang. Nak dengar lagu.
1: Waalaikumsalam.
0: Kalau sayang, apa tandanya?
1: Ustaz, main nak teka. Ni mesti.
0: Teka.
1: Macak.
0: Lagi. Kak Jamila. Kak Wah tengah typing. Tak apa Syira. Okey, nanti kita akan tunaikan permintaan lagu daripada pendengar-pendengar kita ni kan. Okey, dan jom kita layan lagu permintaan daripada Kak, bukan.
1: Setengah mati merindu.
0: Elifa Yama.
1: Mazakara.
0: Okey, jom. Pelis FM.
1: Terima kasih denganku.
0: Jom.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: merokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Klik.

0: Ya, Perlis FM serasi denganku jam ini 3.35 minit petang, Shira.
1: Ya, betul.
0: Masih lagi bertemankan dengan kami berdua di dalam Hemoi.
1: Enjoy.
0: Kapal sempoi. So, macam jauh sangat ni.
1: Agak dekat dah ni.
0: Aha, tu betul.
1: Tinggal tak masuk mulut lah mic.
0: Depan sikit.
1: Depan dah.
0: Okay, okay. Macam dalam gua. Okay, Shira. Mm-hmm. Ada apa yang kita nak kongsikan untuk petang ini kepada pendengar kita untuk
1: boleh
0: hari ini?
1: Shira nak kongsikan berkaitan dengan program Jelajah Farmasi at Community. Pada 19 September 2026 pukul 8 pagi sehingga 4 petang. Jadi Syira nak ajak warga Perlis semua juga kita sama-sama sertai program Jelajah Farmasi at Community dan sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis tahun 2026. Yang menariknya dalam program ni turut diadakan Perlis Farmasi Run dengan penyertaan dalam dua kategori iaitu 5km dan 10km.
0: Kita nak masuk yang mana, Syira? 10 lah.
1: Syira 5 lah kot.
0: 10 lah.
1: 5 lah. Beginner.
0: Itu dah tahu, jangan lupa tahu. Bawa family. Dan program ni?
1: Program ini pun bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai penggunaan ubat-ubatan secara selamat, perkhidmatan kesihatan komuniti serta amalan gaya hidup yang sihat.
0: Itu dia kan. Mana nak tak tahu pasal penggunaan ubat tu, bawa lah. Bawa bersama-sama nanti boleh berjumpa dengan pakar ataupun yang lebih arif berkenaan dan, dengan ubat-ubatan.
1: Dan pada 19 September 2026 hari Sabtu tu, pelbagai aktiviti menarik juga diadakan di sana.
0: Apa dia, Syira?
1: Kita ada perasmian Hari Farmasi Sedunia. Lepas tu yang Farmasi Run Syira sebut tadi. Lepas tu kita ada Jelajah Duta Prihatin Masyarakat, Medication Review dan Home Product Review. Lepas tu kita ada pameran Farmasi My Kenai Ubat dan Tolak Ubat Yang Tidak Sah. Lepas tu ada juga pameran daripada agensi kesihatan dan juga swasta. Dan yang paling menarik, kita ada pemeriksaan kesihatan serta pemeriksaan pergigian. Ada jualan ramah, food truck, semua dah belakang-belakang lagi lah.
0: Boleh cek gigi tu kat sana? Kukut lah kan. Boleh lah buat pemeriksaan kesihatan dan juga cek gigi. Ramai-ramai ke festival jelajah.
1: Betul tu.
0: Festival farmasi. Itu
1: betul
0: dia.
1: Betul tu, program Jelajah Farmasi yang
0: dekat sikit
1: di Dewan Besar Felda Cuping Paleh.
0: Kat Cuping. Kat Cuping.
1: Cuping tu.
0: Itu dah tahu. Jangan save the date. Orang kata save the date. Okay, tunggu. Jangan tunggu lagi. Maksudnya nanti bawalah keluarga bersama-sama. Jom, Syira.
1: Jom.
0: Kita nak layan lagu. Ini dia lagu orang Perlis kita. Joget orang Perlis oleh Cik Amir kita. Siapa tak kenal dengan Cik Amir, MC tersohor di negeri Perlis ini. Itu dah. Jom kita layan.
1: Jom kita joget Perlis sama-sama.
0: Perlis FM.
1: Selasa denganku.
0: Jom.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Perlis FM, serasi denganku.
2: Ya, Shira.
3: Ya, Hanamoy. Masih lagi di frekuensi 102.9 MHz. Mestinya Perlis FM menemani anda.
4: Walau di mana sahaja anda berada kan, Shira? Macam mana petang ni? Nampak macam bergerak-gerak aja.
3: Nampak macam redup, tak tahu kot camin.
4: Camin kita tinta kan. Tak nampak.
3: Camin ni jangan ngalap sikit.
4: Mana depan tu?
3: Yang mendung tu.
4: Tak apa, Yen tadi dah habang lah. Kata mungkin tukar esok.
3: Tak apa.
4: Kan kita tunggulah sekejap lagi kan.
3: Tak mana pun, tak apa. Kita okey saja.
4: Kita layan je. Itu dia. Dan Shira, petang ni apa lagi, mungkin apa lagi kita nak bagi pesanan dekat pendengar-pendengar kita kan. Untuk petang ini. Mungkin kepada yang dah pukul 3.50 ni kan. Mungkin kejap lagi ada yang bersedia-sedia nak ambil anak sekolah. Ada yang mungkin nak bersiap-siap nak balik rumah kan. Petang ni ada yang tengah masak, lipat baju, basuh baju, macam-macam lah.
3: Mungkin ada yang baru nak pergi kerja
4: kan? Mungkin kan si petang kan.
3: Tak sama.
4: Dan kita nak ucapkan
3: kepada yang memandu tu, kita ucapkan selamat berhati-hati. Dan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju.
4: Betul. Dan Shira kan, banyak sebenarnya. Kejap lagi kita nak kongsikan. Kan sebab
3: sampai-sampai tu, cuba kita kongsikan waktu solat untuk hari ini.
4: Kita cuba.
3: Ya, cuba.
4: Kita cuba, Shira.
3: Kita cuba.
4: Kita cuba. Baiklah.
3: 1, 2, 3.
4: Okey, baiklah. Waktu solat
3: azan asar.
4: Belum lagi.
3: Belum.
4: Asar.
3: Ya, okay. Asar.
4: Untuk waktu solat asar pada hari ini untuk bagi seluruh negeri Perlis adalah 4.21 minit petang.
3: Ya, ingat semua 4.21 minit petang.
4: Okey, Maghrib 7.23 minit malam dan Isyak pada 8.33 minit malam.
3: Kuih dah awal dah lagi.
4: Kuih awal. Jadi siapa yang rajin-rajin puasa tu mungkin seronok lah kan. Boleh buka puasa awal.
3: Okay, puasa ganti apa kan. Ni siap sesuai dah. Memang waktu yang sesuai.
4: Siap dah.
3: Shira selalu bulan 12 lah.
4: Ujung-ujung.
3: Dan tu lagi best.
4: Betul.
3: Pukul 7 tu buka puasa.
4: Dah buka puasa dah awal. Itu yang kita seronok tu. Tak ada yang penting pun. Apa-apa pun kita buat ibadah tu lah. Yang penting kan.
3: Betul. Dan semoga perkongsian jam ini dapat anda mengatur masa lah untuk menunaikan ibadah yang dituntut.
4: Ya, betul. Nanti dan 4.30 nanti jam, untuk jam seterusnya nanti kita ada berita tempatan Perlis FM.
3: Ya, betul.
4: Nanti kan siapakah yang akan akan membaca berita tu.
3: Dan anda pun kalau ada yang nak kongsikan ucapan untuk insan yang tersayang, boleh saja WhatsApp kami di Perlis FM di 017-454-1688.
4: Itu dah nombor kita dah kongsikan. Jangan malu, jangan segan. Kongsikanlah apa permintaan lagu ke, mana yang dan kami akan cuba. Kami sedaya upaya.
3: Bagi boleh,
4: bagi boleh juga masuk
3: di mana
4: dalam
3: ada list. Jalan di situ ada highway.
4: Okey, baiklah. Jom kita layan lagu seterusnya. Permintaan
3: patah hati
4: daripada daripada siapa ni?
3: Siapalah,
4: Mila Repa.
3: Siapa yang mematahkan hati Kak
4: siapa,
3: Mila ni?
4: Siapa Kak Mila? Jangan sedih Kak Mila.
3: Jangan kita PT bye.
4: Ambil. Okey, jom. Perlis FM.
3: Rasi denganku.

ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, Perlis FM serasi dengan ku, ya Syira. Kita dah masuk pun jam yang ke
1: 3.
0: Ya.
1: Pada pukul sekarang pukul 4:07 minit petang.
0: Ya, betul. Dan seperti kita wawarkan tadi, 4:30 nanti kita akan mengikuti sama-sama berita tempatan Perlis FM.
1: Dan kita kongsikan juga sekali lagi waktu solat fardu asar hari ini.
0: Bagi seluruh negeri Perlis hari ini, Syira, 4:21 minit petang.
1: 4:21 minit petang.
0: Dan kita kongsikan juga untuk solat fardu maghrib 7:23 minit malam dan isyak 8:33 minit malam.
1: Baiklah.
0: Yang mana tu Syira? Pada yang dalam perjalanan kita tak nampak ni, no.
1: Tak nampak jalan.
0: Kita nak tengok jugalah kereta, motor
1: yang sedang parking sahaja.
0: Itu je. Itu tak bergerak. Kita tak boleh tengok benda tak bergerak ni. Jadi berhati-hatilah Syira, no. Pada tok-tok, apa, pakcik-pakcik yang kat luar sana tu, yang mana yang sedang memandu, walau kat mana saja berada, berhati-hati memandu. Kita kena utamakan keselamatan. Yang mana membonceng tu, berhati-hati ya. Kita pun bawa nyawa bersama, Syira. Banyak dah isu-isu kita tengok kan kemalangan jalan raya ni.
1: Apa aktiviti yang anda sedang lakukan, semoga setiap urusan anda dipermudahkan.
0: Betul.
1: Macam apa pun, misi rumput ke, apa lagi?
0: Misi rumput lagi, berkebun.
1: Siram pokok ke.
0: Petang-petang pun kadang-kadang tengah-tengah siram tu kadang-kadang terpleot kaki, terplecok. Pun boleh jadi juga. Kadang-kadang terkena apa tu, yang pemotong pokok tu terkena, terhiris sikit.
1: Semoga dijauhkan lah dari perkara-perkara macam tu.
0: Macam mana pun kita kena sama-sama beringat kan, Syira.
1: Apapun, kita ucapkan terima kasih yang masih mendengarkan.

0: Press FM waktu ini. Dan mungkin ada yang mendengarkan kita melalui RTM Klik di www.rtmklik.gov.com.my. Download je RTM Klik
1: secara je.
0: Percuma. Betul. Semua siaran ada dalam tu.
1: Nak tengok TV boleh. Nak tengok, nak dengar radio pun boleh.
0: RVB pun ada dalam tu.
1: RVB pun ada. Macam-macam ada dalam tu.
0: Belakang-belakang.
1: Cuma kena log in je lah. Log in je secara percuma. Baiklah. Okay, baiklah Syirah. Sebentar lagi jam ke mana tau. Kita masih lagi bertemankan dengan kami berdua di dalam Perlis FM.
0: Serasi denganku. Dan ingat 4.21 minit petang. Sekejap lagi azan akan berkumandang menandakan maksudnya solat fardu asar.
1: Jom kita layan.

حي على الصلاة. حي

حي على الفلاح.

Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama saya Nurul Aina Syairah Ibrahim dalam berita Perlis FM. Universiti Malaysia Perlis UNIMAP berhasrat meneroka peluang kerjasama dalam teknologi halal dengan Vietnam, terutama dalam proses pengeluaran sijil halal yang mendapati kriteria sepenuhnya. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai selaku Chancellor UNIMAP bertitah dengan kepakaran penyelidikan yang dimiliki, universiti itu melihat potensi kerjasama dalam bidang teknologi, standard serta pembangunan industri halal yang boleh dilaksanakan secara praktikal bersama rakan strategik di Vietnam. Baginda bertitah demikian semasa menerima mengadap pengarah Vietnam Halal Certification Authority, HALCERT, Ramlan Osman di Da Nang, Vietnam. Sementara itu, Ramlan yang berasal dari Kangar berkata, pihaknya mampu menjadi antara penghubung dalam usaha meneroka potensi kerjasama berkaitan teknologi, standard dan pembangunan industri halal antara Malaysia dan Vietnam. Aspek halal bukan hanya melibatkan makanan, malah logistik halal turut menjadi komponen penting bagi memastikan integriti status halal makanan dikekalkan sepanjang rantaian bekalan. Dalam perkembangan lain, Universiti Malaysia Perlis UNIMAP memperluas identiti teknikalnya kepada bidang kecerdasan buatan AI, sains data, kejuruteraan komputer dan sistem terbenam melalui pengukuhan bidang komputeran cerdas. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai selaku Chancellor UNIMAP bertitah pelancaran fakulti komputeran cerdas pada tahun ini menandakan usaha universiti untuk memastikan kekuatan tradisional dalam kejuruteraan berkembang seiring teknologi digital masa hadapan. Bidang komputeran cerdas melengkapkan kekuatan sedia ada UNIMAP dalam bidang elektrik dan elektronik, automasi serta sistem elektronik. Titah baginda sempena penutup edisi International Leadership Mobility ILM 2026 di Da Nang, Vietnam. Pada majlis tersebut, baginda turut berkenan mempromosikan masakan Perlis iaitu kurma daging di Barata Restaurants Bana Hills. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Kuala Perlis menggagalkan cubaan menyeludup masuk 8 pendatang asing termasuk seorang kanak-kanak selepas menahan sebuah sampan di Kuala Perlis. Pengarah Zon Maritim Kuala Perlis, Komander Maritim Nak Rong Si Prom berkata, sampan tanpa nombor pendaftaran itu ditahan kira-kira 0.1 nautika barat pantai Kuala Perlis. Bot ronda APMM mengesan sampan berkenaan bergerak dalam keadaan mencurigakan, dipercayai dari arah sempadan negara jiran menuju ke Kuala Perlis. Apabila menyedari kehadiran bot penguat kuasa, sampan terbabit memecut ke arah daratan dan dua lelaki dipercayai tekong dan awak-awak bertindak terjun ke kawasan berlumpur sebelum melarikan diri ke hutan paya bakau berhampiran. Pemeriksaan lanjut terhadap sampan berkenaan menemukan 4 wanita, 3 lelaki dan seorang kanak-kanak lelaki warga Myanmar berusia antara 12 hingga 45 tahun disyaki cuba memasuki Malaysia menggunakan laluan tidak sah. Kesemua pendatang asing itu ditahan untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 6-1-C dan Seksyen 5-2 Akta Immigration 1959 Palang 63. Manakala sampan berkenaan dirampas melibatkan nilai dianggarkan lebih RM17,000. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer Negeri Perlis mengambil langkah proaktif bagi meringankan beban kos sara hidup yang ditanggung masyarakat ketika ini. Ini termasuklah pelaksanaan jualan agro madani di mana sejak awal tahun ini sehingga kini sebanyak 98 program jualan agro madani telah dilaksanakan dengan nilai jualan mencecah RM1.74 juta.
Menurut Pengarah Farma Negeri Perlis, Muhammad Anzara Azizan, pencapaian pelaksanaan jualan agro madani hasil komitmen 496 orang usahawan bimbingan Farma yang memberi manfaat kepada 299,600 isi rumah melibatkan nilai penjimatan RM322,301. Pelaksanaan program jualan agro madani turut melibatkan outlet pemasaran Farma termasuklah Pasar Tani, Agro Bazar Rakyat, Gerai Buah-Buahan Segar dan Pasar Tani Kekal. Sekian, berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik. Pendapatan yang berkat bukan pada banyaknya, tetapi pada ketenangan dan manfaat yang dibawanya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Ya, Perlis FM serasi dengan ku.
1: Jangan dua kali pergi mana.
0: Syira.
1: Kita ke pukul 4:49 minit petang. Dah berada di hujung jam yang ketiga pida.
0: Saat je no. Tadi kita rasa bahu jam kedua.
1: Dah masuk jam pertama.
0: Jam pertama. Ni dah masuk hujung jam ketiga. Dan apa yang ada saat lagi pukul 5 Syira.
1: Pukul 5 saat lagi kita akan ke National FM untuk sama-sama kita ikuti berita utama dan patah balik ke Perlis FM untuk kita ikuti Ihya As-Sunnah edisi hari ini.
0: Betul. Dan jangan ke mana-mana tau. Teruskan kesetiaan anda walau di mana saja anda berada. Betul tak Syira?
1: Dan waktu ni pun mungkin ada yang tengah
0: siap-siap.
1: Dah paskat ke
0: betul? Yang main 7:30 tu.
1: Dah start enjin nak balik rumah kan. Semoga apa perjalanan anda dipermudahkan dan selamat berehat.
0: Kita ucapkan
1: esok nak kerja pula.
0: Betul. Esok main kerja lain. Jangan tak main kerja pula.
1: Apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan Perlis FM sebab banyak lagi hiburan dan pengisian untuk anda semua.
0: Ya Syira. Dan jangan mana teruskan kesetiaan anda walaupun masih berada di laju sangat. Dapatlah Perlis FM.
1: Terus sedih aku.
0: Jom kita layan.

0: turun aplikasi RTM Mobile dan anda boleh mengikuti secara langsung semua saluran televisyen RTM. TV 1, TV 2, TV OK, Berita RTM, RTM Sports serta dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Buat turun sekarang di App Store, Google Play, App Gallery dan sertai lebih 2 juta komuniti RTM Mobile. RTM Mobile, di mana jua?
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Beza kaum, agama dan budaya, kita tetap bersatu di bawah satu bendera. Jalur Gemilang menyatukan hati seluruh rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai simbol perpaduan dan cinta kepada negara. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Baiklah saudara, sekarang kita ikuti sama-sama rancangan Ya As-Sunnah yang bertajuk Beri Peluang Wanita ke Masjid bersama yang berbahagia Ustaz Nizamuddin Haji Zakaria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Perlis FM pada petang yang berbahagia, sambil kita bersantai-santai, berehat-rehat, marilah sama-sama kita bersama dengan Rasulullah, bersama dengan sabdaan Rasulullah, untuk kita ihyakan sunnah baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. InsyaAllah pada petang yang berbahagia pada kali ini, kita cuba mengketengahkan isu tentang orang perempuan, kaum muslimah. Boleh tak mereka nak pergi ke masjid? Itulah isu yang kita ingin utarakan. Kadang-kadang orang fikir mungkin masjid ni tak sesuai kot orang perempuan kan. Nanti aurat mereka, pergaulan mereka, keselamatan dan keamanan mereka. Macam mana mereka kalau pergi masjid nanti, mereka boleh mai ke dengan siapa nak teman mereka, macam-macam lah. Oleh yang demikian, cuba kita bawa pada sudut pandang sunnah Rasulullah SAW dalam Perlis FM pada petang ini, untuk kita ketengahkan, boleh tak perempuan mai ke masjid ni? Adakah mereka dihalang ataupun terhalang untuk ke masjid? Maka kita cuba tengok hadis-hadis Rasulullah SAW berkenaan hal ini dan menjawab tentang persoalan wanita ke rumah Allah. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "La tamna'un nisa' hududahunna minal masajid idhasta'danukum." Yang bermaksud, janganlah kamu menghalang wanita itu untuk mendapat bahagian mereka, habuan mereka, pergi ke rumah Allah. Lebih-lebih lagi apabila mereka minta izin daripada kalian, iaitu suaminya lah. Dalam hadis yang lain, Nabi berkata, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Janganlah kamu menghalang hamba-hamba Allah, perempuan itu, untuk mendatangi rumah-rumah Allah. Hadis-hadis yang sahih ini menjelaskan kepada kita, orang perempuan pun ada hududahunna minal masajid. Nabi kata, "La tamna'un nisa' hududahunna." Iaitu, jangan menghalang perempuan itu bahagian mereka, sebab mereka pun ada hak mereka dalam masjid. Ini dalam komuniti masyarakat Islam, masyarakat yang dibina bangun oleh Rasulullah sejak daripada berhijrah ke kota Madinah Al-Munawarah. Maka Rasulullah SAW membangun masyarakat itu, masyarakat yang ada muslimin dan ada muslimat. Dan mereka sampai orang-orang Ansar sendiri, ya. Sedangkan mereka ada perangai ataupun sifat malu, mereka tanya kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan majlis ilmu. Ini satu hadis yang disebutkan juga dalam Sahih Imam Al-Bukhari, bab yang khusus menjelaskan tentang fiqh Imam Al-Bukhari dan menyatakan tentang bab hal yuj'alu lin-nisa yaumun ala hidah fil ilm, bab pada menyatakan bolehkah ditetapkan satu hari khas untuk perempuan mempelajari ilmu agama di masjid. Bahkan para wanita Ansar datang berjumpa Rasulullah SAW. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, ghalabana alayka rijal faj'al lana yauman min nafsika." Wahai tuan, ya Rasulullah, kaum lelaki banyak dah bersama dengan tuan dan mengambil masa tuan berkuliah dan dengar hadis-hadis ataupun bacaan Quran dan hadis daripada tuan. Maka tolonglah tetapkan habuan kami juga, kami nak mengaji denganmu wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menetapkan satu hari untuk mereka, bagi baginda mengajar, memberi nasihat, tausiat dan berikan kepada mereka, iaitu bacaan Quran, hadis dan seumpamanya. Masya Allah wa tabarakallah. Inilah sunnah Rasulullah SAW. Inilah realiti dalam masyarakat.
di Madinah Al-Munawarah, bagaimana menyusun masyarakat dan kita cuba untuk terapkan dan aplikasikan dalam masyarakat kita di negeri Polis. Kerana kita bukanlah nak meletakkan orang perempuan itu hanya di rumah semata-mata. Bahkan mereka juga berhak untuk bertanya ilmu agama, berhak juga untuk mendapat pahala yang lebih apabila mengimarahkan rumah Allah. Apatah lagi dalam masjid pula disediakan ruang untuk mereka mengaji kelas Al-Quran, kelas Fardhu Ain, dan juga pengajian hadis, tafsir, tadabbur Quran, fiqh wanita, macam mana nak tarbiyatul awlad, isu-isu kekeluargaan. Pengurusan jenazah sekalipun memang perlu untuk orang perempuan mengetahui secara khusus macam mana orang perempuan nak uruskan jenazah perempuan dan hal-hal yang lainlah. Semuanya ini kalau dibikinkan dengan begitu adunan dan acuan pengajian dan pengkuliahan ilmu yang bagus, maka insya-Allah akan membawa satu keadaan, iaitu pengajian yang begitu meriah dan imarah di rumah Allah untuk kaum wanita. Sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita akan dapat benefit ataupun kebaikan daripada orang perempuan yang boleh datang ke rumah Allah dan dapat menghidupkan rumah Allah sebagaimana yang diajarkan oleh sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sendiri memuji, bahkan Sayyidatina Aisyah menyebutkan ni'man nisa'ul ansar lam yamna'hunna al-haya' an yatafaqahna fid-din. Alangkah iaitu mulia dan baiknya wanita ansar itu. Mereka itu lam yamna'hunna al-haya' an yatafaqahna fid-din. Tidaklah malu mereka itu menghalang untuk mereka mempelajari dan mendalami ilmu agama. Inilah maknanya bagaimana sifat orang perempuan. Bahkan Asma binti Abi Bakar As-Siddiq pernah bertanya kepada Rasulullah tentang hukum bersuci berkaitan dengan iaitu haid, janabah dan seumpamanya. Mereka perlu kepada masa yang khusus untuk mereka mendapat dan mendalami ilmu agama. Inilah juga kepentingan iaitu kuliah agama, majlis agama yang khusus untuk wanita. Sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang betul orang perempuan terkenal dengan perasaan malu, tetapi janganlah sampai malu itu menyebabkan mereka sampai tak ada ruang nak bertanya dan menghalang mereka untuk iaitu berkuliah dan mendengar ceramah. Apabila kita sediakan dan berikan ruang kepada wanita, maka inilah iaitu hasrat sebenar daripada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Bila perempuan kita bagi ruang untuk mereka bertanya tentang hukum hakam, tentang haid, nifas, mandi wajib, rukun salat, aurat dan seumpamanya, hak-hak iaitu suami, hak isteri, semuanya ini ialah perlukan kepada majlis khusus untuk orang perempuan dapat mentelaah. Dan apatah lagi di zaman sekarang yang suami pun sibuk dengan mencari nafkah dan seumpamanya, maka eloklah kita kembalikan dan hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah sendiri pun mewujudkan di masjid itu satu ruang untuk orang perempuan mengaji ilmu agama. Dan masjid-masjid, pengurusan masjid boleh maknanya menyediakan keperluan dan kemudahan ini untuk kaum muslimat di qaryah masing-masing. Sidang para pendengar yang dirahmati Allah, kita ingin mengubah naratif pemikiran bahawa masjid ini untuk orang lelaki saja. Bahkan sepatutnya orang perempuan pun layak untuk mempelajari ilmu agama, dan mereka juga boleh menimba pengajian, pembelajaran di rumah Allah. Sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuma wanita adakah mereka mudah dan bebas dengan tanpa ada sebarang syarat dan adab pergi ke masjid ni? Memang kita kena bagi penjelasanlah, bukanlah semudahnya.
Tentulah ada batas hukum aurat dan seumpamanya. Perkara tentang aurat perlu dijaga, pakaian yang tidak terlalu ketat ataupun yang nipis dan seumpamanya, yang tidak menampakkan warna kulit. Maka itu di antara perkara yang perlu diperhatikan, wangi-wangian ya, yang tidak menyebabkan nanti bau wangi sangat dan menyebabkan tergoda pula jemaah lelaki kepada atar ataupun perfume yang dipakai. Sampai Nabi pun menyebutkan, إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدْ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا. Apabila di kalangan wanita itu hadir ke masjid, maka janganlah dikenakan minyak wangi ataupun atar perfume yang terlalu kuat. Kalau yang sedikit-sedikit tu tak apalah, tapi yang sampai kuat sangat pun tidak boleh. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi perkara ini juga penting untuk kita mengelakkan fitnah dan seumpamanya. Apatah lagi kadang-kadang minta maaf lah, minta dijauhkan, iaitu kemungkinan kawasan masjid juga adalah merupakan kawasan yang terdedah kepada silap-silap, maknanya bertembung antara lelaki dan perempuan kalau tidak ada batas-batas yang dihadkan. Justru yang ketiga, hendaklah jaga pergaulan antara lelaki dan perempuan. Tidak boleh contohnya tiba-tiba makan sekali ke, duduk bersebelah-sebelahan ke, apatah lagi nak bersalam pula, lagi lah tak boleh di antara lelaki dan perempuan, apa mereka yang ajnabi tu. Hal-hal ini perlulah diperhatikan supaya kalaupun mereka orang perempuan boleh ke masjid, boleh datang ke rumah Allah, mereka hendaklah dalam kawalan dan dalam batas-batas hukum agama. Dalam hal sah pula, wanita diletakkan sah yang belakang, dan itu disebutkan dalam hadis, khairus sufufur rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairus sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik sah lelaki itu yang paling depan, dan sebaik-baik sah wanita pula yang paling belakang. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan yang kelima, jaga keselamatan. Wanita diletakkan di kawasan yang mana tempat solat mereka terang, tempat letak kereta mereka pun tidak terasing, laluan mereka mudah, tempat ambil wuduk dan contohnya lah bilik ayak mereka pun dalam keadaan bersih, laluan yang mudah akses ataupun digunapakai oleh perempuan. Kalaupun ada orang perempuan yang ingin menyusu anak dan seumpamanya, maka ada ruang yang tertutup dan tidak mudah untuk kaum lelaki masuk dan menceroboh masuk kawasan wanita demi mengelakkan keselamatan tergugat. Sedang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dapat simpulkan, eloklah kita ini, sidang para pendengar sekalian, untuk kita mewujudkan hari pengajian untuk kaum muslimah, hari ilmu muslimah contohnya. Kadang-kadang mungkin boleh buat belah satu pagi, Sabtu pagi itu mungkin free, buat kelas Quran, hadis, fiqh dan seumpamanya. Wujudkan kelas fiqh berkenaan dengan haid, nifas, istihadah. Yang ketiga, wujudkan kelas Quran untuk kaum wanita dan untuk mereka bersoal jawab. Dan mungkin ustazah-ustazah yang berkaliber juga boleh dilibatkan lah untuk mengajak kaum perempuan ini. Maka kesimpulannya, kaum wanita berhak mendapat bahagian mereka di masjid. Bukan sekadar kaum lelaki saja, kaum perempuan pun berhak untuk mendapatkan tempat mereka di masjid. Suami-suami pun elok juga galakkan orang perempuan pergi ke masjid. Kalau boleh teman mereka sekali pun tak apa. Dan ini semua ialah merupakan ihya sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tidak mahu ekstremis. Jangan orang perempuan pergi masjid, tak elok pergi masjid. Tak boleh. Mereka boleh pergi ke masjid. Dan mereka ada dia punya terma syarat dan adab-adab lah. Adab-adab yang perlu kita jaga. Itu saja yang boleh kita sebutkan pada petang berbahagia ini. Semoga ayat sunnah kali ini dapat kita praktiskan dalam mengangkat ilmu agama, terutama sekali di kalangan muslimah, kaum wanita. Dan moga-moga mereka juga berilmu, beramal amalan yang salih untuk kebahagiaan hasanatan fi dunia wa hasanatan fil akhirah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Perlis FM Serasi dengan ku Syirah. Tadi kita dah sama-sama ikuti rancangan agama Ia As-Sunnah.
1: Ya, betul.
0: Dan kini kita dah berada di penghujung siaran. Bukan penghujung lagi lah. Di jam yang keempat. Terbalik.
1: Tak apa, itu adalah masalah.
0: Itu masalah teknikal. Dia terbalik. Itu dia. Dan Syirah, kejap lagi kita tadi pun kita dah ikuti bersama-sama jam 5 petang tadi. Berita utama. Jam 5 petang.
1: Dan dari jam pertama tadi kita dah layan macam-macam lagu hiburan untuk hiburan untuk kita bersama.
0: Betul.
1: Dan alhamdulillah kita pun telah ikuti Ayat As-Sunnah tadi yang bertajuk
0: Mana dia tajuk? Best tau tajuk hari ni.
1: Ya, betul. Menarik.
0: Terlampau menarik sangat.
1: Perkongsian Ayat As-Sunnah hari ini.
0: Peluang wanita ke masjid bersama yang berbahagia. Ustaz Nizam Haji Zakaria tadi. Seronok tadi kan?
1: Betul. Dan semoga ianya dapat memberi manfaat kepada semualah.
0: Yalah kan, kita tak tahu kita sebagai muslimat ni nak masuk masjid tu sebenarnya ada aturan dia.
1: Betul.
0: Jadi jangan suka hati, jangan nak pergi kan. Betul. Jadi itulah kita dapatlah sedikit berkongsi kepada semua pendengar di Perlis FM.
1: Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan Perlis FM sebab kita akan mainkan lagi lagu-lagu yang akan menghiburkan kita bersama.
0: Ya, dan kita teruskan untuk lagu seterusnya. Perlis FM Senira
1: Serasi dengan ku.
0: Ya, hemai-hemai.
1: Kita enjoy
0: Kapa Senpai.

0: Lens FM, serasi denganku.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Ya, jangan dua kali Fimana masih lagi bertemankan dengan Shira dan
1: Haramoy di dalam Hemoy.
0: Kita enjoy.
1: Apa senpai? Kita pun Shira jadi hujung siaran.
0: 5:51 minit petang. Fida dah selama hampir 6
1: 4 jam.
0: Maafkan saya.
1: 4 jam kita menemani anda. Terima kasih, kita nak ucapkan kepada pendengar-pendengar Perlis FM yang mengikuti kita di 102.9 MHz dan juga di
0: RTM Klik di www.rtmklik.gov.com.my dan kita harapkan anda dapat meneruskan kesetiaan anda bersama dengan 102.9 MHz Perlis FM sehingga ke pukul 12:30 malam sekejap lagi.
1: Dan selepas ini Syura, akan bersama dengan rakan penyampai kita Muhammad Shah Hashim akan menemani anda di dalam
0: Cerita Orang Perlis
1: sehingga jam 12:30 malam nanti tau. Jangan ke mana-mana, terus setia mendengar bersama dengan radio pilihan nombor 1 Perlis FM kita. Ya kan. Dan juga kita tengok cuaca kat luar pun mendung je kan.
0: Betul.
1: Kita nak ucap berhati-hatilah kita nak
0: tambah-tambah yang pesan. Naik motor tu kan. Hati-hati kita ucapkan.
1: Pakcik kat luar tu jangan laju-laju sebab nak
0: naik motor. Kalau nak naik motor yang kena prepare dah baju hujan, bawa seat tu.
1: Sebab cuaca pun tak menentu.
0: Betul.
1: Sat panas, sat hujan kan.
0: Kadang dia gabung dua-dua.
1: Betul. Hujan panas.
0: Panas dan hujan.
1: Jadi hujan panas.
0: Hujan panas.
1: Macam yang tadi berlaku kan. Hujan panas. Itu pun salah satu tak sihat lah kan. Boleh menyebabkan kita kadang-kadang ada yang tak tahan. Mungkin sakit kepala. Migraine.
0: Dan semoga kita teruskan menjaga kesihatan diri, badan kita kan.
1: Betul.
0: Sekarang pula musim jerebu.
1: Betul.
0: Kan? Kita doakan segala urusan mereka dipermudahkan.
1: Pakailah penutup muka bila keluar rumah tu.
0: Penutup muka N95. Lebih baik.
1: Jangan yang fancy-fancy tu kan. Kalau boleh ambil yang betul-betul. Yang medical face mask.
0: Dan sentiasa minum air bagi cukup lah.
1: Betul.
0: Untuk sentiasa apa? Untuk kekalkan badan kita sentiasa hidrasi. Dengan air. Okay.
1: Betul. Okay Syura.
0: Yep.
1: Kita akhiri. Kami berdua ingin mengundur diri.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di masa dan hari yang akan datang.
1: Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Bye-bye. Love you.
1: Jom kita layan lagu seterusnya. Pening. Tangan pening-pening.
0: Tangan pening-pening. Perlis FM kan ada.
1: Perlis FM.
0: Selamat berjumpa dengan ku. Bye-bye. Jom.

0: Okay, hello, hi. Assalamualaikum.
1: Kini masanya music bertalu.
0: Jumpa lagi kita ya. Jumpa lagi kita.
1: Lalu
0: pertemuan hari Rabu 9 hari bulan September.

Saudara, orang-orang utara, anda semua dijemput bersama-sama menyaksikan pelbagai pertunjukan ketenteraan seperti pameran aset, demonstrasi tempur dan persembahan akrobatik oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM bermula 10 September hingga 12 September 2026 jam 10 pagi hingga 5 petang di Universiti Malaysia Perlis. Masuk adalah percuma.

Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masanya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.23 minit malam. Dan waktu solat fardu isyak 8.33 minit malam. Ini waktu-waktu penting kita ya, untuk sepanjang hari ini. Harapnya tiada yang resah, tiada yang gelisah.

kita akan bersama dengan lagu-lagu pilihan Nostalgia. Lagu-lagu kenangan sehingga ke pukul 7 malam nanti. Saya teman anda sampai ke pukul 12 tengah malam. Terima kasih Dato' K.

sekarang kan, jiran sebelah pun kita tak kenal. Jiran sebelah pun kita tak bertegur siapa. Tak kena naik satu lift ke tempat kerja pun kita tak kenal. Walaupun setiap hari hanya pandangan mata, tapi tidak bertegur siapa. 6.13 minit petang. Jadikan hari ini hari yang terbaik dalam hidup anda. Simpan segala kenangan-kenangan manis.

0: Slasha, taman asta konai. Jalan terus, jangan kona sana, jangan kona sini. Syahrul Taiping hujan katanya. Yasin YK, hello. Ada yang tanya kalau siaran untuk kereta berapa ya signal dia? Bukan single, signal dia 102.9 MHz. Kata DJ AA jalan dah terus. Tak bertugas ke ya? Boleh layan juga di RTM Click ya. Kalau luar dari Perlis, anda boleh layan menerusi RTM Click. Download RTM Click, pilih stesen radio dan sudah pastinya pilihlah Perlis FM 102.9 MHz. Okay, baik, jom kita dengarkan Biz On Air.
1: Biz On Air, Perlis FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biz On Air hari ini bersama dengan Lin. Dan hari ini, Lin berada di Taman Bunga Padi pula kawan-kawan. Dan kita akan bersama dengan seorang usahawan tempatan yang menawarkan perkhidmatan gunting rambut. Assalamualaikum Kak Syam. Boleh tak Kak Syam perkenalkan diri dulu dan juga nama kedai Kak Syam pada semua pendengar Perlis FM?
3: Nama saya Syam Surya binti Hamzah. Tapi saya dikenali dengan Kak Syam. Kedai saya berada di Taman Bunga Padi, Bintong. Nama kedai SB Idola Saloon.
2: Sejak bila Kak Syam mula buka kedai gunting rambut ni Kak Syam?
3: Tahun 2003 di Taman Bunga Padi. Kak Syam mula belajar di sekolah vocational Sungai Petani 2. Tahun 1993-1994. Habis tu Kak Syam keluar, Kak Syam kerja kilang dulu 7 bulan. Lepas tu Kak Syam pergi kerja dengan orang selama 7 tahun. Pos kedai Kak Syam kerja Mizi Saloon, belakang sekolah vocational. Lepas tu baru Kak Syam buka kedai. Pergi kerja dengan dia tahun 96 sampai 2003. Bekerja dan buka kedai.
2: Jadi Kak Syam, waktu operasi Kak Syam, lokasi kedai Kak Syam dan macam mana nak buat temu janji dengan Kak Syam? Sekiranya ada pendengar kita ni yang nakkan perkhidmatan daripada Kak Syam.
3: Okey, kedai Kak Syam dalam Taman Bunga Padi Bintong, kena masuk kok lorong Taman Bunga Padi tu, belakang kedai Aisyah Bintong. Waktu operasi Kak Syam 10 pagi sampai 6 petang. Belum mai tu lebih baik telefon dululah ke nombor 017-5222-346 ataupun WhatsApp.
2: Nasihat daripada Kak Syam untuk semua kawan-kawan yang berminat nak menjadi salah seorang tukang gunting rambut ataupun barber ni Kak Syam.
3: Mulanya nak buka kedai gunting rambut, kita kena ada minat dulu yang penting. Lepas tu kita kena ada, kalau nak gunting rambut orang, nak buat apa-apa pun, rebonding ke apa, kita kena ada ikhlas kita nak buat rambut orang tu. Baru dia jadi elok lah. Ilmu tu kena ada. Kalau kita nak gunting rambut perempuan, kita kena belajar untuk ke hala perempuan lah. Kalau nak gunting daki, kena ke barber lah. Macam tu lah. Lepas tu kita kena terang dekat customer lah. Kalau customer nak buat rebonding, kita kena beritahu lah rebonding, ubat nama apa, nama apa. Kalau nak buat straighten, ubat ni harga dia berapa. Kena terang dekat customer, barulah customer boleh timer. Kalau nak buat, dia buat lah. Nanti ada pasaran, dia ada murah, dia ada mahal. Boleh pilih. Nak ubat elok, ubat tak elok pun ada. Yang penting ayak tangan tu, keikhlasan kita buat tu, nawai itu barulah hasil dia jadi elok.
2: Apa pun orang kata no, kita nak buat ni, dari segi perkhidmatan makanan ke, perkhidmatan jahitan ke, perkhidmatan gunting rambut sekalipun, dia kena ikhlas tu no. Yeah. Baik, terima kasih Kak Syam kerana bersama dengan kami dalam Biz On Air untuk hari ini. Buat rakan-rakan yang mana duk dengar saat lo ni, jangan lupa untuk terus menyokong usahawan tempatan kita dengan menggunakan perkhidmatan mereka secara tak langsung. Kita juga turut mengukuhkan lagi ekonomi komuniti setempat kita. Saya Lin dan kita akan jumpa lagi dalam Biz On Air yang akan datang.
1: Sekiranya anda mahukan Perlis FM untuk mempromosikan kedai-kedai anda dalam Biz On Air, ikuti kami di media sosial, Instagram, Facebook dan juga TikTok Perlis FM. DM untuk maklumat lanjut.

dah pun pukul berapa ni? Pukul 6.23 minit petang. Selamat petang semua. Ni DJ-DJ Radio RTM ni. Ramai pula yang masuk petang ni dekat live TikTok Perlis FM. DJ AA, okay, selamat petang. DJ Yasin, ya, dari Negeri Sembilan FM, selamat petang juga. Siap Afi Abdullah, ya, selamat petang ya, Perlis FM katanya. Terima kasih banyak-banyak. Sekarang ni kan tengah trending AI 80-an. Kita tak kisah, ya, kita tak kisah sebab kita hidup zaman 80-an. Ada yang cuba nak merasa suasana 80-an, ya. Benda tu kita dah lalu, ya. Benda tu kita dah lalu. Perkara tersebut kita dah lalu. Pengalaman hidup, jalanan hidup di tahun 80-an. Untung mereka yang lahir pada penghujung 60-an, 70-an, ya, 80-an. Ha, DJ AA kata 80-an kita punya, ya. 80-an kita punya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kota Baru Kelantan, ya. Salam dari Kota Baru Kelantan. Macam-macam lah kan pakaian 80-an. Gaya 80-an. Suasana, pemandangan 80-an. 80-an saya sekolah menengah. Saya sekolah menengah 80-an. Masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan anda petang. Pilihan lagu-lagu nostalgia.

Kartina Dahari, Sitara, Rosli Sharif. Waalaikumsalam. Rosli Sharif, dia kata ni lagu rentak asal dia hardcore. Jaga-jaga, jaga-jaga kalau ribut ya. Ribut ni bahaya. Tak ada ribut yang tak bahaya. Ribut asalnya semula jadi bahaya. Ribut di rumah lagi bahaya. Dua minit lagi 8, dua minit lagi 6, 30 minit petang.

ribut memang bahaya ya. Angin, air, api sudah menunjukkan kuasanya. Kita tak mampu. Sebagai manusia, kita tak mampu melawannya. Kita tak mampu menghadapinya. Mizi, waalaikumsalam. KL hadir katanya ya. Bab ribut ni kan, Ramli Hashim dia tak heran ribut di rumah. Oh, dia tak heran ribut di rumah. Apa saya percaya? Kata-kata Ramli Hashim, saya percaya. Alah, Kak Kam sekali-sekala. Bukan selalu Kak Kam, kan? Sekali-sekala nak taruh bunga kat tepi telinga tu, okeylah. Ribut Ramli Sarip Sweet Charity, ya? 6.32 minit petang. Manda Izzat, waalaikumsalam. Radio Perlis FM serasi bersamaku daripada Manda Izzat Merbok, ya, di Merbok. Eh, lamanya saya tak sampai Merbok. Kali terakhir saya sampai Merbok pada tahun 1986. Entah bila akan sampai lagi kan. Dan mungkin juga petang ini ada yang sedang menanti seseorang. Di mana agaknya? Petang-petang ni ada yang sembang-sembang di kedai nasi kandak ya. Selamat petang. Makan waktu sekarang ni okey lah. Jangan makan lewat-lewat. Waktu yang tepat untuk makan malam. MHz Mizi kata Kuala Lumpur hujan petang ni. Hujan lebat ke di Kuala Lumpur? Di Perlis pun saya nak jenguk-jenguk tengok. Cuaca mendung.

Ramli, kau nanti kau pulang ya. Selamat petang untuk Man Cina. Waalaikumsalam. Kundang hadir katanya ya. Kak Ju, Mak Syah jemput minum kopi dan cucuk jagung. Amboi, petang-petang eh. Dalam keadaan cuaca yang macam ni, kena kopi, cucuk jagung. Tapi saya tak boleh makan cucuk jagung tau. Makanan yang berasaskan tepung memang saya tak makan. Kena pula jagung. Huh. Dulu favourite lah. Kesukaan lah. Tapi sekarang dah tak boleh. Rabiah Abbas. Salam malam. Tak malam lagi. Pukul 7 baru malam ya. Nasrini, waalaikumsalam Nasrini, Abang Y, selamat petang, 04 hadir. Okay. Syaril, come on. Kata sedapnya cucuk jagung. Sedang bertugas ke Tuan Syaril, come on. Zaini, hi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ke hujung pelayarannya. Siapa yang pandai-pandai kasih bunga dekat tepi ni kan? 20 minit lagi pukul 7 malam. Langit semakin gelap, awan semakin mendung ya.

aku tetap aku. Layang-layang putus talinya. 6.44 minit petang. Masih lagi di 102.9 MHz Perlis FM. Serasi dengan ku Liza Hanis, kata tenang je dengan lagu dulu-dulu. Lagu yang ni pun dulu-dulu juga ya. Petang ini kita bersama dengan lagu-lagu hiburan nostalgia ya. Lagu-lagu hiburan nostalgia, irama melodi senja.

lagu yang popular sekitar tahun 80-an. Maklumlah kan, 80-an tengah trending sekarang. Don't Plunder Place, Every Breath You Take. Kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masanya waktu salat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.23 minit malam ya, dan waktu salat fardu isyak pada pukul 8.33 minit malam. Dan Perlis FM juga ingin mengucapkan tahniah kepada atlet para Sukma ya 2026 yang sedang berlangsung. Anda sememangnya hebat.

0: أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 97, Al-Hajj ashhurum ma'lumat. Allah kata ibadat haji disyariatkan pada bulan-bulan yang termaklum. Maksudnya bulan apa? Bulan Syawal, Zulqa'idah dan Zulhijjah. Kemudian Allah berfirman lagi, faman farada fihinnal hajj. Allah kata sesiapa yang telah mewajibkan diri dia, maksudnya dia ada bertekad dan nak buat haji dengan kemampuan dari sudut perjalanan untuk pergi ke sana Mekah, kemudian ada bekalan untuk dia guna untuk perbelanjaan di sana, dan ada juga perbelanjaan yang ditinggal untuk nafkah anak-anak ataupun mak ayah yang ditinggalkan di sini. Jadi Allah kata fala rafasa. Bila dah tekad nak buat haji, dia wajibkan diri dia untuk buat ibadat haji, fala rafasa, jangan dia buat perkara yang keji. Rafasa di sini maksudnya dia tidak boleh bersetubuh suami isteri, wala fusuqa, tak boleh buat benda fasik iaitu merujuk kepada maksiat, wala jidala fil hajj, dan tidak boleh bertengkar semasa dalam melakukan ibadat haji. Saya nak mendengar sekalian, bila kita tengok, ish, tidak boleh bertengkar, kadang kita rasa pelik. Sebab apa? Sebab semasa kita buat haji dengan berlainan bangsa, berlainan bahasa, jadi kemungkinan pada ketika tu untuk bertembung, untuk bertengkar antara satu sama lain, kemungkinan berlaku. Sebab tu Allah pesan, wala jidala, jangan duk bertengkar masa melaksanakan haji. Wa ma tafa'alu min khairin, Allah kata apa-apa yang kamu lakukan daripada perkara yang baik, ya'lamullah, Allah mengetahui. Jadi Allah nak cerita kat kita, hak mana yang kita buat kebaikan, kebaikan dalam bentuk perbuatan, kebaikan dalam bentuk kita nafkahkan duit kita, orang tahu, kau tak tahu, Allah Maha mengetahui. Kemudian Allah kata wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah kata nak buat haji ni kena ada bekalan. Allah kata berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekalan untuk kamu buat haji ni at-taqwa, kena ada takwa. Orang kalau buat haji setakat bekalan duit ringgit, belum tentu haji yang dia dapat haji yang mabrur. Sebab takwa itu yang utama. Nak pi buat haji perlu takwa. Semasa melaksanakan haji pun perlu takwa. Selesai melaksanakan haji pun kena takwa. Sebab tu Allah kata wattaquni, hendaklah kamu bertakwa kepada aku. Allah kata ya ulil albab, wahai orang ulil albab. Apa maksud ulil albab? Sidang pendengar sekalian, ulil albab ialah orang yang menggunakan akal dia untuk dia fikir, untuk dia memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 198, laisa alaikum junah. Allah kata tidak menjadi salah ataupun tidak menjadi kesalahan untuk kamu, antabtaghu fadlan min rabbikum, iaitu kamu mencari limpah kurnia daripada Tuhan kamu. Maksudnya semasa buat haji itu, setengah jemaah haji seluruh negara ni sedang berdengar sekalian, kadang dia pi haji tu kadang duit nak pi ada, duit nak belanja kat sana tak ada. Jadi dia bawa lah barang-barang untuk meniaga kat sana. Jadi berdasarkan ayat ni Allah bagi kalau nak meniaga semasa haji, tak jadi masalah. Fa idza afattum min arafatin. Kemudian Allah sebut, Allah kata apabila kamu bertolak dari Arafah. Bila bertolak dari Arafah, baru ni Ustaz sebut tentang bila kita belajar haji, kita nak kena tahu rukun haji ada berapa, wajib haji ada berapa. Antara rukun haji ialah wukuf di Arafah. Jadi wukuf di Arafah ni ialah pada 9 Zulhijjah yang disebut sebagai hari Arafah. Jadi Allah kata apabila kamu bertolak dari Arafah. Jadi bertolak di Arafah ni bila? Iaitu selepas wukuf, selepas maghrib 9 Zulhijjah, iaitu malam raya. Jadi malam 10 Zulhijjah lah. Kalau kita kat Malaysia malam tu kira malam hari raya Aidil Adha lah. Jadi Allah kata bila kamu bergerak di Arafah, fadhkurullaha indal mash'aril haram, hendaklah kamu ingat kepada Allah, kamu berzikir kepada Allah indal mash'aril haram, ketika kamu berada di tempat yang bernama al-mash'aril haram, iaitu Muzdalifah. Jadi ayat ni kalau kita tengok ulama tafsir menyatakan Allah suruh kita ingat dekat dia tu sebab apa? Sebab kita dah letih dah hukum di Arafah, bergerak Muzdalifah pun Allah Akbar tak larangnya. Kalau kat sana perjalanan naik bas, kita kata untuk Jemaah Haji Malaysia ni, nak naik bas pun rasa tak larang, atas bas pun tak larang, sampai Muzdalifah pun Allah Akbar tak larang. Jadi nak ingat ke Tuhan macam mana? Tuhan peringat kita kena ingat ke Allah. Jadi ingat ke Allah tu antaranya kita berzikir, dan antara yang disyariatkan ketika dalam ihram ialah kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'am.

Allah, kita ada tahap kesedaran macam sekarang. Kita ada petunjuk tu, siapa bagi? Tuhan bagi petunjuk kat kita. Jadi kita kena ingat kat apa? Kena ingat siapa yang bagi petunjuk kat kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah ukit, wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Allah kata kamu hak sebelum ni daripada golongan yang sesat. Allah kata kalau kita tak kena Islam, kita akan duduk dalam golongan yang sesat. Kemudian ayat 199 sedang mendengar sekalian, summa afidhu min haitsu afadhan nas. Allah, selain daripada itu Tuhan kata hendaklah kamu bertolak turun dari Arafah, tempat bertolaknya orang ramai, wastaghfirullah, dan hendaklah kamu beristighfar, kamu memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat 198 Allah sebut masa nak bertolak dari Arafah ke Muzdalifah, kena ingat ke Tuhan, kena talbiyah, kena zikir apa semua. Dan ayat 199 Allah kata astaghfirullah, kena minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak cerita kepada kita, semasa kemuncak haji di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, banyakkan istighfar, banyakkan permohonan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الفلاح الله أكبر الله أكبر

0: ذلك الخزي العظيم.
1: Tidakkah mereka mengetahui bahawa sesiapa yang menentang perintah-perintah Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya adalah baginya neraka Jahannam, serta ia kekal di dalamnya. Balasannya demikian adalah kehinaan yang besar.
0: Yahzaru

Orang-orang munafik itu takut kalau diturunkan satu surah Al-Quran yang menerangkan kepada mereka dan kepada ramai akan apa yang ada dalam hati mereka, yakni dari kekufuran. Katakanlah, wahai Muhammad, ejek-ejeklah seberapa yang kamu suka. Sesungguhnya Allah akan mendedahkan apa yang kamu takut, terdedah untuk pengetahuan ramai.

0: pun.
1: Dan jika engkau bertanya kepada mereka tentang ejek-ejekan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya berbual dan bermain-main. Katakanlah, patutkah nama Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu memperolok-olok dan mengejeknya?

0: Amin.
1: Janganlah kamu berdalih dengan alasan-alasan yang dusta, kerana sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu melahirkan iman. Jika kami maafkan sepuak dari kamu kerana mereka bertaubat, maka kami akan menyeksa puak yang lain kerana mereka adalah orang-orang yang terus bersalah.

pun orang-orang munafik lelaki dan perempuan, setengahnya adalah sama dengan setengahnya yang lain. Mereka masing-masing menyuruh dengan perbuatan yang jahat dan melarang dari perbuatan yang baik. Dan mereka pula menggenggam tangannya, yakni bakhil kedekut. Mereka telah melupakan yang tidak menghiraukan perintah Allah, dan Allah juga melupakan yang tidak menghiraukan mereka. Sesungguhnya, orang-orang munafik itu, merekalah orang-orang yang fasik. Wow.

أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة.

0: Nasib kamu, hai orang-orang munafik, adalah sama dengan nasib orang-orang sebelum kamu, yakni yang telah dibinasakan. Mereka lebih kuat serta lebih banyak harta benda dan anak pinak daripada kamu. Seterusnya mereka telah bersenang-senang dengan bahagian mereka. Maka kamu pula telah bersenang-senang dengan bahagian kamu, sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu bersenang-senang dengan bahagiannya. Dan kamu pula telah memperkatakan, yakni perkara yang salah dan dusta, sebagaimana mereka memperkatakannya. Mereka yang demikian, rosak binasalah amal-amal yang baik di dunia dan di akhirat. Dan merekalah orang-orang yang rugi.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah firman Allah yang maha besar.

21.51 malam, orang-orang utara, anda semua dijemput bersama-sama menyaksikan pelbagai pertunjukan ketenteraan seperti pameran aset, demonstrasi tempur dan persembahan akrobatik oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM bermula 10 September hingga 12 September 2026 bermula jam 10 pagi hingga 5 petang di University Malaysia Perlis. Masuk adalah percuma.

Suatu masa Dato' M. Nasir dan kepada saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masanya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8.33 minit malam dan pukul 9 malam nanti kita akan ke pusat berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 9 malam dan kita akan bersama kembali selepas hari ini dalam sejarah. 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi tepat pukul 8.33 minit malam azan akan berkumandang menandakan masalah waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

الفلاح الله أكبر الله أكبر

Nosotros nos miramos a la antigüita con Kuala Lumpur. Porque te escuché Brita Nacional dari sana. Perkembangan yang berlaku di dalam dan juga luar negara kita. Dan kita akan kembali bersama selepas hari ini dalam sejarah.

Pukul 8.47 minit malam. Salam Isyak dari Khalid Batu Rakit Terengganu. Di Terengganu track Legend. Oh, hujan di Terengganu ya. Selamat malam dan selamat beristirahat sambil layan 102.9 MHz Oleh FM. Relakan jiwa azamah.

Okey, dan bila esok. So far, Zia. Kemarin dah jadi sejarah. Hari ini semakin berlalu dan akan sampai ke penghujungnya. Besok belum pasti lagi untuk kita. Malam. Perlis FM. Selamat siang denganku.

0: 9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Program, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: Pagi menghampiri 9.15 minit malam. Jam yang keempat. Jam yang keempat. Saya masih lagi di sini dari 6 petang tadi dan akan sampai ke pukul 12 tengah malam nanti.
1: Lagu untukmu tolong terbisiki.
0: Okey, terima kasih kerana beri laluan. Saya nak lalu ya. Hari Rabu 9 hari bulan September 2026. Masa sekarang ni kan kita rasa cukup pantas. Kalau nak tunggu dari hari ke hari, hari ke hari rasanya lambat. Kalau bulan ke bulan cepat ya. Sekarang dah bulan September. Oktober, November, Disember dah habis 2026. Ayak Balang Gua Kelam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Bon Omar Saban di Merlimau, Melaka. Selamat malam. Ye, Kuala Krai. Saya 09 di studio. Anda 0 berapa?

Jadikan hari ini hari yang terbaik dalam hidup anda. Dan saya mengharapkan agar anda dipermudahkan segala urusan anda. Dan ingat selalu ya, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita ya. Karena katanya dia 08 08, nyatakan lokasi anda ya. Ada yang masih lagi lepak-lepak di kedai makan, ada yang tengah makan ya. Kak T, salam daripada Melangit. Mio 09, tapi ada kat Sungai Petani. Jaga kesihatan kita ya. Jaga kesihatan kita. Jaga makan, jaga minum ya. Jaga segala-galanya. Mr. Boy di Bintong ya. Bintong ya. Terima kasih Boy. Nak tahu nikmat sihat, pergi melawat kawan-kawan. Pergi melawat orang sakit ke hospital. Baru kita tahu nikmat sihat kita ya. 102.9. Kadang-kadang bila kita sakit kan, nak buat macam mana ni keturunan. Ayah saya dulu macam tu, mak saya pun dulu macam ni. Tak boleh. Kita dah tahu, kita kawal lah ya. Sarina, salam dari Batu Dua. Batu Dua dekat saja ya. Batu Dua dekat saja.

Cuaca malam ni okey ke? Tolonglah info saya. Tadi petang tadi rasanya macam gelap, nak hujan. Manda Izzat, terima kasih. Terima kasih. Jadikan hari ini hari yang terbaik dalam hidup anda, ya. Saya percaya hari ini ada yang resah, ya. Ada yang gelisah. Ada yang bercelaru, ya. Itu semua sanggaran dalam kehidupan kita.

Latifah Jepa. Buat saya alui, alhamdulillah, okey. Okey. Malam-malam kena bertenang, kena relax, jangan jadi pelesit. Hafiz Zakwan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Nuri Ella ya. Kak Julia kata nak bagi teringat kenangan lama pula. Ya, bukan apa. Saja kita nak kongsi-kongsi kan. Sebelum berkahwin lah. Dulu zaman muda-muda dulu kan. Mesti ada partner. Mesti ada buah hati. Tapi tak kesampaian hajat ataupun cita-cita nak bersama dengan buah hati. Jadi nak tanyalah, apa yang membuatkan peristiwa yang membuatkan anda berpisah dengan buah hati anda ya? Ambillah, dia masuk mesej macam-macam. Dia pun ni cari makan cara lain lah cik. Oi. Syamilah Bibi, waalaikumsalam warahmatullah. Dan dia sekarang ni kita tengok era 80-an dah jadi trending ya. Siapa yang terjebak ya? Kita orang tak terjebak sebab kita orang melalui ya. Kita melalui zaman 80-an. Yang tak melalui zaman 80-an tu kan dia terjebak ya. Kami tak kisah ya. 80-an dulu kalau kena berkhusus ke, kalau kena pergi ke mana-mana kan, selalunya kursus lah. Bila hari yang terakhir tu kan dia bagi buku kecil, tulis alamat, tulis alamat. Cara, salah satu cara nak memerangkap orang yang dia berkenan dalam dalam meeting tu kan, dalam kursus tu kan, dia nak tengok alamat hantar surat. Dulu 80-an bukan macam sekarang. Siapa pernah buat macam tu? Kak Julia kata nak tengok gambar senang dulu, kena cuci kodak baru nak ada. Syamilah Bibi dia kata betul lah tu kan. Betul yang mana Syamilah? Bagi buku kan, buku kecil. Tulis alamat. Tulis alamat. Dia ni orang mana, dia ni duduk mana, duduk negeri mana kan. Dida Ahmad dia kata dia sambung study. Putus macam tu saja ya. Nak tanya Syamilah, buku alamat tu ada lagi tak sekarang? Buku alamat tu ada lagi tak sekarang? Naimah Ibrahim, waalaikumsalam warahmatullahi Naimah. Sihat ke Naimah? Kalau ada lagi buku yang tulis alamat kawan-kawan kan, itu kira rare lah tu. Oh, Syamilah Bibi dia kata masih ada, simpan rapat-rapat weh. Tunjuklah sama. Itu kira barang rare tu. Pertama dia tulis alamat dalam buku tu kan, ada pula nombor telefon rumah. Oh, betulnya rasa dalam hati kan. Tapi nak telefon tak berapa nak berani. Ini pengalaman guna telefon rumah ni. Sekarang telefon rumah pun nak kira tak ada dah kot no. Telefon-telefon mak angkat ke, mak angkat boleh gagah sikit. Kalau pak dia angkat, tak berapa nak ketahuan. Kalau adik dia angkat, boleh bawa bincang. Kalau abang dia angkat, ayat dia hama apa? Syamilah kata satu pun dia tak ingat. Ni apa cerita ni? Cerita yang duk ketuk-ketuk pintu ni. Silap-silap ketuk pintu, dapat jodoh ya. Tak dapat jodoh, dapat balak.

0: Kalau relax lah pada.
1: Ini nombor 61.
0: Ah, nombor 61 kan.
1: Nombor sudah lah.
0: Nombor rumah saya. Gemilang Shop Aceh. Selamat malam Perlis. Rahma Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Citra Arnida. Terima kasih. Syamila Bibi, dia kata dia berpisah sebab dia dah ada orang lain. Ya kah? Manda kata pernah kawan dengan seseorang tapi tak kesampaian, tak ada jodoh ya. Saya pun pernah juga, semua pun pernah. Tapi memandangkan zaman tu nak cari public phone pun jenuh juga. Public phone kan tempat-tempat tertentu saja yang ada. Dia hilang pun macam tu lah. Once, terima kasih Once. Siapa ada pengalaman rumah dia kena ketuk pintu ya? Ketuk pintu jumpa jodoh tak apa. Ketuk pintu jumpa kayu nanya ya? MZ Perlis, waalaikumsalam. Hujan Kak Maran. Lah ni duty 24 jam hari ni. Selamat bertugas ya. MZ sekali dengan Lee Atroman kah? Di Maran ya. Di Maran Pahang ya. Terima kasih kerana masih lagi bertemankan 102.9 MHz Perlis FM. 9.37 menit malam. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Oh, Kak Lee dia office hour, masa pejabat dia. Okay. Nanti saya pun nak balik tengok, nak buka balik album tahun 80-an ni.

Okey, aku masih lagi menunggumu. Destinasi cinta ya. Okey, mana Izzat kata pasangan anda ada pilihan lain dari keluarga. Kalau ingat lagu Ilusi, segalanya ku terima rasa pedih. Mesti du ingat lagi sampai lah kan. 9.40 minit malam, 102.9 MHz. Banyak kenangan sebenarnya di tahun 80-an. Tahun yang cukup tenang, 80-an masih lagi tahun yang masih lagi tenang ya. Tapi meriah. Tenang tapi meriah ya. Kalau nak tengok album lama dekat 10, lebih daripada 10 tahun dah tak pernah buka album ni. Biar lagu tu ya. Kena apa? Kena balik buka dekat 20 tahun apa. Tengok rambut masa tu kan, gaya macam mana. Pernahlah rasa rambut panjang zaman rock tu, tapi kita tak rock.

Still with a case. Ali Rosli kata rambut masa tahun 80-an ya, kalau lelaki ni dia fashion kumpulan duran-duran ya. Tahu tak kumpulan duran-duran? Kumpulan duran-duran ni dia antara lagu yang popular dia Wet Wet Wet. Jadi kat YouTube cari lagu Wet Wet Wet. WET ya. MZ dia tanya, cuaca sana hujan ke? Saya pun tak tahu, kena tanya orang yang duduk di luar. Saya duduk dalam tak nampak apa, dah kelam. Kalau lelaki ni dia gaya duren-duren. Orang perempuan ni rambut dia gaya ikal mengerbang ya. Ikal mengerbang. Tahun 80-an ni boleh pakai jaket jeans, luar jeans complete. Oh, pecah pala. AEC kata tak hujan ya. Terima kasih info ya. Zaman 80-an ni kalau boleh pakai satu shoot tau, baju jean, seluar jean, dia punya action tak boleh bawa bincang. Ini antara lagu 80-an. Rambut perempuan fashion Lady D. Jean ketat. Saya rambut tak boleh buat fashion, bukan tak ada rambut. Syekh Ismail Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi.

kan sekarang tengah trending 80-an. Itulah yang lagu-lagu 80-an. Shidi, penyanyi ini dari bahagian Dato' Perak. Bayangan wajahmu menghampiri ke pukul 9.50 minit malam. Sahabat saya, Cik Yom. Ini antara sahabat-sahabat lama di RTM ni. Orang lama di Angkasa Puri. Abang Cik, selamat malam untuk Abang Cik ya. Kita masih lagi bertemankan 102.9 MHz Perlis FM Serasi Denganku. Pilihan lagu-lagu 80-an yang tengah trending ni. Lagu ni sesuai untuk orang yang tak boleh move on ya. Usah bertanya lagi. 10 minit lagi 10 malam. City Virus Perlis FM.

susah bertanya lagi ya. Kadang-kadang dah lupa dah, habis dah. Tapi nombor tu masih ada kan. Dia gagal juga nak cari pasal, nak bertanya juga apa habak kan. MZ, okay MZ. Yom, terima kasih Yom, sahabat saya. Nak kena makan ubat, tu dia. Ni masa ni nak tidur kena makan ubat dulu. Kena tidur awal lah. Yom tidur awal. Alhamdulillah kita takat lah ni nak tidur, tak kena makan ubat lagi. Maria Mariani . Dah lama tak masuk sebok dengan tempahan kuih siput. Kok lah kita nak asas balang dua kan. Tak lah juga. MZ kata kena makan ubat lah. Nanti pergi check kat klinik, doktor marah kalau result tak okey. Kita 6 bulan sekali. Okey Om, semoga dipermudahkan segala urusan. Rindu dekat kawan-kawan sebenarnya ya. Emilia, Waalaikumsalam Warahmatullahi. Lagu-lagu hiburan malam. Hadirmu membawa sinaran. Razzis Ismail.

Brothers Ismail, hadirmu membawa sinaran ya. Menghampiri ke pukul 10 malam, Azman Arifin, selamat bertugas. Terima kasih Siti Aisyah pun, terima kasih. Mazih, teringat masa masa kecil bang dengar lagu ni. Masa tu umur berapa mas ya? Yanti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Aisyah, selamat malam juga Wan. Dia kata Zamri satu lagu. Zamri dah ada dalam senarai, tunggulah waktu mana dia nak keluarkan. Kita dengarlah, dengar lagu-lagu yang maklumlah sekarang ni kan orang tengah trending fashion zaman 80-an. Sekadar di pinggiran Dato' Francisca Peters. Jadi kita layan lagu-lagu 80-an.

sekadar di pinggiran. Mengapa kita memilih untuk bermusuhan apabila jodoh dah tiada, kan? Selalunya orang enggak memilih untuk bermusuhan. Jangan sebut-sebut lagi nama tu, ya. 10:03 malam. Lagu-lagu hiburan 80-an. Bersama dengan Flybait, Cahaya Cinta. That's how nama boleh tersedak kita tengah makan, oh. Sampai teratur, no. Tak

Amri dengan Tunggu Cinta. Zaman 80-an dulu, kalau dia patah hati kan, kalau dia patah hati, dia dengar satu-satu lagu tu kan berulang kali sampai putus tali keset tu. Dulu tali keset tau. Hanita Yahya, sedih-sedih semua lagu kena kat saya. Ya, ya ke? Saya minta maaf lah. Saya tak ada niat nak mendayukan anda malam ini. Lan Utara, selamat malam Lan Utara. Kita tengah layan lagu-lagu 80-an. Kan 80-an tengah trending sekarang.

Dia kebenam sebuah duka. Wan dia kata sahabat dia kecil ni, Syam dengan Syah. Wan mana satu ni? Kak Julia kata tali kaset nak undok balik pakai pen. Pen pula kena pen yang ada tudung tu tau. Kalau pen tak ada tudung, dia tak boleh pusing patah balik. Yanti kata sempat juga guna tali kaset buah kat radio ya. Lan kata zaman 80-an bawa rata radio nak dengar. Tambah-tambah waktu tu ada pilihan istimewa kan. Tambah-tambah nak dengar radio music ya. Hanisa, layan lagu-lagu yang menyentuh jiwa. Oh, menyentuh jiwa ya. Mak Ki pun saya duk pusing tali kaset tu tau. No pula orang pinjam tak bagi. Dia nak bagi balik macam mana tali kaset putus. Itulah cerita zaman 80-an tau. Okey, saya ada dua lagu yang popular. Lagu tahun 80-an. Penyanyi yang sama Duen tau Duen. Satu penantian ataupun suatu waktu dahulu. Wan kata habis meta zaman tu ya. Oi. 80-an dia sempoi punya. Tahun yang cukup sempoi. Okey, Duen, dua lagu Duen. Satu penantian dan suatu waktu dahulu. Lagu mana yang okey? Lagu mana yang best? Oh, Wan. Okey. Dia dah recall balik ya. Haji Helmi dia kata lagu penantian ya. Okey. Jom sama-sama kita layan satu penantian ya. Kak Julia kata satu waktu dahulu. Oh, mana satu ni? Okey, satu waktu dahulu dah dua. Satu penantian baru satu tau ya. Suatu waktu dahulu dah dua. Yang mana pilih banyak? Samila Bibi satu penantian, Ali Rosli satu penantian, Wan satu penantian. Dah buat apa dah? Penantian satu waktu dahulu. Penantian. Eh, macam sama banyak lah pula kan. Tolong kira sat yang mana paling banyak. Saya pun tak sempat nak kira ya. Satu, dua. Itu dia. Sama banyak. Main dua-dua. Mana boleh main dua-dua. Nanti saya kena bersoal jawab. Ini bukan satu perkara yang mudah tau. Penantian banyak ah. Betul ke? Penantian berapa? Suatu waktu dahulu berapa? Abang main ke? 10:20 minit malam. Kalau macam tu kan, Zaitul kata satu penantian. Apa-apa pun tak apa. TV rosak, layan DJ Mak Syah. Ya kan, TV rosak. Okay, kita layan satu penantian. Walaupun saya pun suka lagu suatu waktu dahulu.

Ok, satu tu penan Tian ya, di 102.9 MHz. 10.24 minit malam. Ok, kita layan lagu ni. Zaman-zaman 80-an ya. Hati lebur jadi debu ya. Ada yang tengah duk ambil statement sekarang ni.

Okay, hari-hari langit kelabu, kalau hari-hari langit kelabu hujan turun lebat, kalau kat di Sabah Sarawak tu kan bagus, jerubu kat sana. Yang sedang bertugas unit-unit URB NPV, anggota-anggota keselamatan kita, selamat malam. Ada yang tengah duk ambil statement, macam-macam kes berlaku ya. Lumba haram, kes-kes remaja bawah umur. Moncik motor kata malam kelam tanpa bintang nak hujan kot. Anda saya rasa lagu 80-an ni, lagu ni tahun 1982 kalau tak salah saya ya. Tentu anda masih ingat lagu ni. Generasi 80-an dia ingat. Puan kata pengganti ada tapi tak sama dengan yang hilang. Memanglah tak sama.

perlu kau bercerita tentang dirimu yang dah berpunya, ya. Masih ada rindu kumpulan The Unwanted, ya. Okey, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu 80-an, ya. Maklumlah 80-an ni tengah trending sekarang, kan. Fauzi Din. Muhammad Syukur, Kuala Perlis, baik-baik malam ni, ya. Nak hapus kenangan Gena, dia duduk main dalam mimpi. Ni ke teruk ni. Dia teruk dah ni. MZ, kabaran di mana ni? Di dekat Temerloh tadi, kan? Tengah hari tadi, aksiden terbabas. Ayah dengan anak. Ayahnya pitan terbabas ke tengah jalan. Anak meninggal, ya. Anak melambung ke sebelah jalan. Tak sempat kereta break langgar. Kejadian di Temerloh, ya. Okey, 10.39 minit malam. Masih lagi di 102.9 MHz. Rezal, Rezal Hamzah. Waalaikumsalam, Rezal. Hanif, okey, insyaAllah Hanif. Seruling, bike, meet. Tak lepas kita on, kan? Tahun ni pun insyaAllah kita on. Highway Star. Always talk.

Westar Deep Purple. Selamat malam untuk Inca Sajen Zainuddin. Oh, yang sedang layan Perlis FM. 15 minit lagi, 15 minit lagi 11 malam. Saudara 11:15 minit malam. Irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa.

Sankar Cinta, Dato Zenazen, Dato Zezet, Sankar Cinta. 102.9. 10 minit lagi, 10 minit lagi, 11 malam. 11 malam berita dari pusat berita radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Saudara, belum lagi pernah ada orang yang berjaya yang tak pernah gagal. Azad Jasmine, selamat malam.

Dr. Shek penyanyi yang mencipta nama di bumi Perancis 102.9 MHz. Mungkin anda ada kenangan dengan lagu ini. Gurmi Senja.

Grammy Senja. Sebuah lagu untuk anda sebelum kita ke Kuala Lumpur, berita pukul 11 malam. Saya bukan nak mendayukan anda, ya. Oh, Dato' Ahmad Jais, harapan kecewa. Jom kita layan, terutama untuk orang lama, ya.

0: kecewa. Harapan setinggi gunung, tapi kecewa akhirnya. Jom saudara kita ke Kuala Lumpur, berita pukul 11 malam. Kita ke sana sekarang.
1: Terima kasih Flying Doctor dari kami, Rakyat Malaysia. Cadangan tambah baik elang petugas FDS dikemukakan sejak November lalu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: akhir Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terima kasih Flying Doctor dari kami Rakyat Malaysia. Cadangan tambah baik allowance petugas FDS dikemukakan sejak November lalu. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaini Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Okey, baik. Saudara, masanya dah tiba untuk sama-sama kita ikuti irama lagu tanpa henti menerusi Melayan Jiwa selama setengah jam. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda malam ini. Jom kita layan.

without love, I have nothing, nothing at all. Tom Jones mengakhiri irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa malam ini. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda. Dan jangan lupa, belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam esok waktu yang sama. Saya rasa anda masih lagi ingat lagu ini. Rezal, selepas ini.

ku membawa diri J. Mizan. Seperti biasa, yang terakhir saya tinggalkan untuk anda lagu ini. Selamat malam bintang-bintang semua. Semoga anda terus bercahaya, terus bersinar, terus berkilau, walaupun jauh di atas sana. Selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat malam ya, wahai bintang-bintang semua.

saudara pendengar yang budiman, jika saya sampai di sini dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih rakan penerun jurutera yang bertugas, Datuk K dan juga Kak Rara. Terima kasih kepada anda semua bintang-bintang di Perlis FM. Jangan lupa untuk terus bersiaran bersama dengan kami lagi pagi esok bermula pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Dan saya akan kembali menemani anda Jumaat nanti waktu yang sama. Dan sebelum berpisah di udara, seperti biasa, saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu-pintu rezeki seluas-luasnya. Semoga anda diberkati. Semoga anda dirahmati. Dan saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan.

Akhir kata dari saya, ingat selalu ya. Ingat selalu, sabar itu cantik untuk hati, sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

Malaysia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

persembahan Deep Purple dengan Highway Star memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Tibalah masanya kita buka lembaran hari baru hari Khamis 10 September 2026 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia memilih stesen Nasional FM untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik, hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua rakyat Malaysia? Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Saya sering mendoakan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi walau macam mana pun, saya tahu ada yang tak sihat, batuk, demam, sesema, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, macam-macam sakit ada. Jadi makan ubat, berehat dan juga dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam ini, 12 malam hingga 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi RTM negeri di seluruh negara. Dekat RTM negeri tadi saya nampak antara sahabat-sahabat saya yang baru habis bertugas. Jadi Perlis, DJ Mat Syah di Terengganu, Cuk Ain Terengganu FM, tempat-tempat yang lain, rakan-rakan yang lain tak sempat pula saya nak tengok ya. Tapi walau macam mana pun, buat rakan-rakan saya, selamat berehat, selamat kembali ke rumah, pandu berhati-hati. Dan selain daripada itu, MyTV 701 Astro 869 di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Okey, dah bersiap sedia belum semua geng-geng berhantu? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng berhantu untuk melaporkan saya bersama dengan saya, melaporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Showcase dengan membara membawa kita ke 12.30 minit tengah malam. Tengah-tengah malam ni, ada yang tengah termenung melihat bulan, termenung melihat bintang, termenung memikirkan harapan. Jangan kata orang tu berhenti berharap. Kita relax-relax, tenang-tenang kan. Kita hadapi segala rintangan. Jangan pernah kita hilang harapan, yang paling penting. Kerana kita masih lagi memiliki harapan sebenarnya. Kalau kita memiliki harapan, di situlah kita memiliki masa depan. Jadi jangan berhenti berharap, terus berusaha. Jangan cepat menyerah kalah. Saya tahu anda semua kuat. Yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas macam saya. Jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk bersama-sama dengan anda. Yang sedang memandu juga, berhati-hati terus di jalan raya. Ingat baik-baik, jalan raya bukan tempat kita berlumba ya. Jalan raya tempat memudahkan kita menghubungkan antara satu kawasan ke satu kawasan, menghubungkan silaturahim antara kita. Bukan tempat untuk kita menghabiskan nyawa di situ. Juga pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pon-pon-pon. Mantap, cari rezeki bukan cari maut. Jadi ikut peraturan jalan raya. Bagaimana cuaca di tempat anda? Ada yang katanya hujan. Di ibu negara pun baru lepas hujan kan. Alhamdulillah hujan. Ada yang kawasannya dilanda hujan, bagus. Alhamdulillah sekurang-kurangnya dapat mengurangkan jerbu yang ada. Jadi buat betul hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Sabak, Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Sepang dan juga Petaling. Termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Port Dickson, Seremban dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, Johor di Tangkak dan juga Muar, Sarawak di Sibu, Muka, Dalat, Kapit, Bukit Mabung dan juga Song. Termasuklah Miri di Beluru, Marudi dan juga Telang, Usan, Sabah di Tawau, Kalabakan dan juga Tawau, termasuklah di pedalaman di Persiangan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng berhantu, jangan lupa, mana anda semua tidur awal ke? Biar betul geng-geng berhantu tidur awal. Tak mungkin, tak mungkin. Geng-geng berhantu biasanya akan terus kekal setia 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

Kristo dengan penasaran. 12.43 minit tengah malam. Kita nak tengok juga harga mingguan bagi RON 95-97, harga diesel kan. Setiap minggu biasanya rakyat Malaysia akan tertanya-tanya harga minyak dan juga harga pasaran dunia. Harga runcit RON 97-95 tanpa subsidi dan juga diesel tanpa subsidi masing-masing naik 25 sen seliter bagi tempoh 10 hingga 16 September ini. Dan MOF memaklumkan RON 97 ditetapkan pada RM4.50 seliter, manakala RON 95 naik kepada RM4.02 seliter berbanding RM3.77 seliter sebelum ini, dan juga diesel tanpa subsidi kepada RM4.92 seliter. Harga mentah dunia meningkat getara sepanjang tempoh pengiraan harga mekanisme harga automatik APM susulan konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran yang kembali meruncing, serta peningkatan risiko gangguan bekalan petroleum melalui Selat Hormuz. Itu RON 95-97 dan juga diesel. Manakala penerima budi 95, penerima yang layak terus membayar RM1.99 seliter bagi RON 95 dengan kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM2.03 seliter. Dan bagi diesel pula, penerima membayar RM2.10 seliter diesel, budi diesel dengan subsidi kerajaan sebanyak RM2.82 seliter. Manakala harga petrol di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi dan juga diesel di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi masing-masing pada RM2.05 seliter dan juga RM2.15 seliter. Tapi kena ingat juga bahawa budi 95 dan juga budi diesel telah pun dinaikkan semula kepada 300 liter mulai 1 September yang lalu ya. Manakala pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan juga jeep layak menerima tambahan 100 liter menjadikan jumlah kelayakan hingga 400 liter sebulan. Baik, terima kasih untuk anda yang teruskan kesetia. Cik Burger dan juga rakan-rakan Pak Harun, Brother Safri, Saril, Jali, Ijo, Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Hamdan Arifin, Razak Balangi, Muhammad Faiz, Haji Ibrahim dari Semenyih, Abang JJ Gemas, UPS dari Terengganu, manakala Marsa Saleh, Afif Nushaza, Princess Su, Nenek Ani, lagi siapa lagi? Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Cempaka di Rembulan, Ita Chot dari Ipoh, Adika Vagrant. Kita ada Ita Rosaya, Sumandak Sabah hadir, Hasna Asrani, Ahmad Ahbas. Kita ada siapa lagi? Rashidi Eddy, Bumi Kenyalang Sarawak, Mohd Faisal Mustafa, JB, Intan Hamid, Rohatun Atun, Muhammad Fakri Air, Kedai Burger Taman Seri Tampoy hadir, Nani Ani, YB, Dr. Philip Maling, Biah-Biah Sadong Jaya, Semarang Sarawak, Faiz 46. Ini amal lori ni luncur pam-pam-pam. Lin Roslinda, Riel Adi dari Damansara Damai, Muhammad Muhammad Muhaimin. Juga kita ada Syah Putra Mesin, Johor Mayani, Emma Abdul Malik, Nora Ikin, Abdul Jalil Tahir, Budak Lawa Yang Mistik, Johas Bizi, Abdullah dari Puchong, Izzah KBE dari Kuantan, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nida Wahida, Aini Ishak. Kita ada juga Azila MTJ dan juga Masna Lusuh. Itu antara yang terawal lah yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus layan lagi. Ini adalah lagu daripada ciptaan Dato' M. Nasir, diri oleh Lolo Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. Terus dengar, terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaya Alif.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Tana Jadi Sochai. Satu minit pagi tadi, tengah malam dah masuk pagi dah. Sekejap je masa berlalu kan. Dah habis jam pertama, kita memasuki jam yang kedua. Pertemuan kami 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Saya nampak ada yang tengah gosok baju sekolah lagi. Ada yang ada yang tengah makan, menjamu selera. Alhamdulillah. Dimulakan dengan bismillah ya, diakhiri dengan alhamdulillah. InsyaAllah rezeki yang masuk dalam mulut kita itu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Mudah-mudahan. Baik, bagi mereka yang ternanti-nanti sebenarnya untuk menjadi Duyuful Rahman untuk musim haji tahun hadapan, semuanya berdebar-debar adakah tahun depan dapat, kata orang tu, surat tawaran dari tabung haji, dapat jemputan daripada Allah SWT untuk mengerjakan fardu haji. Sebab kuota kita cuma 31,600 saja. Dan lembaga tabung haji akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi musim 1448 Hijrah 2027 Masihi, bermulanya 21 September ini ya. Tabung haji memaklumkan dan juga mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut. Selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan, tabung haji akan menganjurkan kursus asas haji di lebih 200 masjid di seluruh negara mulai 25 September bagi membantu bakal jemaah membuat persediaan ilmu sebelum menunaikan ibadah haji dan juga bakal haji. Jadi bakal haji dinasihatkan supaya mengemaskini maklumat peribadi dan juga membuat semakan giliran melalui THI jari ataupun cawangan tabung haji yang terdekat ya. Pengesahan awal kuota rasmi sebanyak 31,600 jemaah oleh Kerajaan Arab Saudi memberikan ruang seluasnya kepada bakal jemaah merancang persediaan kewangan, kesihatan dan juga kefahaman ilmu selaras dengan konsep kemampuan ya. Bakal haji, alhamdulillah, masing-masing berdebar untuk menantikan 21 September ini ya. Adakah menjadi jemputan Allah SWT untuk menunaikan fardu haji tahun depan menjadi Duyuful Rahman. Black Ants, sama pagi untuk anda. Ada May Sarah juga sama pagi yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ada Manai FC, Muhammad Fikri, Zabedah Yahya, Asmadi Alu Gajah, Alan Burger Geni, Drive Pulau Pinang. Ada Faizal, Sam DZ, Ita Chod, Halimah Ahmad, Tok Bisai Desaru, Manzek Haikal, Irwan Zaim Kadir, Ina, Kupu-kupu Beracun, Wati 77, Fairuz Ahmad, Ishak, ada Kisha. Dia kata seru nama mak saya, Abang Manis, Kamaria Juasi dari Kuala Pinang. Okey, saya dah seru dah. Azman Cik Hassan, siapa lagi? Mak Leno dari Pro 2, Nazari, Haji Ulis, Pengemis Cinta, Wiranti, Rosila Ramli, Nirosha, ada Nas dari Sabah, hadir Kio Gosan Nagi, Zubaida Idah, dan kita ada Wang Spawi hadir bang. Alhamdulillah, ramai yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir tau. Jangan lupa yang hadir dekat live TikTok tu, tapping like-nya tu, tap-tap layar kita, kasih mantap, kasih padu, sepadu lagu-lagu Geng Burhantu. Okay, jom terus beribu lagi. Kita buka warung joget kita pula. Tapi sebelum itu, Miss Kayo Aris, Aris Noraini, Fiza Riza melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, ini dia Ida Izrin bersama dengan Din Manjo, adik saya, abis saya.

paduan tiga suara Udit Narayan, Alkayani dan juga Kavita menerusi lagunya Koin Mil Gaya. Ini lagu yang sangat-sangat popular di penghujung tahun 90-an. Lagu dalam filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukerji dan juga Kajol. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi waktu ini. Saya nampak kawan-kawan kita yang ada tengah bekerja tu mengular kan. Jom kita tengok kawan-kawan kita ada kat sebelah tak. Tiba-tiba dia hilang je, dah hilang 5 minit. Tak apa, ini dah dekat setengah jam hilang ni. Awal lagi nak mengular pun. Yang tengah bekerja tu, tengah bertugas, galas tugas anda, kerja anda dengan sebaik-baiknya. Kita mencari rezeki ni ibarat kita melaksanakan ibadah kan. Jadi kita cari rezeki ni bukan untuk diri kita saja, untuk keluarga kita. Jadi kita laksanakan tanggungjawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya, supaya rezeki yang kita perolehi itu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Yang paling penting keberkatan. Kita nak mencari rezeki ni bukan banyak ataupun sedikit yang kita terima hari ini, tetapi kita mahukan keberkatan. Peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Yang tengah berniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran, yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Peniaga-peniaga burger, tak lupa juga geng-geng burger se-Malaysia. Burger banjir satu, tak apa manis. Daging tau, daging sos kurang. Baik, pada 1 Januari yang lalu kan, 1 Januari tahun ini, Muzium Diraja yang ditutup tu akan dibuka semula. Dijangka akan dibuka semula kepada orang ramai mulai 1 Februari tahun depan, kata Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agoh Dagang. Kerja pemeliharaan dan juga pemeliharaan muzium itu telah pun selesai, alhamdulillah. Manakala kerja naik taraf hiasan dalaman dan juga peragaan sedang dilaksanakan serta dijadualkan siap pada 28 Januari depan. Dan Kementerian Komited memastikan khazanah bersejarah ini terus dipelihara sebagai warisan negara dan juga wadah pendidikan kepada generasi yang akan datang. Muzium Diraja merangkumi galeri diraja, bekas ruang rasmi dan juga peribadi yang di-Pertuan Agong serta Raja Permaisuri Agong, selain Balai Rung Seri yang menjadi lokasi pelbagai istiadat penting negara, termasuklah pertabalan, pengundian darjah kebesaran dan juga majlis rasmi diraja. Jadi muzium berkenaan ditutup sejak 1 Januari bagi memberi laluan kepada kerja-kerja konservasi, pemeliharaan dan juga penyelenggaraan bangunan. Siapa yang tak pernah pergi Muzium Diraja? Siapa yang tak pernah pergi Muzium Diraja? Saya selalu pergilah. Dulu saya selalu pergi. Seronok sebenarnya, seronok untuk kita tahu sejarah. Sebab negara kita adalah sistem raja berperlembagaan kan. Jadi kita kena tahu sejarah kita, warisan negara kita. Faris Muhammad 89 hadir, Tiger Aini juga turut bersama-sama, Ahmad Nurul Amri. Siapa lagi? Zoo ada Ajib 8189, Edrin Amin, ada Fitri Ketupan, Abdul Razak Ramdi, Rasmalini Hanan yang melaporkan diri bersama dengan saya. Gab Real dari Kuching Sarawak, ada Boy Tobeng, Nur Julai, Zarina Ina, Virginia Vanessa, Zam Zawawawi, Abang Latif, Zalina Rahman, kita ada Nura, kita ada Lavender Girl, Remy 78, Zawati, Wan Baling dari Berdua, Bumper Pain, selamat bekerja Wan Baling, kirim salam kawan-kawan di Berdua. Rinova juga terus bersama-sama, Puteri Lilin, Mat 80, Azizah Mamat, kita ada Murni Saad, Nasri, Muhammad Rusli Selih, Kasma, Mat Yahya, Jajah 83, Andi 83, Lara Salfi, Ishak juga wish birthday kita hari ini. Oh, iya ke? Birthday awak ke? Baiklah, Faris Muhammad, selamat menyambut hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Sebenarnya birthday ni jangan sedih-sedih, terus ceria-ceria selalu dalam hidup ya. Itu yang kita harapkan. Zira Fira juga turut bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak. Sekarang sudah pun 1.30 minit pagi seperti biasa. Apabila muzik ini saya perdengarkan kepada anda, ini bermakna lagu-lagu rancak kita hentikan. Kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bucu katil.
kenangan yang sentiasa akan terus bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Sama ada ianya kenangan baik, kenangan manis, kenangan pahit ataupun kenangan yang melukakan, ianya tetap akan terus bersama dengan kita. Dan kenangan itulah yang mendewasakan kita. Kenangan itulah yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan itulah menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Lagu-lagu Menangis Tepi Bu Juga Tel. Saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada komposernya Eddie Hamid. Nyanyian daripada Ashira dan juga Eddie Hamid. Menerusi lagunya Buat Insan Tersayang. Saya tujukan lagu ni untuk anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda, saya sayang anda semua tahu, pendengar-pendengar Nasional FM. Walau di mana jua anda berada, terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya. Zom.

sebuah lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan kamu tiada segalanya. Lagu yang mengimbau kenangan anda, kenangan zaman-zaman tulis surat kan. Betul. Serius, saya tahu zaman-zaman tulis surat dulu. Sama juga macam saya kan. Dan muka dimah surat tu macam mana? Kehadapan kekasihku yang ku cintai dan disayangi. Agak lama sebenarnya abang tidak mengirimkan tinta ataupun warka ini. Bukan niat untuk merupakan dirimu. Tidak, tetapi abang sibuk dengan tugasan yang ada. Maafkanlah diri ini. Gitulah lebih kurang antara intipati dalam surat cinta kan. Itu baru mukadimahnya. Pada pengakhirannya, macam mana pengakhirannya? Pecah kaca, pecah gelas, sudah dibaca, harap adinda balas. Gitu. Okay, 21 September kita menantikan ramai bakal-bakal jemaah haji untuk tahun depan menantikan surat tawaran. Sama-sama kita doakan. Ada yang bertanya, kos haji macam mana bang? Kos haji bagi muasasah bagi musim tahun depan 1448 Hijrah 2027 Masihi kekal pada RM33,300 seorang untuk tahun keempat berturut-turut, manakala bantuan RM1,000 juga kepada setiap bakal haji kumpulan B40 yang menunaikan haji buat kali pertama akan diteruskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menerusi kenyataan memaklumkan Kerajaan Madani menerusi Lembaga Tabung Haji komited memastikan ibadah haji dapat dilaksanakan secara mampan dan juga saksama. Jadi bayaran haji bagi jemaah B40 kekal kepada RM15,000, manakala bantuan kewangan haji hafiz bagi jemaah B40 termasuklah bantuan RM1,000 kerajaan dikekalkan pada RM18,300. Jadi bayaran bagi jemaah M40 adalah RM23,500 dan hafiz kekal pada kadar RM9,800. Jemaah T20 pula perlu menjelaskan kos penuh RM33,300. Jadi tabung haji memperuntukkan RM234 juta bagi menanggung hafiz secara bersasar ya. Jadi itu bagi kos haji untuk tahun depan kepada mereka bakal-bakal jemaah yang menerima surat jemputan menjadi Duyufur Rahman untuk tahun depan menunaikan fardu haji rukun Islam yang kelima. Okay, bro, hantu semua okey. Fizah dari Manjung juga melaporkan diri bersama dengan saya, Linda Kitchen, Imanja dari Ampang. Kita ada Azian, Rin, Zarin, Sabaria, Awang, Siti Masita, Yo Kalang, Nur Cahaya, Perlis, Bunga Matahari. Kita ada Alvi, Rita Razi, 84. Mariah Kamarin, kita ada Pak In Bergeseman Ibaling, Kak Yana, Puteri Farisha, Nur Pineng, Ita, Cik Su, Azlina Mansur, Yung Iza, Joe, Ju Widah Ahmad, Yusanusi Juso, Azaz Noh, kita ada Santalia Beruas, kita ada siapa lagi, Askit, Mat Tok, Joey Manja, Mat 80, Kak Iyah, Mawar Jingga, SB Mat Taib. Antara yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini, 3 Ainul, kata salam GB, semoga saya sehat selalu. Diamond85 juga turut bersama-sama. Okey, luncur tepi-tepi like-nya, kasih semangat dekat Abang Manis eh. Sementara kita layan lagu-lagu terbaik, saya ingin mengingatkan mengenai perkara inilah, mengenai tentang kata-kata maaf tau. Kalau kita meminta maaf, ianya tak menjadikan kita hina sebenarnya. Jadi jangan takut meminta maaf. Jadi memberikan maaf juga tak menjadikan kita rasa bangga. Sebaliknya, ia akan menjadikan hidup kita lebih tenang dan bahagia. Kemaafan dendam yang terindah. Terus lagu ini, lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Dato' Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah, lagu tahun 1991. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zon.

tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. National FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Fazila Iwai. Terserlah kasih abah di. Ada luka yang menyakitkan, dan luka yang menyakitkan itu bukan yang nampak di luar tahu. Betul. Tapi yang merobek di dalam hati kita, diam-diam, pelan-pelan, dia datang. Tidak terlihat di mana lukanya, tapi begitu terasa sakitnya. Itulah luka akibat cinta, kan? Jatuh cinta memanglah bahagia. Jatuh cinta rasa macam happy je hidup. Rasa macam jalan tak jejak tanah je. Kan, kentut pun bau wangi. Tapi bila berlaku perpisahan, dia salahkan dia, dia salahkan dia. Jangan salahkan sesiapa. Takdir tidak menemukan kita. Takdir tidak menentukan kita untuk bersama-sama. Cinta bukan untuk dimiliki sepenuhnya. Betul. Cinta pada Yang Maha Esa saja yang kekal, abadi untuk selama-lamanya. 2.28 minit pagi waktu ini. Ini cuaca terbaru yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan Negeri Sembilan di Port Isen, Rembau dan juga Tampin, seluruh Negeri Melaka, Johor di Tangkak dan Muar, Sabah di Tawau sehingga jam 6 pagi nanti. Ini juga dan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia. Usyop dari NAC Berdua Tinted terus luncur bersama dengan GBH. Ada juga G-Log juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Lina Marina. Kita ada Zakatin, kita ada DM, kita ada Nisa Jelantut, Ana Umi, Marsa Saleh, Nolin dari Brunei. Kita ada Hana juga, Ara77, Syah Avin, Hazli Zabaha, Mizi 85, Cik Nini, Norsha, Bob M30, Sardi Saka, Aizan Zek. Dia kata sambil bertugas ditemani dengan National FM. Jadi selamat bertugas yang mana bertugas. Yang penting jangan mengular, ya. Jangan mengular. Buat kawan-kawan kita kalau ada yang mengular tu, tolong laporkan kepada bos anda. Bos, si Aizan Zek ni mengular, bos. Aih memberikan salam. Waalaikumsalam. Salam Izan, Izian Syukur Official, hadir dari Lahad Datu Sabah. Ini semua geng-geng berhantu yang memang tak tidur malam. Tak tidur sebab bekerja, tak tidur sebab bertugas, tak tidur sebab apa lagi, sebab buat kuih, buat nasi lemak, buat mi goreng, nasi berlauk, untuk berniaga. Yang tengah berniaga pun tak tidur lagi. Yang tengah memandu mencari rezeki di atas jalanan juga tak tidur lagi. Tapi ada juga yang tak buat apa-apa, memang tak boleh nak tidur. Dia kata nak tidur tak boleh, bang. Nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Mastura katanya tengah buat kuih, dan ramai lagi lah. Ahmeng juga memberikan salam. Waalaikumsalam. Terus beribul lagi dengan hashtagnya, Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Lukman S. Persembahan daripada Shima dengan Teringin. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Black Rose dengan Penantian. Sebuah penantian ya, sungguh menyeksakan. Penantian yang tak pasti tu macam ibarat pungguk rindukan bulan tau. Jadi jangan biarkanlah, jangan biarkan waktu habis hanya untuk menunggu sesuatu yang tak ada kepastiannya. Jadi kejarlah mimpi kita yang sekiranya mampu untuk kita raih. 2.55 minit pagi, 5 minit menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat pula. Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan hari ini Khamis 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, kita terus kibarkan jalur gemilang. Berbaki 6 hari lagi kita akan menyambut apa dia, Hari Malaysia. Hari yang sangat penting dalam negara kita, pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah Sarawak pada ketika itu, termasuklah Singapura. Namun sayangnya Singapura keluar dari Malaysia tahun 1965. Dan sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan akan ada diadakan di Sarawak. Namun bagi negeri Sabah, sambutan Hari Malaysia ke-63 peringkat negeri Sabah pula akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah bermula pukul 8 malam 16 September. Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Sambutan Dato' Jaffrey Arifin menyatakan program dan persediaan operasi yang dimutamadkan telah pun dibentangkan semasa melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Jadi beliau yang juga Menteri Pelancongan Kebudayaan dan juga Alam Sekitar Sabah menyatakan sambutan berkenaan bukan sekadar sambutan tahunan tetapi juga sebagai platform apa dia, platform penting untuk rakyat Malaysia menghargai sejarah pembentukan negara serta memperkukuhkan perpaduan dan juga semangat patriotik dan juga kebersamaan. Sabah ni antara ataupun merupakan tempat yang amat penting dalam sejarah pembentukan Malaysia ya. Jadi sambutan itu sepatutnya membuatkan kita mengingati perjuangan generasi yang terdahulu. Okey, geng-geng bro tu, ramai yang baru nak melaporkan diri. Nur Ati antaranya yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Suci Ram, khas gemuk katanya tengah bekerja pada waktu ini. Ati Azuriati. Kita ada Puteri Darisha, Sumi, Wagina. Kita ada siapa lagi, Lala Anggun. Kasut dah buruk juga turut hadir Abang Lori ya. Razak Black. Kita ada Ina 1075, Sabrizal, Bunga Larangan, Wawani, Mak Suna, Tuan Z, Karamel Lati, Mona Rahim, Alang Su, Man Lara, Norma Dayana, Adi Kens, Fauzia Usman, Mawar Anggun, Bunga Kebangsaan, Aiman Man, Arman Man yang hadir. Pak Su, Tanker Shell KBDT hadir layan GB bersama dengan Abang Manis. Luncur katanya. Okey, luncur sampai pukul 6 pagi janji ya. Ada WXNNS, salam Abang Manis, waalaikumsalam. Anggun katanya salam Abang Manis, waalaikumsalam. Yang memberikan salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda terus sihat-sihat, kekal jaga kesihatan baik-baik ya. Jika ada cuaca yang tidak menentu, jerebu juga belak masih ada lagi. Jangan lupa bagi kawasan yang terkena jerebu tu, banyak-banyak minum air, jaga kesihatan baik-baik. Kalau kita sihat, kita boleh cari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita. Kalau kita sihat, macam-macam lagi aktiviti yang kita lakukan. Kalau kita sihat, kita yang paling penting kita dapat lakukan ibadah dengan lebih sempurna, dengan lebih baik ya. Okay, terus lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Inka Christy dengan Gambaran Cinta. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

I'm not going to be able to do that.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti rancangan Menjelang Fajar yang disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini dalam program Menjelang Fajar. Mudah-mudahan rajin-rajinlah kita baca Al-Quran dan rajin-rajinlah kita tadabbur Al-Quran supaya apa yang kita baca kita faham apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sidang pendengar sekalian, pada pagi ini Ustaz akan sambung

Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 200 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua, fa idza qadaitum manasikakum, Allah kata apabila kamu telah selesai mengerjakan manasikakum. Manasikakum ni merujuk kepada ibadat kita. Dalam ayat ni, manasik di sini ialah selepas Allah cerita tentang ibadat haji. Dalam ayat-ayat sebelum ni membicarakan tentang selepas kita bergerak dari Arafah ke Muzdalifah, Tuhan suruh kita ingat ke dia, Tuhan suruh kita istighfar. Allah kata Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan Allah sebut setelah kamu buat ibadat haji kamu, fazkurullah, hendaklah kamu ingat kepada Allah. Dalam ayat ni sedang pendengar sekalian, ada dua tafsiran dalam kalangan ulama tafsir. Sebahagiannya menterjemahkan fa idza qadaitum manasikakum, apabila kamu sedang melakukan ibadat haji kamu. Ini sebahagian tafsiran. Tafsiran yang kedua menyatakan fa idza qadaitum, maksud setelah kamu lakukan ibadat haji kamu, hendaklah kamu ingat kepada Allah, ka zikrikum abaakum. Allah kata seperti mana kamu ingat kepada mak ayah kamu. Kadang-kadang manusia ni sedang pernah sekalian, bila Tuhan kata ingatlah ke Tuhan, ingatlah ke Tuhan, kadang manusia kata ingat macam mana tu. Jadi Tuhan bagi contoh, Tuhan kata ka zikrikum abaakum, seperti mana kamu ingat dekat mak ayah kamu, au ashadda zikra, ataupun kamu ingat Allah lebih daripada kamu ingat dekat mak ayah kamu. Jadi sidang pendengar sekalian, bagaimana kita dalam hidup kita ni, ada suami isteri ke, ada anak-anak, last kali mimpi kita kepada mak ayah kita. Tuhan Maha Mengetahui bagaimana kita membesar dengan mak ayah kita dulu, adik-beradik kita. Jadi bukan menafikan kita ingat pada suami, isteri apa semua, tak. Tetapi nak menyatakan kebiasaan manusia ingat kepada mak ayah dia. Jadi Tuhan bagi contoh, Tuhan kata ingat kat dia macam ingat kat mak ayah. Faminan nasi may yaqulu rabbana, Allah kata ada sebahagian manusia ni bila minta dengan Tuhan, mereka akan berdoa, rabbana atina fid dunia, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami ni apa yang ada di dunia. Jadi seolah-olah ayat ni nak cerita sebahagian manusia ni hak ada kat dunia, dia minta belaka. Jadi minta tu dunia tanpa dia minta akhirat. Lalu Tuhan kata kat dia, wama lahu fil akhirati min khalaq, dan tidak ada habuan dan tidak ada sedikit pun kebaikan untuk akhirat untuk dia. Maksudnya bila dia minta dunia, Tuhan bagi dunia lah. Sebab tu bila kita nak minta, mintalah dunia dan akhirat. Dan dunia pun bukan ada baik belaka, kadang hak yang tak baik pun banyak juga. Sebab itulah contoh permohonan pada ayat 201 Tuhan kata apa? Wa minhum, sebahagian manusia ni Tuhan kata mayyaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Allah kata sebahagian manusia ni mayyaqul, mereka berdoa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah kurniakanlah kepada kami apa yang ada kat dunia ni, hasanah, yang baik. Maksudnya dia minta ni, minta dunia tetapi nak hak baik kat dunia ni. Sebab apa? Sebab kat dunia ni ada hak tak baik. Wa fil akhirati hasanah, begitu juga kurniakan apa yang ada kat akhirat, hasanah, yang baik. Sebab akhirat pun ada hak baik, ada hak tak baik. Hak baiknya syurga, hak tak baiknya neraka. Jadi kita minta ni Allah Akbar, Tuhan ajak kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, minta kebaikan ada yang ada kat dunia dan kebaikan yang ada kat akhirat. Bukan setakat tu, Tuhan ajak kita lagi, waqina azabannar, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Jadi senang dengan dirahmati Allah sekalian, ayat 202 Tuhan kata ulaika lahum nasibum mimma kasabu, Allah kata mereka itulah yang mendapat bahagian yang baik daripada apa yang telah mereka usahakan. Tengok bagaimana ayat 202 ni suatu pengiktirafan kepada golongan yang berdoa minta kat Tuhan, hak nak dunia ni nak hak baik, nak hak akhirat pun baik, lepas tu minta pula pencegahan daripada azab neraka. Jadi sidang pendengar sekalian, jadi dalam ayat ni bagaimana Tuhan nak ajak kita minta lah tiga benda ni. Sebab itulah semasa haji, antara yang disunahkan untuk kita berdoa ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan kalau kita perhatikan dalam ibadat haji sidang-sidang sekalian, dia tidak ada bacaan doa yang khusus. Kita kata masa wukuf di Arafah ada doa khusus, ketika Muzdalifah pun sama, ketika tawaf pun sama.
Tidak ada doa yang khusus. Sebab tu dia tidak termasuk dalam rukun ataupun wajib haji. Cuma dia masuk dalam bab sunat. Contohnya ketika wukuf, kita banyakkan doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bila kita tawaf, bila sampai dekat pusingan rukun Yamani nak sampai ke penjuru Hajar Aswad tu, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allah kata, orang yang minta macam tu, orang yang usahakan macam tu, nasibu mimma kasabu, mereka akan dapat habuan atas apa yang telah mereka lakukan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah amat cepat perhitungannya. Jadi sidang pendengar sekalian, mudah-mudahan jadikan doa yang kita baca dalam ayat ini, kita masukkan dalam semua tempat. Dalam solat, ketika sujud, sebelum memberi salam, ataupun semasa waktu-waktu yang lain, atas motor, atas kereta, banyakkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alright, 102.9 MHz. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah kita jumpa lagi lah pagi ni. Hari ni dah hari Khamis ke, okay? 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Geng, menemani anda di udara pagi ni. Joe dan juga Jali teman anda, 4 jam lah dan 3 jam 10 pagi insyaAllah, bersama dengan rakan penolong jurutera teman anda semua dan juga teman kami jugalah pagi ni. Yazi dan juga Syed Farid, kawan-kawan saya juga si Sesen Pemancar Perampau. Anda semualah yang mendengarkan Police FM, tak kira di mana juga anda berada, boleh dengarkan ya, frekuensinya 102.9 MHz. Boleh dengarkan secara online, 34 stesen berpadu suara di RTM Klik. Itu dia cara-cara dia. Kita bangun awal hari ini, kita ucapkan setinggi-tinggi syukuran kepada Allah SWT yang memberikan ruang dan peluang untuk kita bersama-sama lagi pagi ini di dalam dunia ini yang penuh dengan pancaroba, hidup yang keras-keras ni, insyaAllah. Teruskan bertawakal, teruskan mencari rezeki, insyaAllah ada jalan yang terbaik untuk anda semualah, insyaAllah. Alright, terus setia bersama dengan kami 102.9 MHz Play Safam, serasi dengan ku ya.

geng, macam biasa 7 pagi kita akan dengarkan utama 7 pagi ya. Kemudian kembali semula. Okey, tunggu tahu. Jom terbang tinggi.

0: Nahas helikopter, segala bantuan sokongan diberi kepada keluarga mangsa. Operasi perkhidmatan doktor udara diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Identiti kesemua 5 bangsa nahas helikopter terhempas di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak berjaya dikenal pasti. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah, pengancaman awal dibuat berdasarkan barangan peribadi pada jasad mangsa. Kesemua jasad mangsa dibawa ke Hospital Miri untuk bedah siasat selepas proses pengancaman selesai di lokasi kejadian.
1: Kita telah pun mengambil sampel DNA mereka untuk kita buat pengecaman, walaupun kita kenal pasti ke semua mereka, yang mana tidak ada satu pun jasad yang sempurna.
0: Mangsa terdiri daripada juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, Pegawai Perubatan Dr. Ainul Barwah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Alexan Adit Henry serta dua jururawat Debra Moset dan Jesse Payejob. Dalam pada itu, Dato' Muhammad Zainal memaklumkan siasatan lanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara, Kementerian Pengangkutan.
1: Berdasarkan pada siasatan awal kita, helikopter ini tidak mempunyai voice recorder dan juga tidak ada kotak hitam, black box tak ada. Jadi setakat ini kita tidak ada maklumat berkaitan dengan adanya emergency call daripada pilot. Jadi walau bagaimanapun, bahagian siasatan kemalangan udara akan menjalankan siasatan yang lanjutlah berkaitan dengan punca sebenar kejadian ini bagaimana ianya berlaku.
0: Menurut beliau, helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos lepas dan dibenarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan ucapan takziah kepada seluruh keluarga dan waris mangsa nahas terbabit. Beliau juga menghubungi Bisham Ahmad, bapa Allahyarham Kapten Zainul Afiq. Kerajaan Madani katanya akan memastikan segala bantuan dan sokongan diperlukan keluarga Allahyarham serta keluarga mangsa lain diberi perhatian sewajarnya.
2: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan. Salam nak naik, salam nak turun. Doa bersama.
3: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung yang balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke Islam Negeri 9 lah.
2: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang bagitahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
3: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
2: Saya tak apa, yang itu tak apa. Yang ini ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor, nurse semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali lah.
3: Baik, terima kasih
2: banyak. Baik, doa semua. Ya.
3: Tak ada.
2: Saya pun terkesan. Saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Aizah, keluarga semua. Dia orang pun mendoakan lah, sedih semua juga.
3: Terima kasih banyak.
2: Baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, operasi perkhidmatan doktor udara akan diteruskan walaupun berlaku insiden nahas helikopter berkenaan. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan perkhidmatan berkenaan penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
4: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa. Dan
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Flying Doctor Service bukan sekadar membawa rawatan dari udara, tetapi menjadi talian hayat bagi masyarakat pedalaman Sarawak sejak lebih 5 dekad lalu. Jasa dari Langit Borneo, Vanessa Mering ada laporannya.
5: Sekiranya perkhidmatan FDS tidak datang ke kawasan mereka, maka mereka ini tidak akan mendapat rawatan ataupun follow up yang sepatutnya, terutamanya kepada ibu-ibu mengandung dan juga bayi-bayi yang baru lahir.
6: Bagi penduduk pedalaman Sarawak, kemunculan pasukan Flying Doctor Service atau perkhidmatan doktor udara FDS sering dinanti. Di kawasan yang jauh daripada hospital dan sukar dihubungi melalui jalan darat, seorang doktor, jururawat atau penolong pegawai perubatan yang turun dari helikopter membawa makna yang sangat besar.
7: Perkara yang paling menyentuh hati ialah sambutan daripada komuniti setempat. Setiap kali pasukan FDS tiba di sesebuah lokaliti, penduduk sudah menunggu dan bersedia menyambut kami. Hubungan antara anggota kesihatan dan komuniti adalah sangat rapat, macam sebuah keluarga besar. Mereka memang sangat menghargai kehadiran kami.
6: FDS bukan perkhidmatan baharu. Ia telah diperkenalkan di Sarawak sejak 1973 dan meliputi lebih 100 lokaliti di bumi Kenyalam. Di sebalik setiap angka itu, ada seorang ibu, seorang warga emas, seorang kanak-kanak dan sebuah keluarga yang memerlukan rawatan.
8: Kalau tak ada perkhidmatan seperti ini, memang penduduk kampung mereka tak tahu apa penyakit yang ada dalam badan mereka, sama ada mereka sihat ke macam mana mereka tak tahu tu.
6: Itulah kisah sebuah pasukan yang selama ini datang dari langit membawa rawatan kepada mereka yang jauh daripada kemudahan. Tarikh 8 September 2026 menjadi saksi kepada sebuah tragedi. Namun, jasa mereka tidak terhenti di situ kerana setiap kampung yang pernah mereka singgahi, ada manusia yang mengingati mereka, ada keluarga yang pernah mereka bantu. Mungkin selepas ini, apabila bunyi kipas helikopter bergema di langit pedalaman Sarawak, kenangan terhadap mereka akan sentiasa ada. Kerana bagi masyarakat di sini, mereka bukan sekadar pasukan perubatan. Mereka adalah wajah yang datang ketika bantuan diperlukan. Mereka datang dari jauh untuk memastikan yang jauh tidak dilupakan. Dan hari ini, dari kampung-kampung dan komuniti yang pernah mereka kunjungi, hanya satu yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Flying Doctor.
9: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: orang-orang utara, anda semua dijemput bersama-sama menyaksikan pelbagai pertunjukan ketenteraan seperti pameran aset, demonstrasi tempur dan persembahan akrobatik oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM bermula 10 September hingga 12 September 2026, bermula jam 10 pagi hingga 5 petang di Universiti Malaysia Perlis. Masuk adalah percuma.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Kini tiba masanya untuk Inara Hazel, bintang kecil Police FM. Ayuh kita sama-sama berikan sokongan dan semangat buat Inara Hazel. Saksikan Inara Hazel beraksi di pentas Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 9 malam siaran langsung di TV2. Ikuti perkembangan Inara Hazel dari semasa ke semasa di platform digital Police FM. Serasi dengan ku.
1: Aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Police FM di seluruh dunia.

0: Check mic 1, 2, 3. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Ada check mic pula tau. Okay, mic check.
0: Ada bunyi.
1: Alhamdulillah. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang dengarkan 102.9 MHz. Selamat pagi kepada sahabat saya Zali.
0: Ya, terima kasih. Tadi tak ucap tadi.
1: Tak, pasal sebut 94 ni.
0: Kan? Sebab kita punya bintang kecil kita orang 94.
1: Hazel. Okey, kejap lagi kita nak kongsi jugalah tentang Hazel ni. Tapi sebelum tu kita nak ucapkan selamat pagi-pagi lah pada kawan-kawan semua yang mendengarkan 102.9 MHz.
0: Terima kasih.
1: Sat Jali, masa berlalu hari ni dah 10 hari bulan dah.
0: 10 September 2026.
1: Itulah perjalanan masa yang sebagai kita berusia ni berasa sebagai cepat masa berlalu kan. Jadi kalau ada sesuatu yang nak diselesaikan ni, selesaikan dah segera.
0: Sebab kita kena tolak sehari lagi hari ni. Tolak sehari lagi.
1: Betul. Kehidupan dia ada 3 hari lah. Kita dah sembang banyak hari kan. Ni dah masuk 2026 dah bulan 9 kan. Tapi sebenarnya dalam perjalanan kehidupan kita ada 3 hari lah.
0: Betul.
1: Semalam, hari ni, esok yang tak pasti.
0: Betul. Dia berkata dalam 3 hari tu buatlah pilihan yang tepat, pilihan
1: buat
0: yang betul.
1: Buat pilihan yang betul itu.
0: Tapi dia masalah dia, Jo, pilihan-pilihan yang ada tu banyak yang salah.
1: Betul.
0: Yang ada di sekeliling kita, macam kita jawab soalan A, objektif lah. A salah, B salah, C salah. Yang betul satu jadi. Yang benda satu dia jawab. Ada 4 salah, satu betul je. Selalunya macam tu lah.
1: Manusia. Manusia ni tak larilah daripada melakukan kesalahan.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Kadang-kadang kita jalan pun kita tersepak batu. Batu kita marah batu. Siapa ada batu tadi kan?
0: Okey. Cuba-cubalah cari salah mana kita.
1: Betul. Cara dia.
0: Okey, nanti kita kembali bersama. Kita nak tengok apa keadaan cuaca bagi seluruh negeri. Pernah selepas ini.
1: Ya, tunggu. Please.

0: ada yang gerhana hari ni lag-lag ya kan. Kalau ada yang gerhana hari ni, oh susah kehidupan ni. Sebab segalanya bermula dalam diri kita untuk kita luahkan, untuk yang membawa kesan untuk orang lain. Vibe-vibe yang kita zahirkan tu.
1: Betul. Terang-terang je.
0: Lag-lag je. Zahirkan yang elok-elok je hari ni.
1: Betul. Okay.
0: Kita dah tengok apa keadaan cuaca bagi seluruh negeri Perlis yang dilaporkan oleh Met Malaysia hari ni.
1: Yeah. Yang ini anda boleh tengok menerusi laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Okey, cuaca untuk hari ni geng, ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman waktu pagi. Petang ribut petir juga di beberapa tempat kawasan pedalaman. Malam tiada hujan geng. Suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Itu keadaan cuaca sekitar negeri Perlis hari ni. Ramalan geng. Ramalan. Tapi kalau nak mudah lagi ni, download My Cuaca percuma. Boleh tahu dah keadaan perubahan cuaca.
0: So, terima kasih untuk Met Malaysia yang tiap-tiap hari kita updatekan tentang ramalan kaji cuaca bagi seluruh negeri Perlis.
1: Apa-apa nanti kalau ada perubahan cuaca nanti, insyaAllah kita akan update lah untuk anda dari semasa ke semasa lah.
0: Alright. Kita dapat 7.29 minit pagi. Lepas ni kita nak kembali macam biasa dengan Ia Kebang yang sedang menanti anda.
1: Ya, Perlis FM.

0: bagus lah. Makan minum tak kenyang, badan tak naik-naik, makan banyak. Okay, bagus lah. Hai, Angang ni pelik je. Penyakit Angang ni pelik.
1: Betul. Kita dah lalui eh. Harap tu sekali je lah.
0: Alah, jangan dah.
1: Okay. Alright. Kita nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam lebih akhbar lah pagi ni. Sebelum tu, kami di Place FM mengucapkan takziah lah kepada Nafa yang berlaku baru-baru ni lah. Nahas helikopter. Yang mana pagi ni dimuatkan berkenaan dengan jenazah Dr. Aidul akan dikebumikan di Kelantan. Ini di Kota Baru. Jenazah Allahyarham Dr. Aidul Barah Kamarudin 33 tahun dijangka dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam di Seri Kedepir. Sebaik selesai urusan forensik ini dimuatkanlah Kamarudin Saleh 69 berkata jenazah anak perempuannya akan disembayangkan di Masjid Al-Karamah. Mungkin bau besar pengalaman cepa dan saya telah menghubungi pihak masjid berkenaan untuk membuat persediaan lah. Ini yang dimuatkan dalam akhbar berita harian dan Flying Doctor itu Flying yang Doctor. Namanya selain daripada yang kita sebut-sebut ni kita harapkan dan segalanya berjalan dengan baik insyaAllah. Dan semalam pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia dalam kenyataannya memaklumkan sebuah helikopter BO 105 membawa 5 individu termasuk juruterbang terhempas dalam hampiran lapangan terbang landasan pendek di Lelang ini Ulu Bram kira-kira 929 km dari Kuching insyaAllah.
0: Ini sangat-sangat mengejutkan dan sangat-sangat menyedihkan mengejutkan kita rakyat Malaysia.
1: Betul. Selain daripada Dr. Aidul Barah mangsa yang terkorban ialah juruterbang Kapten Zainal Afiq Bisham 30 tahun, pembantu perubatan Alexan Edith Henry 31 tahun, serta dua jururawat iaitu Deborah Mosset 40 dan juga Jesse Payajok 44 tahun insyaAllah.
0: Apa yang berlaku hari ini tidak semestinya mematahkan semangat The Flying Doctors yang lain dan juga The Flying Nurses yang lain untuk terus terbang sampai kepada destinasi untuk terus berkhidmat kepada rakyat.
1: Betul, insyaAllah. Baik.
0: Kes denggi di seluruh negara meningkat sebanyak 66% kepada 65,979 kes setakat minggu epidemiologi ke-35 tahun ni. Jadi berbanding 39,616 kes dalam tempoh yang sama tahun lalu. 65 dari 39,000 jadi 65,000. Banyak tu peningkatan tu. Dan kalau mengikut Dato' Fahmi Fazil, beliau berkata perkara tu antara yang dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Dengan jumlah kematian akibat denggi turut menunjukkan peningkatan ketara. Sebanyak 62 kes kematian akibat denggi direkodkan hingga minggu epidemiologi ke-35 tahun ni berbanding 32 kes dalam tempoh yang sama tahun lalu. Kalau mengikut Jemaah Menteri, mendapat sedikit taklimat lah mengenai status masalah penyakit denggi yang setakat minggu epidemik ke-35 menunjukkan peningkatan sebanyak 66%.
1: Ya, tinggi tu
0: kes berbanding epidemik ke-35 bagi tahun 2020.
1: Cuma nak diingatkan lagi dalam keadaan sekarang ni cuaca tak menentu tau. Dia panas kering, panas kering ni hujan sikit-sikit lepas tu panas balik, itu menyebabkan apa ni, nyamuk Aedes ni memang depa happy lah waktu ni.
0: Sangat-sangat happy lah.
1: Jadi kita ni jangan lupalah kan keadaan semasa ni kan. Kena buat bersih dan sebagainya lah. Kalau tidak, ianya akan terus merebak dan terus merebak. Bukan satu perkara yang biasa ni, demam denggi ni betul, lain betul, daripada betul, yang betul. Lain. Hati-hati geng.
0: Kalau kita mampu kita apa ni, untuk orang kata apa, bergotong royong untuk mencuci satu taman ataupun satu kampung, sekarang ni masing-masing rumah masing-masing kayuh lah.
1: Betul.
0: Jadi kalau semua buat macam tu, dia jadi macam gotong royong lah juga kan.
1: Terutamanya negeri Perlis lah kita bawa dalam keadaan yang baik-baik je.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah kan. Ni banyak lagi acara-acara yang nak berlangsung.
0: Orang nak datang Perlis banyak.
1: Jadi kita harapkan situasi negeri Perlis ni terkawal.
0: Betul.
1: Dan terima kasih kepada anda semua lah yang sama-sama menjaga negeri kita, negeri Perlis ni.
0: Kita ingatkan juga untuk mereka yang akan mengadakan apa ni, seperti yang Joe katakan tadi, nak mengadakan majlis yang besar-besar dan sebagainya, mewakili masyarakat dan sebagainya, boleh juga berjumpa dengan pihak KKM, bertanya kepada mereka adakah mereka layak untuk menerima semburan fogging tu sebelum majlis tu diadakan. Jadi KKM akan turun tengoklah.
1: Betul. Bayangkan makanan sedap, tempat menarik kan, macam-macam ada,
0: cantik
1: tapi kebersihan terkurang,
0: kan, menjadi sebab merebaknya denggi.
1: Betul. Satu kerugian lah kan.
0: Betul.
1: Kita nak semua ni cantik, orang-orangnya pun manis-manis,
0: cantik itu.
1: Orang utama manis-manis,
0: manis-manis dah,
1: manis-manis dah,
0: segak-segak dah,
1: segak-segak dah, walaupun kelam sikit tapi manis.
0: Contoh kelam sikit tu cik tak boleh terima.
1: Contoh
0: macam pergelak kan cik,
1: tak tengok siapa lagi. Alright, Felicia fans.
0: Selamat tinggal ke

0: Alright, 102.9 MHz Polis FM. Serasi denganku. Masih lagi bersama saya Sazali Ahmad dan juga Jojo dan juga Jali je ini. Dua kali nama kita sebut
1: Jolly.
0: Jolly.
1: Okay. Ali, kita nak keluar negara terus lah. Yeah. Ini berkenaan dengan guru tadika maut ditembak suami dalam berita harian di Chonburi. Sebuah tadika lah di daerah Bang Lamong ditutup selepas guru maut ditembak dipercayai oleh suaminya yang juga anggota polis. Menurut polis Raja Thailand ketua balai polis Bang Lamong, call polis Sarawut Nucharat berkata kejadian berlaku di tadika perbandaran Nong Pla Lai 11 pagi selepas suspek memasuki sekolah dan menembak isterinya yang bertugas sebagai guru di situ. Sarawut berkata suspek melarikan diri selepas kejadian, manakala kesemua 44 anak kanak-kanak tadika lah itu dipindahkan ke tempat yang selamat lah. Suspek dilaporkan melarikan diri ke rumahnya di sebuah kawasan perumahan berhampiran selepas kejadian sebelum polis berjaya menunjukkan memujuknya lah untuk menyerah diri. Ini dimuatkan dalam akhbar berita harian geng, boleh baca.
0: Okay, lagi
1: dia. Dan juga saya nak kongsikan berkenaan dengan 4 gunung berapi Indonesia hambur abu. Ini jejas perjalanan udara di Nusa Tenggara Timur. Sebenarnya yang anda tahulah berkenaan dengan gunung berapi ini kan, Anak Krakatau, di Anak Krakatau, wilayah Lampung, Indonesia. Ini abu gunung berapi daripada 3 lagi gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan itu pada Rabu. Selain gunung Anak Krakatau, ini dengan abu, satu daripada gunung berapi berkenaan turut menjejaskan perjalanan udara di Nusa Tenggara Timur. Saya tengoklah bunyi letupan inilah peni gunung berapi ni. Saya tengok di media sosial kan. Bunyi dia lain macam geng.
0: Takutlah.
1: Tu hebatnya lah kan. Badan Meteorologi Klimatologi dan juga Geofizik memaklumkan analisis image satelit Himawari 9 pada 7 pagi mengesan abu gunung berapi dari gunung Lewat Tolok di Nusa Tenggara Timur serta gunung Dukono di gunung Ibu di Maluku Utara, selain abu dari Anak Krakatau di selatan Sunda. Okey, 4 gunung berapi itu BMKG memaklumkan abu dari Ili Lewat Tolok yang terletak di Pulau Lambata, Nusa Tenggara Timur di timur Indonesia dikesan pada altitude tertinggi lah sehingga 8,000 kaki kan. Kira-kira 2,433 meter bergerak dari barat laut ke utara melintasi beberapa kawasan di kabupaten Lambata di selatan Flores. Jadi dinasihatkan pada orang ramai tidak paniklah di sana. Sebaliknya terus berwaspada. Ini dimuatkan dalam akhbar Metro, anda boleh baca. Dan saya nak kongsikan jugalah berkenaan dengan serangan baru di Asia Barat. Ini burukkan lagi bekalan minyak di Tehran. Serangan terbaru seluruh Asia Barat yang menyasar kemudahan dan juga kapal tangki. Ada berita bergambar geng, boleh tengok dekat utusan Malaysia. Ini memburukkan lagi lah gangguan terhadap bekalan tenaga global yang sudah terjejas akibat kemusnahan infrastruktur laluan perkapalan utama. Harga niaga hadapan penanda aras minyak mentah Brent melonjak melepasi $100 Amerika setong, kira-kira RM406.83 pada Rabu, satu tong tau. Ini yang menembusi paras simbolik itulah buat pertama kali sejak 24 Julai, ketika konflik yang semakin memuncak mencetuskan kebimbangan terhadap aliran bekalan minyak dari rantau kenaan.
0: Apapun kita kat Malaysia ni masih lagi alhamdulillah masih lagi bertahan dengan harga subsidi kita.
1: Ini dimuatkanlah dalam akhbar pagi ni yang boleh baca. Iran akan terus cuba menyerang kapal perang tentera Amerika
0: Syarikat. Tetap akan berlaku.
1: Setiap kali mereka melakukannya atau cuba membuat demikian, mereka akan kehilangan kapal tangki. Ini dimuatkan dalam akhbar pagi ni. Boleh baca lah dimuatkan dalam akhbar utusan Malaysia, berita global, berita luar negara.
0: Itu antaranya yang boleh kami kongsikan bersama. Nanti ada berita sukan ke Joe?
1: Ya,
0: berita hiburan
1: untuk kita kongsikan dengan anda. Tunggu kejap lagi Play Safam.
0: Serasi denganku di mana sahaja anda berada.

0: untuk anda di 102.9 MHz. Dan ada lagi 10 minit je lagi untuk anda sampai ke pejabat pada pukul 8 pagi.
1: Ya, betul. Dah sampai pejabat tu, alhamdulillah lah, mewah. Yang terbaik. Okey, saya nak kongsi sekilas berita hiburan di berkenaan dengan Reza Rosli hadir ke mahkamah.
0: Pelakon tu lah, pelakon tu lah.
1: Oh, ini mencetuskan tanda tanya. Pelakon Reza Rosli enggan memberi sebarang kenyataan lah mengenai desas-desus keretakan rumah tangganya dengan isteri Bella Hanna. Reza ditemui di luar mahkamah rendah syariah Wilayah Persekutuan pagi Isnin sekadar menyapa rakan media memohon maaf ya kerana tidak dapat memberi sebarang komen lah mengenai perkara itu. Katanya minta maaf. Bagaimanapun, Reza yang hadir ke mahkamah dengan memakai songkok berkemeja seluar hitam meredakan spekulasi yang timbul. Ini apa ni, cerita rumah tangga. Kakak boleh baca lah. Dimuatkan dalam akhbar pagi ni. Walaupun kita doakan yang baik-baik sahajalah.
0: Kita bukan ambil talking rumah tangga orang, tapi kita baca je.
1: Siti Nurhaliza. Dominasi 14 pencalonan AIM 25. Diikuti Aisyah Redno 6 pencalonan. Bidu Wanita Negara Datuk Seri Siti Nurhaliza membuktikan pengaruhnya dalam industri muzik tempatan masih utuh geng.
0: Pernah berkurang
1: mendominasi sedara pencalonan Anugerah Industri Music ke-25 AIM 25 dengan 14 pencalonan. Pencapaian itu meletakkan Siti Nurhaliza Tok Tila sebagai artis dengan jumlah pencalonan tertinggi edisi kali ini sekaligus memperlihatkan kekuatan karya pengaruhnya dalam pelbagai cabang muzik. Antara pencalonan utama beliau ialah kategori vokal wanita terbaik menerusi lagu Kesuma. Siti Nurhaliza turut bersainglah dalam kategori

0: kolaborasi artis penulis lagu tempatan bersama artis penulis luar negara terbaik menerusi tiga karya, iaitu Chandra Maya, Kumbang Bunga dan Jenjang Cinta.
1: Oh, tajuk-tajuk dia semua dahsyat-dahsyat lah.
0: Hebat. Ini dimuatkan juga dalam akhbar berita harian. Dan saya tidak mahu berpura-pura, semuanya sempurna, kata kakak Azraf. Lama tak dengar cerita ini penegasan penyanyi kakak apabila menepis dakwaan kononnya beberapa hantaran dimuat naik di platform Threads baru-baru ni ditujukan khas buat bekas suaminya Adam Azif. Kakak berkata setiap perkongsian dibuat di media sosial adalah berdasarkan pengalaman hidupnya, tidak tunjukkan kepada mana-mana individu secara spesifik. Dia tahulah diri dia.
1: Kena-kena netizen ni pandai-pandai.
0: Kita ni pula lebih tahu daripada tuan dia.
1: Betul. Macam kita duduk dalam kasut dia.
0: Katanya saya memang bercakap berdasarkan pengalaman lah. Saya rasa sudah lalui pelbagai fasa kehidupan, termasuk kehilangan ibu bapa, adik-beradik, perkahwinan, perceraian, membesarkan anak sebagainya. Sebab tu saya rasa ada sesuatu yang boleh saya kongsikan lah untuk mereka yang sedang melalui keadaan yang sama. Yang lebih sukar, kata dia.
1: Bukan dijadikan bahan perbualan, tapi dijadikan bahan panduan untuk semua.
0: Betul. Kadang-kadang kita yang baca ni, kita pula lebih-lebih. Ini dimuatkan dalam akhbar pagi ni.
1: 102.9 MHz.
0: Jangan lupa 8 pagi, berita Plus FM akan ke udara, geng.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya, Khairussan Muhammad dalam berita Perlis FM. Universiti Malaysia Perlis UNIMEP berhasrat meneroka peluang kerjasama dalam teknologi halal dengan Vietnam, terutama dalam proses pengeluaran sijil halal yang menepati kriteria sepenuhnya. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazlin Putra Jamalulal selaku Chancellor UNIMEP bertitah dengan kepakaran penyelidikan yang dimiliki universiti itu melihat potensi kerjasama dalam bidang teknologi, standard serta pembangunan industri halal yang boleh dilaksanakan secara praktikal bersama rakan strategik di Vietnam. Demikian titah baginda semasa menerima menghadap pengarah Vietnam Halal Certification Authority HALCET Ramlan Osman di Da Nang, Vietnam. Sementara itu, Ramlan yang berasal dari Kangar berkata pihaknya mampu menjadi antara penghubung dalam usaha meneroka potensi kerjasama berkaitan teknologi, standard dan pembangunan industri halal antara Malaysia dan Vietnam.